Chitana tenegurin maki. Maki? Maki. Hata rachie biyoso kai. Hamasko na msimu ini. Maki? Maki? Margaret? Margaret? Maki? Margaret? Margaret? Maki? Margaret? Margaret? Maki? Margaret? Margaret? Maki? Margaret? Margaret? Maki? Margaret? Margaret? Maki? Margaret?

0: Ora kale mnye inda kitcho mnye inda kitcho ka siya sabe ago mnye inda ne bache iso man naga ago ite tai go shaka na mamu tinge tene na bache ka sata go missing agere report chagite sta agi sibi kage mwagele utumishi kale se ko miye ko lole gite sta agi sibi sige lopo yu choto inge lopo academy wako ngeet ngalega api mastinwe kora eni psoma ni nikia chupa sukuli shek so kumasi taki sip kele tosune
1: yes taki sipi
0: yes taigo shek kana mungu chika bata elba studio tinge atakere mi nafasa ni mite soko kabasa nagarara ne
1: yes awa nafasa ni bana bruce kubo bambure ni nita nafasa ni kabasa nafasa ni kwa jumbure nagatukul bana bruce ni kasi jengi guni kunyur chike 80,000 jota kakasiri nyongi ele kao Iyere nyaga sir kabisa gele kawan ba 8,000. Awoni kai kaiun bana inda itil juga tiketi ni ta itil kita jangan tiketi marang beli. Kau ye dalam kita jangan *274#. *274#.
0: Yes.
1: Ni dalam *274# bana bruce kau kau nafas nanti nengai. Nebai sikit ijo tu soko. Agi tidak tegak di sekarang. Mu barai nukupa bi bumbur nengte sabit je nengai. Agi macam kira ni tak bana bro samu inggal. Kimi je gigaji barai inda bumbur nengte jatuh jemit tu.
0: Yes.
1: Mitu bumbur nengte tu nonton aku jut soko. Engkau serta nonton aku agak besar. Aku tomu gusic. Ni tak mesir agi aja. Maikar takut mesir. Mitu bumbur nengte gusic kasih jago talaga subuh. Mitu bi kagan urut 12,000. Lagi nengko gigaji bumbur nengte tu bana bro. Inggal itu tetap bumbur nengte pagengke. Mesti kita mengalami tanya murin. So, rana kita guna nafas. Nanti negara kita mesti kita jitu sokong betul tapani. Dialing kita guna *274#. *274#.
0: *274.
1: Jitu sokong. Yes, itu juga yang sering kita kau.
0: Okay, lagi lagi tanya murin.
1: Yeah, tanya murin.
0: Yes.
1: Mereka kata kita guna cikam murin. Negara tukul. Betul tapani, bana Bruce. Lain kita itu leh tiga tiga yang tiga tiga juga kita sabit tiom.
0: Yes.
1: Aku 8,000 tapi saya kata juga guna engyo. Engyo betul betul demit barak. Agaknya jadi mereka tiada dialing kita *274#.
0: Agi dah lihat siapa yang?
1: Yes, tiga siapa yang itu nengah?
0: Tiga siapa yang ini nyoru nafas negara arah nih?
1: Ina ilu.
0: Agak ni cakap orang tinggal kau buat cina tuh muka kau nyoru gian sok. Mee bicuki kau cut kila. Agaknya cipta negurin, giguren Evans. Higuren Evans Maritim. Nebasi ila 712. Agulitina banyin 395.
1: Yes.
0: Agari kiwa tiliga tishek 287. Agutu wa mkago nyori. Maa chichichon to mkubet kwa mwangune. Kwa tilegila tigetit.

0: Kokiroman chotok chebo kawek ako igere ile nitok ko kikimit principal secretary notok bo ng'alekab kabatisiet ako igere ile nitok ko kiaptagei kwo kebeberta agenge kotogu kandoindet notok nekayai boisiet Bwana Bruce inyo kebeberta notok nebo chego igere ile kotomo kora koyamak biikab pororietab Kalenjin tukowoktos biik ole kiboe iman tuga kikochini chumbik kikochini kiy agetugul cheboisie chepkondok lakini kotokoweksei kora kolenjingei katany anyun kokabwoti Bwana Bruce kowekwa faida katany kokabwoti kot mising koteja kaine kot mising kandoik Bwana Bruce chotok chemitei eng inguni eng kandoinatet koker kole kanam ng'ung president si akot project si chukung'alali betab rani Bwana Bruce kuingi le ngot kemwa keketyi kwaakse lakini ngot kemwa kityo akeutye kobwoti biik chechang kot mising kole iye kakimisen the point eng kasarta notok nekata
1: Siniger kot mising tinget kandoik chebo urietab Kalenjin kokoterchinet wokochutetab ke inyoru nekatakoboisie kibagenge governors chekakilewen ak kandoik chebo national komi cheruchin komasi kata MPs koruchin komastanywan maboisie ak biik cheikochin nafas nebo koyai boisiet kibagenge anan inyoru tinget kasarta noto nekataibure kandoik agenge inyoru chito neu PS Rono nekakemwa kele kikere ile kosumbwan ak Afkado kosumbwan ak Sitling kakosumbwan ak koriki biik kotye mora kofighten kandoik chekikilewen because kere kole kangoik popular kakonywen biik ab emet koyai kasit nekararan inyoru kora governors akichek nekatoe boisiet ak biik cheu chekikilewen for example mitei kandoindet neu majority leaders noto nebo senate komi komosta nekaruchi akichek makiyoe making'olole kit ne agenge inyoru kora MPs ikere for example Oscar Sudi nebo Kapseret ko kakonyo kwa kaunti neu nebo Nakuru akoborio kandoik chekikilewen chebo komosotok nekatakituitoskei kibagenge akemwa kele ne boisiet kot mising neyoche keyai asikobit konyor boisionik bandaptai kikeker kakiker kowolchigei ng'alek imbele nebo raia kowolchigei ng'alek imbele nebo kandoik kandoik chukikilewen mamiten kibagenge nebo kandoik ab uriet ab Kalenjin kikosa ng'alek ab referral chebo Kericho tinget kimi kachutet ab ke eng kwenut ab kandoik chebo Kericho ak kandoik chebo Bomet ak kandoik tugul chekikilewen kemwoi kelelen uwan kamata nyolu kwa londiani konyolu kotakisip konyo korik ab katet uwan kamata nyolu kolelen chebo meto manyolu konyo iroyu ongwa londiani so noto nekakochi kichutke kotko maisulda boisionik chebo banabta ingengalanen kot mising akobo legacy chekimeto president nekindo kenyishek 24 tinget ko ng'alek ab sukulishek niger sukulishek kokityem university kitech akotet kuota noto nebo buriet ab Kalenjin nekikakinde koek Nakuru kokingoker kole kakwo Nakuru komekobo biik ab Kalenjin kuipwa Eldoret akinde airport nda national airport Eldoret ne ndo igere kora ile kikotoret en tuguk chechang akot tuguk chekomong en mbar nguni cheu avocado cheu kawek cheu tugukab minutik chebo mbar komuche kimanda kobun Moi International Airport koba emotinwek ab sang so nguni anganda kakonyo president akine komache kometo legacy nenyin igere oret noto bo Rino Mau Summit konoto ko oret neo lakini nono kokotoret emet ab Kenya komugul ne boisionik cheyoche kosuman kandoik chok chekikikochi nafas en serikali ak chekikilewen koyai kibagenge situn ot kometo legacy akine president ingele ngemwa kele kitindoi nguni kandoinatet keba kenyishek taman after lewenishet nebo 2022 konee kot mising ne nyolu keboiboenjin koek buriet ab Kalenjin ingele imuch kotakeba kenyishek alak sosom imuch keba kenyishek alak konom sitakenyor kandoinatet konyo buriet ab Kalenjin because en ng'echeret anan kandoinatet komoche chitugul en Kenya igere ot nguni kandoinatet nemi ketyeme kereben kandoinatet nemi makimoche ot kowek en 2022 kose keng'olole one time so imuch yekakowek president amnyi nebo aeng kotakebendi kenyishek sosom anan kenyishek tiptem alak asikenyoru kandoinatet ne neyoche koyoe kandoik chutugul tinget asikobit kosuldaen boisionik che tun kibwote akot en kenyishek chebo tai for example kan iwe ng'alek sector nebo tilindo en arap Moi ko kiitinitite chukile Nyayo was tugul kou long sa kikure Nyayo
0: was Nyayo was kora in referral nebo Eldoret
1: yes so sipitalishek kora ko kityem iniker ko kitech sipitalishek ot chukile len nguni county referral hospital ko ki kimnotet nebo arap Moi sukulishek sekondarishek tugul iwendi Moi Kalisiongro iwe ano ko kiinde olimbo Taraita Kali sukulishek chekimi mpaka sai ko kikatyem Moi kole nyolu keker kele kakitech sukulishek chekororon en buriet ab Kalenjin sikoyatak bororiet mara ndakimayai kou notok kototom kosomason ng'o totom kosomason biik ab buriet ab Kalenjin noto nekimache keker tugul baenge en betut ab rani tinget akemwa kele ne neyoche koyai kandoik matkoik siasa kityo chemi agetul kowone issues chechik kikaka special en Naivasha kokaki abwote ki 2023 Oba kumwa president kole iniker kandoichu kokilewen komakotinye agenda chebo raya
0: yes
1: tinye agenda chechechwai mau kandoik chebo buriosiek alak. Niger tinget for example yon kabo person nebo Nyanza. Kokikotuyoke kandoik ab komositok ak kemwa kongeten kichanaek, mine wakilisho ne barnotik, mine wakilisho ne boisiek, mine wakilisho ne professionals, mine wakilisho ne business community. Ako ngalale chitugul kokibur en igorto ne kangalal neibure president sikengalalchi tom keboron cheu chotok en olimbo gaa. Yon kanyo president komami o nafas ne kakibangan kele yenyo president komai nyokemwoi ni chochu waki chochu waki chochu. Mau yon kabo Nyanza ak keberoik alak ne bakobure biki akotee boisionik chebo bandab tai.
0: Yes, amun kele bana Bruce kumaguna to kusubkia agina ngegere kot misimu kele kandoi kichangu tiyo meko kwa ingale ka popularity mecho kot misiko popularizan kia kandoi alak tu mjata jimite enge ngone ngoji mite ngejero ngoji gileben kuna miyaka tukul kot misimu banambrus kumite musetap ke kitu itepeke jita kule jenge mungusak teiga anu nitak banambrus amu akuma gele ma tesetapa isyo nge ya mito kot misimu mata balatit parak mite mata balatit parak kuya taki gurum katanguna nita kwa sarta banambrus nga tipur jindos kandoi kichangu kot misimu chegere piga brigita kale ni gole ni ta kona fas na tare nege tanguna hospital ni nagamu agut mesin na tare bare farolo hospital na bolimbo south rift na ta tat kete jungulim bakericho kona ta gut mesin ni gende ba umbele kan doike jang bare brus ko ngalala go banata inyo limbo north rift te sit na tare ba tugu kete ter je bata agut ni re farol go na tare bel do rit kuta guna go tugu kete ga ta kiga gut mesin lagini guna gi ni go giro agu bari ndi bik jang bare brus oi mege bik jang gut mesin go tinga ngalaga balate tak mata na tare go barak mi jago bik ngalala to limbe ta brani kasertan itu secara kabit kigun berinda, ya kita secara engkau itu digital ni kita susuko engkiguni enam juta kedua, suka kita yang mungkin ada nirobe. Beli kat tuh bana nyuki, malam mobili aramnya tuh engkau di balon dia ni kerjo.
2: Ye Mau lu sabon, engin lagi geunu, engin nyicet temanangan. Ama orang ada presiden uli ambulu tole, enu leh toga asit presiden enu kuni, kumami presiden nake negerge engal ab development, enteng kyo rugi, awu kain. Dagi mai gitu ngale kimo nyorabi niki guna mengajarete, agoim ngale kiki buat sex cebok corona. Aku nyawa ini ngalik apa kencing cuci bot kencing bot. Aku ini menumpun ngalik apa dia tak mitilist. Untuk awal lagi zaman lagi bo. Orang sese moni kapisa, but penyur, ego aku nyur second time. Ko mau tuh history le, kau ni le moni, entah jenis yang bruto, dan lagi, ego. Housing, Rasha, Kogazir Gonetik, Kogajabor Timwek, Kogetain Market, two jobs, two months again, Mommy Press, no one Lagena, Kuzir William, a Presser Tool, Jacob, my talking about how bad, only three moons, and yes, you were. Anamoi bis tuh, kita buat dengan menbang. Coba dibawa Abidjan, dibawa Gold dibawa. Tiada uang di wajah Nathan. Agar siapa lagi yang ke? Tiada tengkan, tiada ngot. Kita bapa asalnya, kita bapa asalnya. Kau bila bujuk semua, awak itu lagi, awak itu kita. Kita buat dengan Treasury, kunjung ugir. Kita buat dengan Ministry of Health, kunjung ugir. Koko kwa chema nema, kunyu kukiri. Aino kichope lang, komandayemu lang kwa yoto. Yoto, ribaru linoto. No, nina la kige yuru allotment letter, nebo National Land Commission. Kuge yuru title deed, nekufundu ati kawu. Kike title deed. Nia kithiri negele ribaru, national teaching and ribaru hospital, nebo South Trift, Elondiane, pilot number 186. Kukuro lukua rudu, mato in, Mata umin mire ngon leon. Mata umin mire ji. Kya baba ji becho negele de nin. Kure ke esko mi gata mo. Ewe kutika. Katika chino. Imo jita gidogo. Teka atega gribaro le non diane. Kwa yin neta kutu ki chen gata. Ogi se. Ogi esko mi. Mogi mi. Mogi wasi wasi. Mogi mo yokle mi. Kisi mo. Mata kitariye. Teka atega. Kya
0: Ongoi mising bani Johnston ingolimba kitaben.
1: Yes.
0: Bruce, leje ni na leje namjata kidogo soko.
1: Mhm.
0: Yeah, lakini kimeje kipato kile haga ya soko engigone aku kimeje kigone nbrainda na tadinege yikitu stay ingolif studio.
1: Yes, na vas na meet ngune go stock chapo 100,000 tinget aga ogere go tikati shagangman pigangman chenyo tinget 100,000 kine chembesa ago na men mungaret. Agere chitane guren Philip Sang kidi nyoru gien soko severally. Agere go rachitane neguren Patrice Chepkoin kidi nyoru sabre ketang agere abraham ngati kiri nyoru agere sarguren sekil temburgi go nyoru pik chagiri nyoru gi anso ko matiti aminone mete chinchine chitukila soko agotom go sikki chugota ke sek chengerin tabo mina vans no bachaga tul limite tayon te shagan wan gitogi agochi tane tilitke shagan go nyoru chance negararan go nyoru 100,000 go toy mungaret ka gisir gele stock star
0: 274 hash. Star 274 hash.
1: Status.
0: Tilte ke dishaga yegitu nege. Agi
1: siki
0: Star 274 hash.
1: Star 274.
0: Tilte ke
1: Bruce. Yes. Agoti get. Kaka gemu agile. Lagok chavo tu mishi. Ko kigere man kele. Kaka itita. Ofisa ya police waiti tagora ofisa ya kichesaru chibasaru nishet agogi buwati ngele mi lagok chaka ibeti sabo anwege kambo kalal dome kwa sindan lagok koyat kurget
0: mbado mitori
1: agogi yange mwaka bisa kele nyo lugi safe safety measures en sugulit ngele sugulit kot kiat koyongiote kurget konyo koyen lagok en chiloga ap sugul kochilege lagok yonga bishida ya mwagele mwage yat kurget komanda simo ba lagok chilke kwa wakta kurget komanda kicho kurgotik
0: ya ina jende gine gure flash dose
1: yes
0: flash dose kubana brusko jangi mandai iwendi sang imandai iwendi sang obendi ya kurget utebi yonyone go Ubu anu kujada. So abu hati ale tapi yang aku tulis ni atas.
1: Itu setakat sih bila kau baca orang kemari le, boleh lagu tu kau le.
0: Yes.
1: Ya kena gile le. Tos ka kau testai ne. Kita kau bila kau baca orang kita testai sih bi. Sebulan dapat tu mishi kau mikil kil. En orang tap Nairobi Nakuru. Kaki sih bila kau baca orang sih yang aku le ne kau testai. Kau sakit ne well done gap ket. Well done gap ket.
0: Well done. Apa gap ket?
3: Kongkai missing jam saya ini tu menerima terus kereta kongkai yang tertutup Google ni ini tu tak berani. Kau lagi mai teman terus kau tak isbiman ngelai jumpa untuk misi uang kau lagi apa teritat naga ini kima aku ini kisibis ke naji le kabin tetano ma untuk misi kunon kurang nyon po nak kurua. Nonyon entu tetap saya inde itu mana kuguri jer kapta saya inde ece kugi perih tap kaleng cina ku aje kebent tenanu nampaknya jer kapta saya inde fiungguz entu taga ku kara tagis gunung kita dah kandui cimi tay kandui kewari kim kunan presidenna entu taga ku perih tano picu kaki cakuan entu kui tog anu gasi itu icegat Ijer gunawan kau ni nyonya, kau katu tu gini piasa se, ini kau kaga sanggup gunaan. Jadi tentai ijer gunawan kau kaca angke kaga sira, lagi ni kaca angk kau naftu cima kau kaga sanggup, kau kaki istai nufis, ija sker lagi istai ane amun perih tap kau lencin, lagi ni amit nufis picu tapi, mejerot kila kau ira rampei, mejerot kila kau tarat pihe nanu, ni nyor kapasa, kau macam kau ija sitor, picu tap, ni agan gitu parasta tulle, bruise, kau kiamu nyonya pesi. Kau kau tu tinggi kapten saja jaga sah. Indah ni mukul se, ini kau tu guman nak asyik se. Aku bangkang kapten sahgumnya. Kau kira guna kopi asin apa? Agar kaca ini kau ni kira kau tak kaca picu kita dah ija ija. Ini kita berwejo. Kau ni kau kau pergi ke kapten sah. Nau kau sah. Ini kira kau kau gaya ija. Kau ini dia kira guna jumpa. arawe nekit 26 shillings igere kunon ko tugun chechang en yu kokatononjike factorit age tugul igere kapsa ile kitoretot biik kounonitok kokonyo kosorwechu kotakecheke amun agenda nekibo Kenya Kwanza en yu kokipesa mfukune neigere kapsa ile en yu kokatyemine konte rapinik mokuboikab biik so ngosukumaninye kounonitok akenoe kele bendito ano amache ole ngutewatekso kapsa tumon meli ak Bruce en betesyenyo nebo tachesm kiboiboenchini ole ubundei tetutik en kotugul kikurenon Weldon en Kapket.
1: Ongoi missing, ongoi missing. Well done, and Capket. Yes. Kagimwa kele nafas nemite soko yugo kabochi age tugul netom kai konyoru ki agere big 28 ta tang tinget.
0: Yes.
1: Kima gele engine Gladys.
0: Yes, 38.
1: Yes, 38. Kima gele Gladys so ipongese katelige teta go siki agere Gladys ki go telige tisha kwa 39 agi tom go siko sira nyagne rabisha 100,000 kabangan mungaret.
0: Yes.
1: Akshita ne guren Philip Rukute katelige ne tiga tit kagere ki go telet sabari shek 82 lakini kwa nyurubi tuta abraa ni agine kwa bangan mungaret kamara kichu kitiketishe kwa engu
0: kitiketishe kwa engu
1: chuma chaka etas kitio 2 minutes konyoko bitpichuwa engu wala kiche nyuru 100,000 kwa bangan ge
0: yes
1: agwa ya mbichu 38 kakitikata sango mate itasake chi ichutu soko taa igile giri nyurugi *274#
0: yes *274#
1: *274 tildigatit negoni na 100,000 tiketishe kwa engu chogi taa ingile tomka ichutu anaguge ichutu netai isi kini *274# Agi seki ya gitu setai
0: Mbitabra nirap kimi, wana tafanya nini?
2: Jamge Bruce Pitt
0: Jamge
2: Kwa malisabi, jamge Kongoi, kongoi ya nabase kongoi na mamachwa leyin Meni kwa betu negara ranga rane kwa ngechi ngalek Chegogo nej, kege rauwa teksi tap, pordi ya tap kwa lejin Kongeten kito ule unishet Kongeten kongo ta ra moj Awe rae ni kumite li jamge jere Kiki mba sa unishet kutbe wangwan Ogi ni matu dega arab moy ni historia kogi ngengo mie kogi tebi kecha kiki ni miwa te ni nazar amoy ra ini kota ni moy ta ni zame moy ta ta ni zame ni di ta ni zame ne nda ki ya te ki chotong kogi me ji tun awo ngengo la le ra ini komi te ngalo lu tu te ngalo le ge le le arab moy kogi te ki chon awo ta ni ri ra ini ni me ya ni me ni me ya ni te ji Lagi ni kalau saya cakap ni ni tu, kalau tu kami pergi dapat kalau jin kan semua aku komanda ramai, ini sih jadi tu main one. Kami biasa ini sekarang ini nanti, aku tahu mirai ini keturunan, dalam ni aku baca kau ini sekarang ini lebih jadi mahu dia. Lagi ni kalau tu kami sekarang pun dah mungkin dapat ini. Kalau saya kata ni ni aku ni saya kata ni mesti kita lagi ni aku ni kecuali saya keturunan ini sekarang ini dapat kena kuat. Imagine ni pun ini dia komen. Kondela bonde diguni korusege kamure tokope tool tegen komo tu ana yoro ni ni nyapa ra ngele no gerudia nguni ni ngele go gigi yomo kondela bonde tugul giyomo jwa ke ri tugul giyomo ngo kya ma to na le di yoro ngale ga kimbi ngale ga kimbi go wa ngo wa go ko pa di ma ngo mo yo jongo ko bo sa ma sa boro di dengo ne lagi kya ngaru kya ga de kya ga ta boro ri ti boro yi ya de chu Dah tinggi berlagak rusia orang yang kau ecer kan? Kau yang kau ecer kungkung kau tengah baju gelap cium tengah naik. Yang kau rusia kau ni, kau ni juga kau ni waktu mereka kau ni tengah. Lagi mungkin yang lalu, kau tu kita kau tu cium, kau masih ecer ke kau naik. Kiri lagi lawan eh, kiri lagi lawan lah tu kita suku ni je. Isteri kita ni je, orang ni kau macam ni kau tu dia. Aku ecer kan? Orang ni mula tinggal di wajib waktu orang tu kau ecer. Kau tu cium kungkung ni kau, kau ni cuma kau cium kau tu kau ecer. Kali ni kemarin ni sampai jadi tu. Waktu kau kau kau cuma mulang berada di mana tu. Waktu kau kau kau cuma mulang berada di kau ini cuma warna ini. Cuma tu kau tunda utar mau tu. Kau tunggu dulu dia kira ul. Anu malah lu tu lu ini ni dia kau ni. Lu ini ni dia nasional. Iku ni malah ni kalau kau kira kira orang tu dia juga aku tu. Aku mesti segala itu pun. Aku mesti mesti aku zakum yang mau je. Mesti jangan aku ni kalau kau kau kau kau kau kau Kau mahu minyak lekap berapa sih kalau orang yang dulu? Kau mahu jenis apa jenis yang ada itu? Omah yang mana kan jualan darah? Ibu orang ni baru show ni. Ibu naik yang itu. Ibu buat itu tu apa kerana itu? Nak jual minyak pun juga. Ibu buka di nanda nanda. Kau beli beli mana nanti? Tapi yang mana kau mahu ibu punya? Asal kau jual minyak yang besar, saya akan ambil ini macam jenis itu. Kau mahu jenis apa jenis yang jual cerita? Kini orang ini tak kerja jualan macam tu. Kini dia bawaan. Macam orang kerja orang aku ada. Ibu ni kalau lalai ni mohon ni kalau nak berkurikulum ni, kalau nak bercuti macam tu macam ni. Tapi kalau orang kata
4: akoba narasin inyon kengalale kityo kelele ndobwate alchon akobi nokchopchi miten olingo mau chetongonyorure ngate semie ingalale nguni ntechupchino ningangata nekimwase kinatuga akongokatuga ukere mbaraenonogochi mitaenano komwakeweku
1: Wesley, you're up, Chiriot. Wesley? No, so it comes to any
0: day. Rabbi, you're getting your decision,
5: man.
0: I'm gay.
5: Go me line. I'll go home with you. Would you marry?
0: Yeah.
5: I'll go home. Yeah, yeah, dear. I don't go, my guy. Very good.
0: Give me a star, you're up, Jeriot.
5: I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. Kutestone utai family kwa aguira kutestone utai tebor nyuara amuni nyuara maro kenyata kuginga wandu sitenga kenyata agu kine tibugirio to akibor nyuara agu mbuhu kuginga tibugirio hino kabara amuni gibati se kuginga tabasa kogo manda uli kule tanya juu tibugirio nili kwa ujio na tanyi akalaki kichangimi kwa gibati se ini ukurahagini mwai kipagi mataka sila mifiki kwa mwai kipagi lakini kukuki nguwa nyoto ini ukurahagini kulini tuuru wanyata testa hile tukukumio aukini mingu niaji nekikure ni William Ruto kisipia kine kikir ini ukinto kukitno u niko kwa la maana mkano ngana kuyonge si jito ngecheret yonge si jito ngecheret kuyi na jito agak tu pun demi ide, hobi ingat cerana tu. Tangan tangan aku pun kunci, hobi jadi susun ni macam. Mana aku buat nasi cepuang, aku mana aku buat nasi cepuang uang, mana aku tuan itu ni kau aje, tuan itu kena gigi gigi ni boisu. Adi orang kesini cepuang bersyukur mati. Nampak tiwara tu, nampak ngalor ni cium ibu itu si. Daga mi iosi kibahanda ke ngalolu wa gileo hingo kandule trofesa enu li kuli ilu mtakuo mongi uwe tukamwa hingo kandule kutaisa ara sana kolu mtakuo mongi uwe mongi uwe nik nike ni honi tobi kandule sikora plata nijibirion kumangu utpunskui kwa hiyo tia mwa enu kwa hiyo bito inde nila mwa ule onge matonga wa mwa wale laka kwa nyakasi kuli ilu mwa uri ketwa semiu. Kecang dia ni terbini, aku tarik dia agaklah.
6: Matinda time. Ini orang nyobu ane kalau orang tanya boleh je. Kita acung guru presiden ini jadi coba undi. Kita punya orang kan yang ni mungkin ni asal bini ni tapi ni. Agak tapi orang ni cumi tu ni. Suka kusuka mengai tak cile cile tak tu ni kalau cile ni cile kita tak boleh mengai tak ye. Kalau cuma tu ni yang. Ibu nama kau tu kita boleh kau itu semua kan ini naira view. Kau mengai mengai cakap sekarang ni. Kita guru ni aku baca presiden. Pengalal presiden, anak kau ibu bapa program presiden ni ada tu. Abang mahu kita tutup apa tu presiden tu, tuin abang itu anjuran. Urimu anjuran ibu not nombaga. Kau lagi ni apa ini ni kata tu? Aku tanya. Siapa yang ditukar tu itu? Kita tu ni macam kau ibu kan lah kau mutuari kau penolong ni. Tunggu kita tu ni yang kau nyokap kau kara, kau nyokap kau lagi toriat ya. Mangan orang tu nyolong dah nak tanya teman lagi nyolong kau lagi toriat kata kau aku ni agak kau ni agak putih tu. Nanti gira wakil. Tahun kan gira wakil kan nanti yang pananda. Nanti nak punya atau tinggal dah. Kau nak tahu nak macam mana dia rasa nak tahu punya tak apa lagi ni mana. Tiada lagi lagi tentang itu antara ini. Mau na? Mangga mami kita tahu tarik tu. Mana tam lagi ni? Four tam, anan two tam, anan one tam, anan three tam. Nen mana yang nak tarik tu ni? Betul mungkin macam antara ini lagi lecik. Jadi ni macam macam macam ni. Kau yang ni ada juga nyong. Kita tu lagi macam yang fokus ni je muat lagi ni. Kau yang muat juga antara ini mana? Aku juga yang muat juga mana? Kau baik tegur minat. Kau mesti tegur ni apa ini? Kau mesti tegur ni. Aja tu tu kan? Kau ni yang ni cerita tu. Kau kita ni agak besar. Kau punggung lama ni tu ni. Kita tu ni kan entah itu ni yang itu tu ni. Kita tu kita ni tu ni tegur muat. Kau punggung. Kau mesti pun lagi ni muat. Kau punggung. Mago tu lebih besar nak dua atau tiga kuat, gonggalan itu antara itu kecilnya. Ya, sih dia tanah yang mana? Tahun tu ni, walaupun kalau tak betul macam tu, kita naik kembali tapi kuat, sini kecil ni. Kaki kita naik macam tu tahun ni, kaki boleh juga tahun ni, beliau juga tahun ni. Ya, UA cepat apa rosia? Kau UA tu juga macam tu, juga macam tu. Cuma cuci, cuma cuci atas sulit ni. Cuma tu pasal malah kau. Kantoi kau mau fikir ni memang, kau mesti yang muat juga ni memang. Mak aku tentu nak ada, ni nak ada tapi kita diversification, tapi tapi kau muat tu diffuse sejauh ni. Kita nak pakai nama lagi, tapi orang ini kau coba siapa? Tapi ni mau ngalas macam ni muat ingat kamu, kau diri cakap cerita ni. Mak main cakap ni, kau diri cakap ni. Yang tadi, lawu kaji nasi, nanti cek tim juga berita. Tempus, dari muka senjemuan ni, kecincin tu, wei tempat itu dalam mereka senjemuan. Atau ada susah tu mana? Bukan kaya ni new game boy, sebab ada bilion ni. Untuk tu mana?
0: Kau gemisang. Wanah game boy, enggolimba. Kebilian count, nanti nampak. Kedicom. Nampak tu kira je nampi sok ya, tapi embetabran lah ni mitai. Parain dah nanti mitai, oka besar. Nejia kat tu nanti nika se engke gune gune ngut parain dah. Nanti ni ngeh. Aga kira ni tak besar kau nafas. Nanti naga giat, siki. Aku tak ingin betutabran. Mitai rabi sekitar 50,000. Jatuh jemah mengarah nampak bande. Nafas ni kau gigi kena mama. Jatuh jep kabesan. Kena mama 21. Aku ni tak parain dah ni ngeh. Mesti rabi sekitar 50,000 je nyorjun ngeh. Itu lagi cerita kat isak ayeng. Empetu tabrani. Tiga tisha kaya ingin tuni tau nafas juga gaji kena mama nengai. Awo para ini aku ni engkau guni. Tiga gitu tiga tisha kaya nafas nanti mite. Kuba kena mama 20. Aku nengai gigi mama ke tukul. Nanti nengai sokut mesin tena mengarah empetu tabrani. Kia aku nengai jeep kondo. Sepi nama ial bandek ial juga bandek engkolemi. Kita mengerti yang itu, dialing itu *274#. *274#, jutu sok yang kegunaan. Itunya barang itu nanti negatif. Mesin 50,000 ni juga, kau paham agak tuol. Nanti kabisan nanti tu mah isi kena fase tu mah inyoru barang itu. Aku negatif ni, kau mesin kelajin pada Bruce. 50,000 ni juga kau paham agak tuol.
1: Yes.
0: Nanti ni kau jutu sok, aku tu mah kau sijah barang itu. Lagi ni kau kegunaan, yang kegunaan barang itu nanti negatif. Aku paham agak tuol.
1: Yes.
0: Kau nyuruh sijah 50,000, empat juta berani.
1: Tiga
0: sijah kita tu 21 pada Bruce. Nak kau majen eleni tak kau berani dan ini engkau cuma dalam itu barak. Pick 21 kau pick yang ringan, mai mulu kau pick kejang. So enam jaga nafas, nampak ni aje. Dialing itu *274#.
1: *274.
0: Yes, *274#.
1: Cukup unsur kau.
0: Itu lagi cukup kita nanti aje tulen boy. Aje kan kita kalau sedang terbang congratulations bana Bruce. Nampak nafas nunggut. Itu lagi cukup kita nanti aje tulen boy. Engkau cuma dalam itu barak ini lemes sedang terus subuh. angot go imama ne to mi sije baranda ina le tinya nafas imbitu tabani yi gitse tai yes gele sagede patre garabrotich
7: Tingo tamga
1: tamga Patrick
7: bye bye Agnes bye bye Agnes
1: oh is Agnes no like now go you bit say to you
7: amiwe watu amborie tamasa allong la vende tutte ni go ne lagin nya ngot ko ngajere ko nya no mwa ole le to ngol lu ko ni president nan ke ngala le ngondu ik ko bot ko ne u abine to bi bi le ye ko ka ga chin ni bwa ko le ra ja u bira na ko mo bi ko ibe bulya kondo ite git ndai ka sa wi plus atin den mong ma mwa wa ya lagin nya in tos position ti mo git nya en ka ma ngot tos kondo ite ton man anan president inende amun ngengalalen ke legimacha project for example neba a billion shilling komagi muchi ngengalge bruce ngot komagi nda budget neba metap ken enore tage ogondo tege hilloven ko ngea budget neba kenya ke pushen ni tugu chegimache ngwa ingobo to chebabo met chego ito tat budget abu pushen ko komanga project neba 1 over 1 billion anna bo to chobure ko lele nyo sir galigi ya yuwe mot magete ta sam question se mase yete benge number 2 ko to ko babo met ma nyo ko moye nanu nyi agonga ki president oli nyon ko nyo ko le una cho yu mandas aya mandas salami a tu ewan una cho yu kilen una cho yu yu chilale metu yu cho isu yu una cho asige yu mse kutoka soti aya makofi munajua huyu unwet kutoka Bometis makofi haya munajua Duale ongea sema jambo in fact kitinda itabu no piga Bometo missing aporia tabu Duale kumagitinyo na bas koro nilingolol jinimbi onda bangange gondo ikiong netian awatapata nafasi tinye biga bingo tinye lume tinye kisumu tinye central amuni chago tabato saka mwa kule angot ko moyo ni kengalal kotebi koni nyango timwa ile kutumaa ni kengalal jingo tebi kiko ititi iko asa kityo kenga ile kwa mibra si tegur kwa wa kele ina imamu kumenge magosa onge mwamani tabo uwe mwani kutko magando it kiko kiko ina fa tabo ndele nyone president kotebo atos kukurse kumara siko arono biru wane uti ya kumwa kaine nyu kiko nai kule mwako mima ende leo cheke mwa kumwa kaine kule kore kwa kasa anko mwa kaine nyu kule mwari yong sako biru kusaba uwe mi sabo anjambe kwa sirba ondari isi nye mulot kobe di makinge gelere di anubi koto mwaka ene ba daraweta ele kiba lembe kru zibu nye daraweta tuwa anubi goro tangi nubo winde uni daraweta ele mamu nembe nyamata siye onge ku sintia ako onge mwagine mani tuko tore teji mani kwa min daraweta amu kite che tangi ne bako ngete na ine mwenyu neki trite membe te mangwe no zine paragiu lakini mami ten tangi neko kete kime ngi ka ndarawe ta angon ne nyo sirgali lakini mwai bababe kwa sirve mulot ko bendi to mage nyo tangi tengwe ne tune mbi pe pikyo onge rasu kando che kitinye chaki che tako kiyai sibitali se kaka so mwa chewu longisa chewu leusi ongiroi chewu litek nyaya wad chewu kapka te chewu wano kwa kite chiri chine kibara amot ako ingu nike mwa ito ena amot konyo richim na wakibaki konyo kwa nam tuku ako ira kichana ya kiyo chutinta wabikibiki isye koko wako ira iti sabi totor kwa mizla koki miye richim na wakibaki richim na wawuru at president na minguni kibu watene otete pigabone apigab kenye kibu watene komiten nenyon nguni fai ne nenyokomwawe kandoichu karon kawek konyokolenchech ongelewe serikalini amun nenyon netinye bikyok maeche serikali kibire man amun nenyon lakini ne neketinye neimuchi kokonech mugulel nemie kele ongebir aketes eut amun en tuguk chekitinye bikyok olenchi konyoiwech kas ngot ko kikilelchi amun kaseretyo bik kimoe sipitali kele kanam chito kansa kele orwa Eldoret

0: Mokirwoe Kericho, mokirwoe Bomet, anake Lor Wainaro. Kobatei ne obikyok, panne birikab kura. Batei ne yekimwa kele kandoichu komakiketyini keleweni. Batei ne, anyai Bomet kokoi ole kiborie. Rus ak tinge. Chabe ng'ochaeke Belgut o murenchu. Yochi ng'otoes chai eng constituency nebo Belgut. Suswa ng'ala kongoi.
1: Kongoi mising. Kongoi mising Patrick. Koka kimwa nafasi nika baki na mama nebo soko. Agere Vivian, pongesi Vivian. Agere Naomi, Naomi pongesi. Agere Sally pongesi. Biki somok choko siki. Inge leko kakimwa gile nafasi nemite soko. Kupo chia getungul.
2: Yes.
1: Netom kai gosi kine soko wakopo akina mama. Tako mi tika tisha gire yu. Tika tisha 11 chelinda. Tika tisha 11. Chutun soko tildiga tit oengi chokusuko goni nafas. Mama aga tulne gosage. Kai goni 50,000 jonga gile mesi. Chepa mungare tita. Yes. Une mungare tita. Kwa gonde une mbesa kubicho ngage. Mwaga indi tukago nyorche chwa. Star 274 ash.
2: Star 274
1: chutun soko. Tildiga tita sisi ki.
2: Star 274 hash.
1: Yes.
2: Star 274 hash. Enge gone. Yaga sakene. Kansela John Arab Ruta. Kansela John Ruta.
3: Jamge Bruce Oximon.
2: Jamge.
3: Kongo ikalisa kongo ngane tiboro me. Kabisa kongo ba isiwoni. Alu ba tini a serigale. Kigere I. Tukute maagir gobo ato gado, zikere ngeleti ne gado kini gido, agi vita kuki tafauti. Ki ngeleti gado ide, kuki joru gado ide, kuki vendi e bomet, I joru gado ide, karri ako chene jana lipo gado, kubuti nilege mache. Naga mingi gobo rae, ako ae go mingi ni, o ti dike ministasi, kumbe ako ministasi uji gibo nginyo. Sista ketase di nginyo amuni, Mami kita ni tak, mami kita ni suruh nak kuat kumenyur, kamu kalal dua, mami, maka ini dengan anak mami waktu, emak nyur wasir, kau kena beli no, awak ni macam ni, ini jadi tu adalah sejak jauh kita jadi presiden, mana mereka yang berak, kita kau kau berak jauh tetap tua gay, tua tua kau jadi presiden, ni cuma awak ni tu. Ni tengah ini ni kan? Jaga. Kena tapi ini nak lagi kan amukan nyorbi. Kita bagi nyoru kan amuaga. Mami pun betulnya tu dorat tu lakuk. Anak pun jauh jira lagi ni. Ni mungkin nyoru kerana dia ni kerana. Okey tu anak pun mungkin muai. Semua di kemua ke tu mungkin muai kau. Okey tu dia kasar tak beramu. Aku ni di tu kasar tak sih dia. Nana pun kan anak pun kerjua naik ni. Kalau tengok ni nana kau kau sih tu kau ni kau tahu ni kau ini. Kau kira ini dua kali, tapi nak ke? Kau aje tak ada, ni saya kau pun dah dapat sebelum aku. Kau kira jadi ni tu? Mereka baru, ini baru sisi ni dia tu. Kau kira jadi, aku surprise dengan sebelum bank tu mesti memberi. Kau kira dong aku. Macam itu kerja tu, kau nak gaya kasih muka bus? Siapa mana kerja tu nak gaya muka bus? Siapa mana kerja ni kerja? Kau mana kerja lepas aku dah buat aku. Kalau ini kita kau ni, awak ni pun beri. Kalau kita ni bawa bawa, kalau tu kau jahat, tu kau dorang akan melihat ni. Agar kita sih nafas. Kalau ni agak ni jangan macam tu. Kita ni dia mahu bawa nafas ni, mahu bawa dia. Kita ni tu kita jahat macam mana ni? Orang ni berak, kau kau yang berak kerja ni kau dah ni kau dah sembunyi apa ni? Kau jangan bawa. Kau kau tu rugi. Bunuhan lo. Agar tu pasir kau ni, kita bawa. Kau ni ada urusan di sini apa? Kau masih masih cari ni apa yang agak apa? Ibu bapa tu juga masih kerja ni. Agak kau masih juga ini kerja ni yang kau ni agak ini kerja ni jadi apa kau buat ni? Anak dia buat ni kerja ni siapa yang buat? Mami pun mau

0: Bwana kocha majority, karibu.
1: Jamge tinge.
0: Jamge bwana kocha.
1: Wongo yuka pesa yuka tuwa ni Bruce. Ni walaumi kumye.
2: Kiboy boy kocha.
1: Wongo yuwe, kora atari ni. Sita nega chon. Uwa kutaramu. Wama chayin. Samua kutama kukwe ya mwaichi. Tulu kukwe. The woman is a college toilet, the little Kungo, Kungo, and Kondo, Kungo, and she took him. Never saw you, never go net, Galiota Pole, Kilele Kungo, Kapisa. Or Taramu, I tell my aunt, Kumye. A long time, why go, Madame, in Madame Neva Arsam. Le ministre a tout le monde Arsa Academy directeur madame Agnes macha moy ale ko goy madame ngoy dorte ngoy dorte pesa ko goy Arsa Academy ko goy le man en kabita metu to tinga ta prouse la le mo moni orion ke moy ke la gele metu mo ri ta college itunga ndona set akpo koitni akpo jilinga tumuri yenge torriyo anni kubarongi jute agebare bichugi namnga chere abo buro gara gun bichugi namnga chere abo gara won zre to lago kiwa matije sugulu isye matije ne kamwa chigondo ikimingu ne ogere borriyo Ingo koriba furion, uriba bulan keciru. No, keciru cuit tinjau pun. Parai kau dulu itu. Itu kau orang kubur gura kulen ne. Kulen bici college gura kau orang kubur kulen ne. Aku macam gue. Ako na ine ole walatka the information amiga pichu wako ole iji ni chochu kuhuki gine tete ta prusa tinga kwaika sile ngolo ondos kwaika sisi kondo ichu ili maso abjipura kwaika sisi ngolo ondo kiko biri yoso kwaika su imuche ili iji nabi ule uliam karike Imuche imuwa ibi, sabi mbega pesa, ile ibe uliam, karike obiri. Awa katebi gulea ore, ile ko ituore iman arare no na jogo lo le won do ikyo ku orio ale kyo to chimo jogo e bit ke gas samim pol pol san oi bir yan mi oi bir yan man kele jibor ye ta kwale jin pre ibe gara president na maruwe ne sugu ga ni ko ta sugu paka ge mo Pesta le tom le mamie le tom gwai il le raibe pour sugu ga ni president go so mo ta go tu go maruwe ko liona ni tot ke atar e ju kwa go yo tobi ko manne manne o sabim manne o sabim ama ke so gere bo ri ta go na go lo tuti o me ka besa sigiro le ben a go na o le mamie mo go le mamie o ko o na ta tu ku kasta wa se nani oje ko le ngare ke ibiram ala ngala dini ra ya uno ko gero ra uno mbok ke lio ile je na ga shuka shuka shuka fike ki bidio so ngala dini ra ya la ngama bidio so chuki ki bidio so we e tinga ma chi chezo am dinu lembu muru wa ndo ke chap me bidio ni te chap me ne mbok le lube ke ngoi ke ru wa u ke ru tu mo so ke do ma sup ka le ole ginya ko mos ko le kargang kegero tuga ta ke ba ke ga ti jo ti ha mo ro ko ger ko ndo ndo ko lobo pa jo e ba men le so ko lo je aya ko ma chap ki ne ngo le aya ri jo ko ndo ne ti juru ne ne me ibu ki ti ger gi ne u ti juru ne ti ne ko ko chap bi ma ti ibu ki pa ti jo ngo le chap ba men ngo le ne chap ba men le so ko lo ji bi ri jo le ni wa le ata o ni an wan dam ko ju wo mu tu pure ba si pure ni asi inda na ko major asi inda na ka pese ba ga ite yo to na ite to to lo ko te bi ku na la ne chu o ge re chu ne chu e je sere ti ulia me bi chu bi sere ti la historia te ju wi wi ari re la historia ta ari re la historia te ngo lu chu ki ga ndo ge ite ja ra mo ku ga se ki ne mo e tu le ra mo mo cho chu ge ba ga ku mo cho ba cho ba chu kine mo abi go chu ko tar ge wal wala chu manu tas ko wal go leuli ame wala le raya chi ana yo bara wala ibe uliam ko le ibe uliam o ya te chu e je o mo si na ki mo te ane ga ka abi tam me tu ko go ibe brus se ga ngala ko ga te go ru ko go
2: no go go missing go go missing majority quota any on talk tagi go shaka chi ga mata go shaka tamanaga genge tinge admit shopping you know you shopping cheba 12000 kigoni ngora bishaksi bangange agogo giyotichi age tugul
3: yes
2: itaga inyoru gien so ko to minyoru ga ichutu to michutu inyoru na vas no 12000 tinge shak 17
3: agogo juta tik tita genga genge bana bruce
2: tinge tita genga genga kichok
3: yugonu kichonga 3 4 minutes nege
2: aginyo inyoru chige 12000 go gebre star 274# chutu so ko tinge tita
3: star 274#
2: chutu so ko tinge tita sinyoru na vas negara ne boy nyor chige pesa yigitseta star 274# yutun soko namchinge na fast negara asisiki yigitseta encoronet abran star 274 asisiki yange kwase chitap minute korete
3: arab sige
1: ano bana bru satimun
3: namge arab sige yamege
1: que todo se cocha a que este se está ahí que le di mucho a que quiere que la no le cabala en cao te ven en la ley a que te ven en la ley a que te ven en la ley y le gusta que me apuá tu antien tan de poco meto de que vale ocho me que iya ni le iya chamege inga le gele no chamege ngate ni nya ni i na me garo gi la chamege anga andan tus ki chamege man ka ge mi te nim leadership for a long time ka ge mi sir gani ka sarta na ko ene api ga ko le gi are we any better than other tribes especially the tom guy go mi sir gani because ina ni ke square che ka ge go gi tu tuwa kuye ngejereta president lakini uomi humie kikwe kunye chekti kakwa leji
4: tribes, other sub, other tribes, the 42. Kogi gai gai na chu. Not on the gate. Uchu mine yone ti lienda mbalika. Tom gai gi mbruven. Tiga mo ala gi ngobar tige di gi dependence. Kosi timpare ni. Kobi chegi nyogo lusen di. Di chegi nyogo lusen pa. Kogi gai kone si. He loses an deck over 650 acres. Check him out the Luo Nyan. When you lose and get the Gishak, Olimbo Geroga, Olimbo Manga, Pagache, he left you. Get a great so in Paranik, check him out the Gishak, Kotomagana Muru. Okay, no one could dig away, Agawala Goy Nupi. He gave Nafaski, Waki, Libanagan, Raina then. Need that the Choga for us to kill you and me. Represent ni e check ana ba go represent ni serikali represent ni raya ana represent ni president wala le ngalega the common man wala le ngale chwa monge tando na san ni libara mu ni kitam ge gure boyishe kitwa wa mata mara ogira ka kitun kai Yuki kau meriara aku, kau ngalal boyo terabarta. Egi nutit, aku gini tu no tau gile lang kaki kasa. Okay, para kaki kasa aten, aku mau coba. Awak presiden Rai ni kau terak presiden, salak anda special lera amu. Kita tak kaya bangga gelo guru boyisie, kau lo konyo kau muane. Kini tuan jaga para digital, ingat nara abarta digital, ingat nara abarta digital. Ingen e-citizen. Ima is our name status. That is the big question. Nagi ke tet ke le bache ko liya. Kase chutta. No unge. Ki ke tuja situation nagi ngonyo president ko visite ne ko langat ko nyokor uwe. Ti ote. Ako tuja po iye ke ba litukul. Ako nga nalang ko naman na ebitu ko tuwa aru ni ko mita njukwa ko kaka ko nam nga let faster the information. Ako lemele na egrao. Ki iwano tukuche kitam kia sabit. Ki iwano KCC. KCC ki une during Boys Regime and even Kenya. Guni kete nye rame kibara Brookside. Kache chang cha private. Ako ma one ni bii chok chota cha private. Ako KCC ko kisam behen. Back at the farm. Kita kui baby cewa gemo, kita nak training satu sahaja bagaimo, kuara kokong, kita nak ini masih dorong kita sendiri ni untuk si, kuara kita teri, agar way kita jisi, kuara orang cewa, kau ni molo, enjek aja kita mula ayo celul, kau ni sendiri lembuan, all the way, tak molo, what happened? National Seniors and Produce Board kiliya. Kim kau pergi auto, aku pergi juga yang itu jadi canggih ni auto. Kau awal nak makan ni? Kena mint commission pergi ke apa aja kau pergi ke tetua? Kau faham Nairobi kau dah rori je? Nono morning data apa aja kau tengen nono log cua? Nono kem Kenya mint commission ni kem si ni gigi ni gigi ni kau apa apa aja nono kem si kau ekosi? Ani kem si? KGCCU. Ani bosan ni kan sih, wajib kita jangan uskin ni, no aram ni. Guru bi kerlek dia kita ager ke agot ke tiennya. Tiga ni guru bi cakap, cakap barang mami kasih. Kau ni ngom inyon kau bayi nasi. Pas kita nyerai men, ni lelai nama mereka on nam pages. Lelai nama nyan. Kita apa mereka nama nyan? Engongo. Kenapa nyogi nyai Kenya? Mana aksi engongo? Tujuan mana nyogi nyai Kenya? Kau ni ke? Kau lelai nama nyan ni. Kenapa kau tilu orang nama nyan tak? Neju, betu nemi.
0: Enggak misen, jita menit gue retarap sih deh. Iya gitu setai, enggak studio garo neta beta brand. Mami malam dulu sekolah ginjur bikin tulen soko.
2: Iya, sekarang kita ginjur bikin soko so tulian.
0: Tulian kita dogo.
2: Mati teh cuci soko sih gue mohon kalian nene sibu. En soko. Iya gitu setai, en betu tabrani. Yes.
0: Sekarang bana speaker Beneto. Yes, that's speaker Beneto. Speaker Beneto.
5: Eh, yeah, we're doing that. Ingatuan Bruce.
6: Karibu piga.
5: Na mwaka ne gongoi boshe chuye nafasi ni goro wanyoro. Ingatuan Arab sike agilenji gocha karibu. Itagatwe. Ngibake gas ngalek tinye biga pesa ko mongno le kibure ga bure tage. Kai ka darta ne mache ge mamman Nemanit nitilil. Ako yo, gusabar niyemi. Ako yo, gumimyon doga. Ako yo. Pekwa utabun. Kamera na kitule dergal ngo startabu. Tako me miacha. Gutko nyon ni bara bara. Nyan ni sibital yang mugonjo. Nyan dozo non dugul. Nyan dozo etiosye. Mato kero. Mato pe kwan tiende ne tirna robu. Nyan ni kila kitu. Especial li kwe ngaro yu. Kika mwabo yon. Negurem bishop. Emeritan bishop koske. Kwanle bik. Ture bik sergan lit. Siko chule ntu kivi mabalain. Enga sarta niki mamite sergalle. Eche ge ture sergalli kirli onji. Uwe mi sergalle. Laki niki ngwa genyoro sergalle ko karga iti amma kitundai sergalle. Tebe vigole imman lembeita jumuwa bichuwa kwa lenjin anna imman. Iman do mage bayi seji bichu. Tebe biga aki chek. Kole iman. Ako ya uo bichu baka. Ako ya uo gandoi chukiki gochi nafas. Ako ya uo. Ako ya uo sere tibaro liyan. Ako ike nyita ino. Moga nyo bayi sewezi. Iku wa ibu no bayi sewezi man. Notin li janga tako gonne. Tukuk tukul project dice que guía tu mogera mega project ni guía de cabeza de todo tu arrepichicho. Bobara bara we, masipitali we, mano we, ya ni goña ni to lan tukul. Kata mama, kata president matanyo nega agora we, we ndote no li, ya ni aguyo. Nang tari moji biju goga ya garda na mache ke mamane. Pike mi zongara zergandini. Mama jebio bana nganga ni baba ome tiri ofia za Aurelia. Na boga manna ge lendo e siria tab logo. Kona mwaka mara afike ko ligi mi boya ne gile len gero mami tenga asi tot ke tienya. Ko le mami ga asi lakini ne ngo miwe wa ile zita. Kiti nye za ga li nibi kyu jot. Kiti na ye za ga li nibi kyu kyu gibso tike. Ti ama te ge nyora ya yo no style ground. Ki ya ge ge sab ki no ambam. Sinyo ke ngalol di nembi amu maga nyebi ka bwa grao ko ga de lebi di bwa na nyoge mbara na ko discipline bi ago yau ko sa bare ni bare di imam do ga ga ga da na di tebe tukuchu ki ki ti na na na de go 24 years mi tu nyege ai bwa tara amu ko ma se di bore ma jo ngalol ni ara amu i ngalol ko do ni di te chi mi na bare ara ni ge ra ti school ni ge ra ti hospital ko ri ai ne Kari ya ini awer itu khusus tu kan jisak sama muktam matilian. Nai koran isungku kan nai koran khusus dan semua isu. Si ngalal entuk yang dia ibi kalah ke entah. Sekarang ni ni kita macam bawa isu macam mungkin kita cerit kebal. Kau ikhlas tak? Nama cegah mana? Aku yo. Kongoi.
2: Kongoi missing speaker pen.
3: Speaker pen.
2: Itu kita sakit ni. Yes, chofri mutai sige gaspo yo takine ambassador.
3: Chita bendege iso.
7: Yo, jamge pinga tak Bruce.
3: Jamge, chofri mutai.
7: Ungoi kapsaye nafasi nika ugo noni. Asuka vitin kego nungalek. Chita seta eneme tap Kenya. Kige lewe sergali che, kiko pola sergali che kogu bindi. Kiko testa gandana so seke terter enemon. Lakini ni ini baru ager bu meet tu kita setai cuma magu bayi bayi ni wogi beriye tap calling ni ginyoge ngalal jirbi igrage longe mama nitne onge mama nit koi no jugo gumoe gila ogo tam gemoe onge tono ninye ne kogma nit kono ta nugo gumoe mami gine gito mane yan donge ai gigo to uge le to mage yan gige ai bara go to uge le gige ai ma uño se igere tugu gewirta sergali chego ambo tugo gi bara sta gele ngo te sta le ta kibondu puch biri kago mwas nebo emet kago mwas mwara nebo ndiria kage mwas ngale o mwane ne engab gene yuma na kwa haibi nyata atumano eno vizita kiruwa gindeti mango kabwa bigele njo kwano kwano kwano ama chao wekiko ngo yutayene wa kukwet chewa sen sitay sen bige engab kele ire ongo le njo kwan obo atil kibondo obo atika nga obo haji na 300 wato kwa wekso vikwicha lakche kama kutindo imane kukalia kalia negi nubo orungun umwe kura isye anamomache umweche kwa wekibra sendu tam anamomache tubu kia wirta sargani kia wujo ujo anito yani kia isye nubi sote president kia okso kia ayo vikia wa nyoti li kipo ando kumane kure njini kapasa ama jane kia ngolol jit aki ibonge sambi wara chongi kwa ayo nimye e sargani ni dada kipo leki chile kwa yot kukira na yo leki ne mwan kukara arangi yoto sergali ni watar kujitara ruta kutongo mui embar yoshe chikia chin east west south yani yoni ntukul kibwa chensi kingu nambe sergali torongo pure kabeza kima miki aya abe buangu mi chensi sireo kebu wange eche finance bill kebu wange lian tubu kecha nago imbulu wete star bar yoshe chima kima kinara ruta kote star so ama jana amuale kama kwa ya sergali nige mingulu lakini vii chengi ginewen kabisa uche mange kwele tese tane kwa hibu wato kwele kingu lara bruto hibu mwoso uru kukabura kichek kabisa kukuna honeta nama kukanyo kwele genyoke ilchimane kima hige son president kuhu yuwe ndi nyanza kuhu yuwe ndi nimba oli yanga nyoka kwenye kwenye agine agine na mwose eno liyemka mbo terestewe imeka project mwagile lento mkwe aiki ini hitu wamed kuko sirsirike lami jek endao konge bwana nyezo ati huko chama nao hindi uro chichiri nege kima chama rawabara uru mbuni kee chopka pisa ore nengete njebo lege bao limbo ndikiri ile nengu magi nyanyi imano njebe ndi imana nyoti ni mutu jitane ni nyanyi kee ngete magume nginyoke kwa chebo le mame jino ore chu kapisa mane oko kitinye serikali itene utu nae vichuke muwaide nanu ama chawe kiko ngoi bs rono kibrono rono kongo tapa isi enyi kimage weki ngara kongo ya Aurelia kiko tokpa isi enyi kimage weki ngongo chela lemet kiko tokpa isi enyi kimage weki ngongo Aaron Cheruiyot majority leader na emet ab Kenya kiko tokpa isi enyi hii kika chechani chechana kwa chumbe chemise nire wana choko kuto ama kwa nangu chumbe aga tukul kwenye bruce asdinga tokpuriye nyo nubo kwa lenyi mbo ya higi ino wenga kibu wate kelele nga president oge ibireu kwa kwa mandabara kia yao maa higo wa barbara wara sombo ugingia wachumbe checho ke ya istu ucho kukwe mandazi ya sitimu testanye kukuna honuto ama chawe kwa kongoi ama kwa kwetune mnye lakini vichu miga kene iche chuchuchuchu osanga pisa tuku ucho
2: ngoi misingo ngoi misingo chofri mutai tagigo shek tipta mungi sabu chika batai lebo studio kisiet kuna wadro batai atifame to get up kwa lintin
0: yes ako ni tagibu watu mtu mbana bruce kile kimi tenkip chumnega kwa sa terter badra le kimi tenk online sebab itu kita kata start tu lembaga yang ke, MP2 sektor lah, tapi sebab itu ibuik, catak coba agib soman ini, barang Bruce, jemaat kele, kalau lemah tunggu limbau tu, Miss Academy, count nata nba nakuru, kita bertanya barang ibu saya, aku jemaat kele aku dah jangan dapat segi, kita berenda, orang aku menjawab nai, aku bawa jemaat tap ke nata nba lagu ku agib, jemaat kele mian lagi lagu, barang Bruce. Cukup ibet sabit kutingge ag mahata. Tapi tak mesti tangan terbalik ibet nanti nampak touch film kisubi asal ibet kategori mana lalu ibet terus minta tay. Yes, kaki buat tu kita jenis tu sokong mana le unes sokong kaki guni.
2: Yes, tingge sokong yang guni gomi cina macam kau tegot.
0: Yes,
2: aku macam kau tegot, aku macam kebati ni kan aku macam rabisha kita unen. Mara mina gite chako tom go shape mina gite chako tom go tar finishing ago mina tom go toy go tay go tay go yugo ndika di shake munche 100,000 ne kote gen jitogot ago ni togo chi aga tugul netom kai nyurugi en soko bichongi chutu soko kicho koti chutu rani netai ko mati chutu kimai chito ne kichutu soko ko tom kosich kigochi nafas ne 100,000 ko bangange namu kiko machen kasarta ne goy nita kurai sokon missing star 274 hash
0: dalengi to star 274 hash
2: star 274 abi we kicho noka kisirgele mapati
0: yes tiket kata jatu mi ta bana brusing yo
2: tiket chemut yes
0: tiket chemut jatu mi tai naile nafas ko bo jita natani chep chepago tagne
2: agoi tele kicho tiket shagoeng ko goni nafas
0: Not an egg, a better number 60.
2: Star 274
0: ash.
2: You two and so co changing in a fast nigger and star 274 ash.
0: Yes, star 274 ash.
2: Star 274, star 274. Agere, yes, agere Shamila che ruto. Shamila che ruto nego chuti.
0: Yes.
2: Koga giger tasa anki go nyoru en show ne boshila.
0: Mhm.
2: Agere chitare guren Aroniagon. Aroniagon go iga nyoru en check chegibo Christmas.
0: Mhm.
2: In December.
0: Yes.
2: Kaginde sang na nyina gine.
0: Mhm.
2: Tika dise chumut ko bachi ne gigo chutu soko agone to mosigim. Kaginde sang ga chuneta en tinga ti gurerecho. Recho ko tut ka chutu neta lagine kaginde taba na nyin because kagile bachi ne gigo chutu ne gitle tiga ti tago to mgonyor.
0: Mhm.
2: Kona nyina fast ko nyor chiga 100,000.
0: Imbetu tabrani.
2: Star 274.
0: Yes, star 274 kagile tan gureli nus ketar bana bro sagi jamjo aga jamjo tilte ti tagenge.
2: Mhm.
0: Yes, kagile jini tago na fast no tanagara ran kabisa. Dialing into star 274 hash.
2: Star 274 chutun soko chenginga 100,000 chibanga nge.
0: Mhm.
2: Isiki yegite setai.
0: Impeto tabrani ila sana ambassador namba kofi Councilor Kones.
6: Hello, hello, hello studio jamge.
0: Hello, hello
2: bhaiya. Councilor.
6: Ah, gato gaga mwa bungo ya nabati ni wajuru. Amata gati ya kwali ino jamge, piga pirito gaudi, njila, aki ya sumunye. Macam ini nafas ini korok, amma muda esulinan kunyurak kunyurak jali, kolonyo kolal sulul agopel logo kupin. Ayam macam amma muda ini gigi, kubata sulul kubata community tu ni sebagainya gigi apanya tu muda nevo kapusa. Aku pampanu tiju jamra gua sedene, oh muda muda. Macam ni an tiju kita malle, emit emon nyonye ni. Wingi lagi, kiri meeting melayani agama lagi nyat tu kubiuk, nyat tu kubiuk, mamu tu kuripki, gunungi genyur serikali, genyur serikali ni bara moy negi gara ran, agama tadi makin naik le serikali, kugong ko itu lulu bara, ko serikali negara ran agaknya warna kita ne cep cep. Lagi ni gua magi itu sih berai cek kita magi itu i kira kemana ride, apa cak malle, onge ay tuh kemu ko kolase misan pergali punya gua ay kasih tinjot, kui onggal ya magi dekat duit cok, kau ya kui gua duit musim ini ujita punya gua cutko tap kita itu untuk ini, ini pokan kau marah ubi taman, yang macam gua sabjami. Ko pig 90, ko pig jota 90 anya kwa chak. Kumege mwagile, ongi gilge kwa nyitiju. Ongi gilge norti nwekyo. Agi sachi uba ni hiyo mwa eja ramuwe gule. Suko dore kwa kiyo, kiyo nyugo tulele ramuwe. Agi mwa inga liyoni kwa kumuwaji. Ugire kwa munga wakire miskule makwelati kwa ragu lupo dore kwa kiyo kwa kiyo. Aguni dore teju mango kwa kaitu mwute mkuli. Aguni dore te urachi uba kukune inga cherete. Aku mami tiga orang, matu anggap mami ni lagi tu di sini sepola mami tu juga para kita. Lagu tiar di kisah ke lagu kuma kisah juga tu. Kau tak kau nyonet kau nyon kau tak kau lindi mami tengah ceret. Mak menjadi nanti mui kita ini lagi tu di sini sepola. Amat ini mui lagu nyon kuma tengah ceret. Tapi mugi beri bucu. Gumandang ko, kumangungko. Kui kima ngeliat apa juga, si macam lahir ya, si lagi kan si blogu, aku si pun manda, cuma betegan tu ina teteh gugu, cuma bete ni jangan, macam macam gugu ikan ni kita naik kau, cuma kildi lah cuma bota. Enora tak tu muzo mangui gugu tiap kerja semua ni bota nan, anu tu muzo si gaya, wamu tu dia gua bota na, itu tabrai, macam mau gugu. Kita yang kita nama mami tetai juga kita nak kira lelit, aku malu ni. Jangan noy langat, aku apa aku tarik tanu, aku tarik tabo tabo tabo, aku noy. Lagi ni noni aku ni barat tetai, nung yang chairman of Bota Bota, chairman of Yashara, a chairman is a tool of the Potana. We be on Abu Mologi, Titanic dog, he lives in Malan. Abu Yome get to live in Malan. Kaya nyo kau suwisan, kita nungusi bati yang kia otan nunggu kunik kaldorang ki kia salem kukim kia otan, nunggu kutu aku itu lelun nea. Arai leni nea tiga nyebet kori yagi kita nungsi ton ya bu kusum, hukir ule haki kita kitai tiap poti impotana. Iki aku limbar pomet, i leni nea jino polisi, aku minta tai, parak nunggu nea. Kole nenggilal tai, kongga muanggu dikele malal, kele nebitina jon, berada nafsias. Nyubarege ayi ko inji sa siyasa. Ara ki leden ne, kaki sisiyo. Nga so mo kaktisa, ane jita nukwa kiro amu. Tumala le tayin o, tuma toriti agi ginto agi nisu toriti biusu kial dongwi. Aya, tumala atar noni. Ama ki amunganga le kapsugur. Alu gigi, kora mo amuachi sigi. Ali wungo yen kamutet ablokko. Itu wul, komu lakwe nyim. Kwa sugur. Aku tarik, amaje ogi gimit kerang ale, apa agak sih tarik tu? Karena mau ini coba lugu, korup kesit, korup mari tim ni ni mana? Kamal kim nanti nun, abang ye min kawe contoh gol, kiri tu, kami bagi na kiri, cuma ye agak sih, kami bagi ngolol jadi jota, angolol aldi tinggal ega ketinggal musik, hoga tu ketinggal musik cuma ye min. Macam mana kita ni tahu ni nombor ni posisi tu tidak nombor ni. Hoian tu kerja kerja tak tahu kuat. Macam itu aja orang mungkin cuci laku. Kau tahu kerja kerja duga kau kawej. Itu misalnya laku kau kawej. Irwah itu irwah tu boleh jadi guna laki gaya gaya mati dah gigi agak nari orang kat sini sini sekawat itu. Kita mahu tu gigi tu tu ni tegal. Aku marah buat cuma sih tak gawas kui kui berkahku pintu barai negara orang tu lewuju. Ia ramai loh tua mata ku mata gigi. Orang gelar tempe. Kurun dia berkelain duga. Bukan jadi ngamat tu ujat tak jauh. Semoga segunung berani berono arah tu. Kau gani mukun lebihnya artis pun ngalalu ti jauh gunung itu. Agak tak kapus agunung.
8: Itu mengganggu, lagi negara kita yang merencang, kita merencana apa sah? Aku tu nusa,
6: kukichapa raa mui ore ningite ngablong apuwa kui naro kui maimayo amuki ya daku kikune nipo nakuru kepa kebeji narobe kebeji mpasa kukichapa raa mui enyo anyo uchapu ningite mso tiki yu kwa uli kwa warkor kwa uli aa anyo kachora ningite nye kubu jelange kui komanda uli barore kama cha mwane kama ya mwage le kiyo nroto nguhi hili sosa sugi tute kuhunigetitai ebali ya me che 99.9 kukirachwe stuwe senet kukine u kwenyewe kofeleza kukwagaye nga lechu le mtiso ame kusofi hili so ame biga sendro kibute la amise asini etala kruz kuchichoke tikikolele ni kuhuni kama cha wekio ra kukwe deviso mungu eno ratu mechu kukwagili kuhu Mungu sio ame kitugilele kumata jibu le, au liba jibu njia, liba chige mshimu wa siri, asubu sita chige pichu na kasi zige mbi, kasi zige mbi, kata ni kros, na amini kabazo si karibu wangu, kugire kasi tini kwa nuri tele tukonga kile nengo nuruwe na na tala, aje na jeteri, tola kwenye watasta agine, ya chora tume, kugire be kini kiuwe njulita. Ia macam kita priority. Kau ini nahu nengi itu, lebih buat kebab naik lu, agak ramu lima ini, kebab aku lima macam. Kita cak, asyik kau terstari. Entuh juga dulu tu cakap itu nampar, orang kata tu siapa kita lagi, kau bawa latar, kau terstari asyar. Kau tu mungkin kisah ni cakap, tapi bawa korang kebab ni kerja bungui, presiden ramu ni nampu, doktor Paul Gubernurono. Ia ni orang itu opini ni dan ini jangan ambas dan waktu si korang kuwa kuih kis kis coba coba dah we coba bakado coba miwe coba pergi ke kita cai kuwa kembali ke cici kerja coba kerja siro kunci kan nak cici coba tahu dia jauh kira kira mana anak Pai sih kata saya, mut yang kira ni kalau mut doktor kiri skip tu, kalau bukan ini sesuatu, aku gugit tu, ini nak beri. Ini kerja si Bruce itu gugit tu, ini jadi apa? Aku kata aku gugit ke. Baik, kalau cawu yang ini, junjat sekurang itu mutunya. Aku kisah apa ni? Nampak uru, aku kisah apa ni? Nampak apa? Ya, itu yang dia. So kita lagi macam, kau kerja sendiri, kisah apa? Bicu tak orang tu, no, ni empat set no ni. Kegi gilai sebenarnya dia mau, langsir guru, agi gosip barai, agi anda gilai tara ni terus aktif, dia nak gilai boleh dia try ni semua semua ni gubnya bi. Kau tinggi kau ibu nak kisah macam presiden, kau cik pengeter 1 million, asal kau setakat itu kita kau tahu, kau gubeh cik kau take kau senti, kerja kau angkat lega, kerja kau angkat lega, gondol cik itu ni ni serius, dia tinggi kau tu kau serius serius segen. Ubuah mahu bayi sih, macam ni kalau kat tempat tengkusan mata kura isi, aju elemen mana juga lagi cuit, apa tu kita agak sih guru sambil, kami ini cakap masih semua kiri gorab mandago, engkorau itu, ubah kau muncul zaman, bogo nak cipta nak guru ni ubah ke mana, lugu maklum mami dia katun, ubah itu sama MB nama tanu, tiada tiada. Apa tu? Kau yang kami masih cikgu mana tu ada? Kau ni apa kuat itu ni Bruce? Apa tu testa? Osa UE cengurani? Apa utkap terlangat? Tunggui porta? Tunggui gemetian? Testa agitu gosita? Wicem ini Sudan? Ia macam dah mencenen depresen, kongologi dan depresen apa Sudan? Asal gosita kita kuat kena engineer, asal family ano tak gosita ki kongonor lagu yang kau gibur. Semua taruhan mas, agi lelai macam macam ni, macam macam ni.
8: Ongai misang bana katiba ban yiki testa ko misang subu na tanu betabani kakuba to gidi namjia tagen soko lakini agere soko le gagiat ngiguru mitenge jero kyat jiba 60000 yere gaksir gele viti ese gele viti jata jiba 60000 agoni agere gagi gaji pixi seat kinoton magati iyai kityo ngo itil tikitit netai ak kiget noton bo aeng ingle nito ko nafas noton nege 60,000 juge ko ngot mesen so kobet yale ngejero kutimi ji yale ngejero ko itej kot mara ko mitni ngejero meje ngejero kya ba 7 sita meja ge chita ne mara ko nyigo kabesa ak mitni ngejero kya ta kisasa ko ngon e kot mesen 60,000 ju ko bet bangane ge dialing to *274#*274#. Kugoni mbaraenda kugoni nafas mbitu tabrani yikita setaye *274# mbitu sisi iti na ilabati na kutakije ngoret na natana ya gararan til digitit enyu kabesa chini tomi niki jutu soka kutomi sike kugoni mbaraenda natana ba 60,000 mbitu tabrani ayikoni ngita dagiga ishaka kwan ya gita setaye enkulep studio karo neta betu tabrani agere jita already Millicent Millicent Cherono kieta kutumi sike til digitit agere agere ten sango agere til digitit agenge so jutu soko ingi kune nafas kutumi ngita kutakije namjiga mbaraenda natana gararan dialing ito *274# wana 60,000 si mengungu panganege aljiga ngejiro chato kia poki sasa yikita sitai in Kulep studio ya sakina mbana chivu pingulem Nairobi chivu mbana chivu
9: jamge tulia
8: jamge chivu
9: agatinu ya agatinu mpungalem ni kumina gato wapulis mkule gato agitwe alele ni kina gegeri gele nina waraga mwapo lila chuka angesi nga unyelpa ya ini televisyen ga kwa nyanga la gablo boy pour garde e ni zubi la gala gari mine kanga ti ko boto le na wa gari ka pesa ki go bispiki ki tore ti gani ji ide ka pesa ko pato mba ko be ko bi to ko ti ni e te ni go tore ti go ni no ba ni ji ni go mo mi ti gi ginde ko proga gi ginde ko ma tu te le twaga mo mo ni pro ni ta pole ni ini ya pura lagi saya kuih wanam buat cutang wara amu ni mpe besini wara sul bergura ini itu ngak mga nara amwe lagi ya ka temburi wana baga lenji kotko sulta ini itu ngak jenur wakai lagi sirbi kapisaya nyami lagi itu wakai kwa asid kumye pati kalaki mama amwe nire chaji wangya di jadi kwa taru buri wana wangya kimi ki cita kukali wikitungu nge ngala wale kukwanda ni bawa tantaki buru nire ni kumengenta abu nabu mana inji kukwa lagu mongen family ke kiza izani aftaga gaya etsa nale yabuka sapere tengi izani aftaga gaya yango gibu kwale mingwa gile gariba anataka menge kang menge jere etake lakini taa hariko kwa unge pichu kumati kukwai kora kutu umati kia jika saru ngwa zika mo tiri mtiri itio umma mbingenya kika kaya kiko mito nuru kika kiko mito la kujato nchi kita kutore ini ngwa tore tingwa zika kulimba itare yete ke nikwa itando ten tatuan people mira meto uta un mucho ta diga kiba ke ngat mbare temo ye pak tu jo derecho angata ke muene ta ji to tu ngi dicho kuna to ta ko lo ara we tanga le ju ko ni ku ju ji ni mu ko bor ke ku ju ngore by next year, so many people will remember anything. I'm going to go to the quarter. People will go into the quarter. Four of you watch again. Keep again, I'm going to make up a sack. For you, President, you give up to President, get a red gun on the wood. Could you have any kick? You have to go to 10 good on getting one of the taxes. Go take a good return to Joe. And I got some time with Shida. Go, ini boleh, yang ala jiwa sebut.
8: Kongkai, misang, bana chivu. Jina lagi jitu soko, miji ala ngejero, miji ala jina mjata, kut misang, agi ala ngejero, jo, bichi sit, namjata, suka bitki, mwangi, nata nerubai, yikiti setai. Biagon goros, mbel goto, biagon goros. Biagon goros. Biagon goros.
10: Oh.
8: Biagon goros
10: jangan gebu minde
8: ha
10: gazi
8: arebu
10: Ika tuan bayon dengan jeep berani zara maritim agi lejing gosap keng. Ia mungkin jijuan lena beri baby and rona non. Kita negi waiga asid kotoran kipzikisya. Kibar yang kita rasa rasa space ini zara rona non angkara rasa space ini tiada dengan maginya uru eh nobiobio. Kita negi mungkin negi kotoran kipzikisya ni mahu negi Nairobi. Nego kotoran kipzikisya ni kogaji doani mama kogaji zaman kya. Kalau semua bicarang ini dia ni boleh ini tapi ni ngalai kecang. Kau amat jangan dohune ngalih atau muncul esukulin aku utumisi enakuru boleh lawak kita cinta amat jangan muncul mizik. Kau amat jangan ini kau tak kau lagi. Kau amuti tu kita kejar Bruce Bay tak tu monmel. Kau nyuci tak agit tebe nore adeg berzabim bi kau lagi bi kau itu orang agit tebe orang tebe raja orang. Ya ni lebi gomobir jarak ruta gomobir agurat ne. Ya ni zabi indige lebi ne jorolga ramen. Ko ibi je, ko ibi jang ati biktu kul. Anaknya siye. Amu ni weba siye je. Jiji ibi janda tu ko ibi je. Amu ni we niye lek bisikisya katet. Bigore ille jinye denege miserkali. Ille gomobir gura ko ibi berara ruta. So kat kaki bure engga tu matke bergura tu ibi berara ruta. Kima cak orang biji kul niwa lugu zam gura. Ego abing ini tapke. Aga betu kul. Ini rey bruce betak di murmeli. Manyal ni orang orang nak tiba mati indah itu mati le tua betul. Tua bintak udah kandu indah tiada macam isap oh betul. Ini rey bergerak ini wajah betul. Bicara jangan gule. Kibar no bicik bintak kiki aku tarik kiri kiri. Kiri bintak kiri aku tarik tiga aku alingi. Ama jangan mau bruce betak di murmeli. Ini rey wajah aku ten no liki. Kita amen mayan ni gomne oliye buka. Asu gomne oliye buat national. Ama jangan mau urai ini wajah. Ni tunggu kita sebab dia tu je nak aku lebih marah tu virus ni. Lagi ni kita sebab tunggu kita sebab orang ini noran. Kau pun mana? Korang semua boleh dia orang kata orang ini naros. Tapi ni jadual tu jurnal tu mana nak? Mami kita ram kau mana? Kau beri jadual tu jadi tu. Awak apa jaga kerjakan? Mami tu hilang. Eh, orang kau kelak nak bicara apa orang kau kelak cuma bil. Baru boleh bujuk taman. Jauh biasa orang mami tu hilang. Kau pun yang dia orang ni bawa dia tu jadual tu. Dia tu ada dua tak ada mampu buat dia apa sahaja mami tu hilang. Eh, orang kau tu sihir. Mami tu hilang tu. Ya ni way public toilet, ini lembih bigger lebih bumbil ni betul kita lah ini way. Kendi bigger cah ini mana ini bokap muti le. Mau orang biasa bokap macam muka makin leh jinal dan kerjut, makin leh nal dan boy, makin leh nal dan lepas. Anak aku semua si kabur ni toilet ni rapi jadi kiri ini cepat kerjakan le. Ya ni ni kanam big, kamu aja belum ada lagi kebogo. Amma cah leh ini bahamil tu kami orang barat. T28 kebogo tarik angkat makarai kita tu ada kerja kami orang barat kos kuat ada kebogo. Kau kau muncul muncul muncul ayu ayu bicu ayu. Makiti je kau andoi nenek mohon neto macam macam ki. Ingenai bicu aku tem ziyeh tu loko ziyeh barang barai ni. Ini orang tem ziyeh ayu. Nampak orang yang kau ziyeh kau andam barai. Kau ni ziyeh dari tu zaman tu. Ia kau kau muncul zaman tu ayu. Ni orang zaman ni ayu. Ni orang ni kau ni zarga loko mahu tek guru saya mana mesi mui. Aku tidak lagi bicu gula. Lemah cakap saya itu ada dua ribu berjuang bicu gula orang. Aku ni bicu si mui kau mana. Patut ada biji yang kau kuat. Mummy orang pernah macam gaya entuk kau mana mesti mui, mana engkau tuh, banyalin, gubiri dan aku ni dan aku sakit tak dan aku boy, awak ingkau suap nak buat apa? Kau sakit tak pernah nama, awak gaya tak pakai nama karena muriat kau morochi. Ni macam netu kita kata ni mana, kau bukan muti ciri kau temen entah tak yakin lagi, lewi. Kita kata abis itu engkau suap nak buat suap di presiden entuk di tuan itu pernah mana? Tiki me banyak orang kira aku mak gua rapi sebab orang berapa gaya, mak gua cerita bisa tiga boda. Mangal bika kembang ame, mangal ni bicho bawa ground. Kita ni cuma bawa mountain ground, bicho macam mana ni bawa esok tu. Nampak mawar aja, la jenis ni bawa ground, kaya pakai wek. Amma cakap mau nukul lewe. Kamu cakap tahu aja ni, umpat dilihat di nak voting tu. Lagi ni kamu ni wengi, kalau kamu ni wengi bawa mama cici bawa bika jadi tu juga yang bima kau itu ada ni bicho. Kau ingat bawa bias kita tu bias ground cai bawa ini nolir bicho. Konya mana memang dia boleh baca ni peraga, kira kira siapa, cai, siapa tanya ni ni baik ni kejar itu. Aku kau kau dia tu nak mungkin boleh cai ke subsolu. Kalau nak baca kita agak agak ini tap. Kita ni kalau orang dia tu orang baca siapa kalau kau itu orang ni. Kau kau misingan orang dia, bagaimana aku rasa nolnya belgus pilih tu kau.
11: Kau misingan dia kan kau rasa ngelimba belgus kau untuk nanti bawa kiri tu. Benja nampak tu ikain.
12: Pak, ingat tu Bruce, awak mana? Kamu ni kat sini?
11: Kami ke.
12: Ungwe kapsa, ungwe kapsa ka nyo umandoti ko ka lo ungwe inga ka tang na pai man a ga le ja ki mi de ba moja. Eng de tu chik de ba be tu ta ke la su ge mi de ba moja ki su ge ko na to na sana sana ko ne ngun na ko andre ba indi a we ndi ngora ni a ga tune ni a ga ta kapsa. A me ja le ja ko nyo e ta de fem ko ko ye ki li ta ai ge ngona li. Ko mandang ku na ni ndan ki dam gi mi de ma ta ni ba ne Masta ni ba ye no lidem o lugo kite kine ko tin kiptan o bom go mi do ga sase lagini ge ngalali sai go ngeta amut ko ga ta kaptan ta ja fema mi dali da go ngo yong ge ta sta ge ma ki ge ne gara ara ni aga ta sta o ibu e tin o mu te te gara guna ta na ti ge te te ge la garo ni e ye ge ta sta guna ta na ge pa on ge ata o is ko ma ti ngali ka mi ge chale dam ge ki gurna benja na batu ga ni to non dari ta ma ne kya go telel pe du da mu ta ge te ge tin de ara ambe en ka bi te mi ta mbo ya gi be pa ya ta bram ro ti thank you so much
11: Gomisan, Bana Benja, and about Limbo, to you going. Mm hmm. Here, Bana Bruce, I'm a mess, I think. Yes, a bit,

0: Yes, kalau ngatim kau ngeliat nonton nambah Yahshua Mesia, dek esok sama geng jaga kau batang sait semua nonton nambah sebuih nambah betul tabrani. Jitab kaling jengka satana tenaga gue ke engke kebe betana tan boeing ag negi tu jeng tetu cina terima mesia tap touch of him.
1: Yes.
0: Agi agi mai pole kabesa
1: baru lulus. Baru lulus nanya gis kabesa gibe tu lagu utama nak lo.
0: Sebuih nanti nanya
1: gis. Naga bi tena limbo kill kill.
0: Utumisha kademi.
1: Calls. Ilain pole kabisa en lo gochon koi wait sabon
0: wake ku
1: teseta saruni shit teseta gurachili shit kele tos ne nego toy man ago ibwati le teseta gurasa iten sabare pak tinget breakfast
0: yes
1: ne mita kando inda tabe mate ago ne it kando ik chugul
0: yes
1: ago ita yuni takak piga be mate
0: jiga ita kabe berinda ago ina bana bruce kago manja gema le ago nyunu go yuki tuweji ko lago tamanglo chika chika ga ga yan logo yube ko le ga yube sabenwa ko suke akmat nagalal engulimba utumishi academy kebe bertana tarbo kiligil county natana banakuru kima jega ma problem families tasitae gut missing kisubi ago bagi natana gata stange be benda mito bisa kyata jibo ribse tap kaliet ka gata gara bisa kyata jibo saruni shit age jitnya ngala gamat banam brus asko bete ga nai nata chato logo be gala chota kisubi gut missing asko bete ga nai enga logo kyata jimi tei tae go bata sai natana ba breakfast netisitae gara in safari park Utah, Nairobi.
1: Lama tu kalau misalnya sarjana cai kosh, ke baca lepas studio cai kosh, ke sesama sesama kaki mereka sibit ke atas tay, yang berani juang nanti. Kau ni nampak sibit janggi anen betul tabrani, ente tu cet senot, ane kaki ngalale, naga bawa isu, ane kaya bawa daftar, agtu cemuj kisulai, agi ane senot, naga gondoik, cawori etap kalian singgil tos, ya bawa ishet, negi gergele, kabu atu guk cet hari tak seburori ete. Yes, kima gaya gas kimeta, naga gondoin kimeta, naga gondoin.
0: Kimeta ya tuh, naga gondoin.
2: I'm going to go to the house. Ada juga cuni raya, cik yo kej amunin, sekarang ni korang nyon. Macam game lagi, kini kita cerop, ahoy, Bruce. Bagi orang kita lagi Bruce kemana sih somse? Jadi kita ruori terono, terono amun kita lagi. Apa macam yang orang ni? Ego mesti cuci cuci dengan itu Bruce. Entah korang, pergi ni kat luar, bercuni kejang. Asal coba faktor ni, coba kasih. Apa yang saya maknanya adalah konvensyen kami tenu, amun orang itu bermain. Kau we are leading, eh pada jenis baca ayat, eh bermain kita leading dengan apa pada jenis baca ayat itu polis. Kemana cakap itu lepas terus cakap mereka anggal lagi polis, amun kita kau masih ini kontrol anggal lagi apa isi baca ayat kita muni, itu lepas terus cakap jangan. Kau pada ni orang cuma nak bruce, kau aje kita tinggal lepas terus cakap muni bruce. Kau lagi apa kerja tu bruce tu baru begini, muni main kita teram itu bruce. Kau cakap yang kau kerja berani, kita orang yang kerja siapa beri kebaya kerja kamu ini, kita sekarang ini ada apa, ada apa yang kamu beri na? Jadi nama mana Bruce Wayne tak tiba tu, yang Bruce Wayne, kau cakap tak gigi, enggak lagi tiba tu, punya, asal enggak lagi asal enggak lagi cai kau, ada apa enggak lagi apa luar itu, nak gigi tu ni yang kereng kan ni, gigi tu ni, gigi tu terus tu, gigi dia Bruce Amber itu lagi gigi juga kamu gigi tu, orang tu orang mesti apa luar itu enggak lagi cai kau. Jadi kita nak nak nak plus base game macam yang nak nak idol power, setiap idol power, dia kau kini yang gil, gil atau kau muda muda nak nak idol power. Kalau dia jauh tu, jauh itu asalin, sen sen nyonya macam cerita, tu yang kemasa hari ini, tu tu kita nak nak setan, kalau dia kau boleh boleh setan, aku game muda hari tu nak nak tu tu kontraktif, tu kita nak nak setan, aku setan, tu game muda ini ni juga ada macam game muda, tu ni yang kamu siapa tu naik itu nyonya sena ini. Kostum begini tu, soalnya ni. Aku macam saya dia skorin di belakang, so mungkin orang ni, elah, si, baju yang kita gigirat tengah lagi tengah orang kita tonton. Aku macam saya mengalami, tonton, gigi pergi ni, kita boleh ngalami tu berasa. Aku macam saya dia tu nak rukun kau, mungkin agak si, cuma yang korang kau mungkin lagi jual jenis ni, kerana boleh jual di toko ni. Aku macam orang tebus gigir aku ibu boleh jual ni, mami, kalau orang ini pergi dengan rukun kau, pergi tu niaga orang kau rukun kau boleh jual aku, kalau pergi tu niaga orang kau noy. Kemarin je, long term, we should try to negotiate. Because we give me try to negotiate. Who's it? Kita ni kalau kacau ni, we give me. Nanti orang jeling buat mana?
1: I'm going to go to the right time.
3: Hello, Bruce. Otherwise, the two channels go on Ogalegongwe, Ogaji, Abotanga Machi, Konga Lake, Baman, Maratos, and Malay, or Machi, Changa Machi, Koga Mabuquel, and Alala Rab, Sige, and I'll speak a penetro. Why are we suffering, Bruce? In the Niliaway.
1: Missing by your chelule. Tinga attend I go shetu tooting in Linda, come in a fast cabs and meet a soco, na fast negara, I'll get a gigo and rubbish again, you 60,000, eh? 60,000 gums, I mean, Chinagi got a got like in it, mumming a cheru, Martina, Chabonga cheru. 60,000 kabisa chemi aguna fast nagara ranko isiki ichutu tiket shek taman kichok
0: yes.
1: Tiket shek taman agochi ya getu nge ichutu soko kwa ngeten subuhi agumesi gi kone ngungu na fast chine ge ichutu wagi isichi muiten chine gato michu soko kwa ngeten kind time na voshila ino nukoba bichu kango chutu agre bichaka chutu soko kwa ngeten tingeta kutu mkosigi kwa ngeten asupuhi kemache gikochi na fast Star 274 hash. I'm going to get a tie in the guy till they get it. I go to me again key. Why she in a fast nagaran it will get your ticket. She's going in a 56,000 kid on a best. I bang again. Star 274 hash.
0: Star 274
1: you tune so caught till they get it. Till they get it. Star 274 hash. Star 274 you tune soko and minute shagang man kitog minute shagang man kenage lengo agar ister guren chon ne chon kirui kagi ister ngung chon koge si 12,000 jaga ba shopping
0: yes
1: kagere Marta Marta langat si 728 105 mwisho koge nyoru 50,000 jaga ba akna mama agar kagi ister guren ngung nita kochi nege chut kitog soko uto misigim kone ngung navas ako chitana ka tom kuchut netiembe kuchut ene kune kuma sikchin
0: yes
1: kima chitana ka mita norit and soko
0: agar nje kito star 274 hash
1: tiga tit tiga shagoeng agi nyor chiga 60,000 star 274 hash
0: star 274 hash
1: hitun soko asi sikie
0: engaro neta bitu tabrani ya sangu meshewa uli bashungro meshewa
2: jamge ya uwa mune wa mule ya nuzi jujuk tuwa
0: jamge meshewa
2: kwa mwa kegero kwa hii kwa mwa kegero kwa bicho tinye gelji mbicho gen sirgali nikini abugi baisi ya wezi hiki si baisi ya wezi choki wajibaro wa ento sirgali nikini omwa la chicha mungu geni Mogitinia Viki, Vaji, which is regalin. Kirabi, Chabo is his game. Chita and any opinion, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Kukinyo hivi ya kwa lini nina radeo kongete mwa karane tungu nungu chevu lolo chevu ucholo matawa kuni yonayami matawa kapata kile kini nyo sirikali kile mpoki ya kwa lini mami ite mamu waruki mami mie vivi ikio kapata kile mpoki ya kwa lini akwa sira kwa nite nikuwa kwa pako mpiki nina kuchambi chumegu mego techo mego itu kini nairami nwa matu ya kazi yeti kibabi hiki matawa reti hivi ikio kapata MB the motor to go to me out. Me, put me to Tom get the gas. Gas is the end your gas, Bruce. Go go here, go here, go here, go here. Go on, let me have it. Will it be the thing? Tom will end the wound. Could call a lucky to me to end up. But maybe you lose. Mommy, tell me, I did it to be the end and you never see the gas. I'll go on, go ahead, but in the room. Never meeting John. Aogi wako kukubwa isheti ya vii, awa chengi kwa nite nituwa. Awa mwenye sirikali kumomogi, momogi si ile sirikali kuwompaka. Mami, ungi hulki tiyo kepe kapelani. Awa mwoki keche niya chena. Kuli mchini mwoki yereki, awa mwani kwa doi nchiwa kapesa hangu, kongalale nora atine kiworono. Kukono ole sabi mbiye niliwe, awa miyake mwenye mabuwa hino nomboro ngayi. Kujo kulele nekarike wa ufigura, na kumomiri, kwa hivyo kitiyo. Matkiyo na chate vii hule kwa. Orgi hit. Ini itu di jepang bawa sahaja kerana, aku orang yang nampi itu kerana bateri nasi mengalir. Cang di sini aja majlis jo. Aku mau izah aja kerana izah kau kerana. Aku katanya nyuruh belajar dengan rugi. Ini katanya nyuruh katanya harus kami kau rute tujuh di beru rumah tabion ni boleh ni. Ibu lagi itu mengalir dia jadi rugi lalu aku lagi. Aku lagi itu jauh berkoi ego. Dia orang yang nyuruh mencintai nasi rugi. Tapi saya kuat bandar sih pagi ni tadi. Kalau macam ni, okay, saya pura gumi. Mami kita pun kena.
0: Missing.
1: Bana. Masya Allah. Kasih ni magi mu, encik lemi.
0: Magi mu lepas je lemi.
4: Yes. Bruce, I can get up there.
0: I'm going to make him.
4: Gongoy missing, Kawe, Gongoy, Arsenish. How you would go to run and not tell what to get for you. I might go on the material. How much I can now, why we turn on the good thing. The other thing is, I can lean, I go on my chain, be given it. The bottom with the game is a lot. Good morning, Uruganda, and I tell Tamune. He has done in the Arab, Mogi Mogi, you know, Koragi, the Tatu, and Uruji, than a good in Arab. I mean, President ngone kisire bulu no nonda nona mwa lele ngarara so amacha kora yoniribe chemuge mu amura nona chemuga ikwa bona nona na ure bulu no ori kora chemuge dab chemuge mu ngamu ndi tururu chemuge dab chemuge mu ngoga chemuge mu ngoga pande anje chemuge mu ngoga ko ke me oginye so amacha geri no o geri bi monjo gut azuko tonu ngo amwa no lele kitonu na kora gara bruto amu ki buto di tuku kechang oke bu ne challenge chebu na arab ki ga na arab ruto kumi bo ma no ora be bi ko nyo ko mwa agori akwaro ruwe ko nye ko chi ne ngom ko giga o gi buya ko chi ne te te ba ti o gi ga se guti to gi ngalo le guti da arab ruto ko te te ba to ra mu ko to ke le me buto di tuku kechang mo tinga na ni le mi aga na ga yo di arab ruto o ya ni ole mara inge ne man lakini lo nge nda ne ko mami arab ruto ko lakwe tab ka Ogono ada ni kekanya. Kau kan sejati nampak orang lalai sari ini kulle. Yang mobil korau ini. Arang kau orang lalu nolengi nara abruta. Orang kesabot itu tuh tami ngalor orang lalai abru boi ini. Abara nolengi berkora. Ya ni macam nolengi korau orang jauh ni macam leh mau boi ini. Amma jauh mau orang leh nara abruta orang lakui. Orang kau jingga ni leh mau orang nasam gula. Isu samu mesiawa. Samen orang ni kan ni leh indah sam juga ini. Orang kau tuh sam jiza orang leh jauh nolengi kiri berkora. Orang kong kesal mereka jadi dah ambil dia nomor dua dulu, tapi nanti dia milih way dollar lain dengan cara arah ni gelu. Kau baru sosok na gelu. Ini baru mahu agak kau baru macam apa dollar lama kau sejukil. Ile ni gigi berapa? Kamu ni macam ile, ni macam ile macam itu. So macam ni kan ni tentu kau kesal isoh. Kami cuma kau force. Yang kau kong kesal di tengah tu rumah kau, kau kat kiri. Nampak anak perusahaan tinggal kau magit tinggal gigi bye bye.
1: Yes, tako mina fasna batike di shengmut, mina fasna batike di shengmut, inyoru 60,000 ibanga nge tile gai chutuso kwa gome nyoru gi, star 274, ilige tito sisiki. Yasakne boyo chuel sang en sotik?
0: Jule rap sang sotik.
5: Bruce, orti inga, tu jamege amreju.
0: Ijamege.
1: Jamke.
5: Jamege amreju. Yes, team. There can be no man bar up with the wind. For me, it's a little bit of when you're on the right, you're working support. Bruce, you better be 20. When you're 22, you come down to Tarata, I am with something wrong with you. You're going to see to one in studio. Or I keep some business up to a stereo. When? Okay, Kau ni kan Tom Gregor by Sonic Take Talk. By Sonic, the movie team, your way with Tom Bagania, Tom Nalecha, Nalechombo, mentorship, Tom Bagini, not a project. Together with Tesla, Nalera Babo, the one house in the money, together with Tesla. What's wrong, Bagania, Tugul? Mommy, you need specific and I check. Ada yang jago berapa nangis je, nanti baru cuti, tuh nyokap pun itu. Nanti semua orang nanti aye, kini nyokap dia orang dia aye, dia di mana tu? Lagi nyokap tu sungguh ni mami jinak terhenta. Nanti kau ni je ni, kini dia orang je nanti dia beribu lagi mami. Kau dah kau bayi cewa, kau yang cewa insya Allah nyonya. Aku nyokap ni, betul betul MPP yang dah naik. Toka ayam muncul tu, elokongko yang fakta men presiden. Kau macam apa istilah ni? Macam macam halnya. Ini semua sesuatu perubatan orang ramai. Karena ini, sebenarnya kita dah orang lekapan mereka sejuk ini semua jadi mesti rapi bola. Lebih cepat orang tinggal tayang jemu. Tapi kan ini tahu. Jadi ni cuma deskator ekonomi. Aku lawan macam buat lagi ni. Gondol ini apa yang banyak ni? Gondol itu.

0: Gebet en network boyot Arab Sang ole kalyonji simet. Yes, ke kasakne magerer, magerer en mochi ko magerer. Magerer mochi ko. Magerer mi line. Magerer.
1: Yes, bana magerer.
2: Jamge.
1: Jamge.
2: Jamge Bruce. Jamge tinge.
1: Jamge.
2: Ongoy kapsa. Ongoy nafa tinge tne koro nyuru. Asia jamge na ngane oibe kasarta ne gite na munu. Ko kon pas. Kae nanne ko ba maje kityo gin amwa ko uni. Amaje ko ndo ida ne chegi ginde ne chero chegi kotoret William. Saiti go PSS ang minister e kotoret president. Yigere ko mi ko nyanyon kinanyi tu le niro prusa tinge. Omi ganyanyo sike miten grao na munu ni. Inange ikoradi kegi kikochi kando inatete. Uganyo kwa umisa raya ere sotu. Kuyokwalde kimbaro onegi. Masire bigi. Koyutani degere miten dabu. Nipoayen komi gondo kegi gelewe na goeche kukira ya. Che maitu tewele menu liep grao. Ino uro liep. Kaunde kaba meni. Uma miten baisho ni kekako ya eniru. Agotinye rabishe kechang. Kekako ngete national government. Konyo kukukai jitane kaya oba saiti. Kongangnya sekarang game itu nolimba kuti, nuko mata ke aji atau turun ke gel gelaga kotar, asal gua bayi gitu aja. So, inda game mukakse, kondo yang kau ke level ni, ini bayi sih enora negara anak nasi kongangnya tim, kau itu orang presiden, malah asal makau itu presiden itu, kima cewek bayi sih ni. Nego yang kau orang kamu kondo gini amu arab sah, kongangnya tim, ye sekarang negara kegitinya ni loh, kegitinya amu kita bayi sih gini loh, cetu amu kau itu state tau, sah gege lebih. Jawab bukan masuk egal lah, aku cek sahijit aku cek di mobil bukan beri kita presiden. So boleh ni, awak ni kasihan leju, betul kan tu? Jadi tu ni, betul cakap boleh sih, cakap kebiasaan so waktu yang akan nasa. Jika dia boleh ni, tanah cakap jadi cuci, cakap saya cuci tubul, cakap stay tu. Kau kan ni, kan tu? Ikan aku bawa kiri. Kau tak tinggal asli ni, lima guna rektor spigen. Kau ni rekin kan tu? Ikan ni tengah doa inatel, mungkin rekin presiden. Amu ni dah ada dicukur kat, jadi ni egal lah. Pendiri kecang ulimba state tahu siapa umur presiden ni, aku cemji nafas kongalal ko umur presiden tu kita macam ni. Ane bukan nak ayah biju bayi sihat kotoran presiden. Sen 2027 ni, ya dengan cerai, mager mati.
0: Angkau misi mager mati. Barbari.
3: Yes, Bruce, hati engkau tu amun amur aja.
1: Namge.
3: Ibu rumah kasih tu, dia agil le simbah ampa le awi nyoka. Ojo minggu jero gugun amata ada sarangal boleh lene. Orang macam macam apa pun, orang sebulu nong kalau dia kapasah lawat, lawat sama kalau dia wuih gore. Irai, irai kapasah. Sabtu nampak tu school kan ni. Kini kapasah nai, asli roti kerui dosa sendu mati. Amna asli orang ni tiki kerui aja tu. Isteri orang kapasah. Mugi orang ni ngalai kerui tu kapasah. Irai kapasah. Atas entah aku jitu orang kau gonor nak, kau gonor kita ni, kau irai kapasah ni kerus, kau irai kapasah ni gonor kita ni lima nak kerus. Wei, ang makan teh. Ati aku nara makan ni, kuai kapisa. Kalau mami wando ikut cik sami ngajaru guna sah, kalau ni anu, ni sah tu guna rai sih. Napa napa sah sah entah sah. Kalau ni amai guna rai sih. Oh, kenderai kenyang ni. Mau kini kini, lemah itu tunggu. Kau tunggu ni, ni cipta guna. Aiy, aku sih siap pulih sih ketum kiri kiri kapisa. Eh, aku ngan alat ini ngan kesan. Kau tu yang piong ngan alat ngan kesan sah itu neraya. Tiada sesi komnya ni, di cuba cuba coalition square ni. Ya kan sih nyawa kan, kalau yang macam ni sesi kita orang alam matu ni sih sama sekali. Kau tu lah kau yang ahi temi kui user di sini ni tak kau. Ani rai ni sungguh ni, kita kau sahaja sahaja pak. Ani ok sahaja, kita sahaja sahaja pak. Sungguh raga saya bawa tu, dua jenis soro, MCO soro, nampak sahaja. Ok jenuh, kiri dia nungguh, wah awi etik na. Eh, ah cakap ni, wah mana, orang ibu aku ni ni, mana lagi ni orang saya sergali. Mungkin tinggal ni kerja ni lagi ni, ti kenyori ti kah boleh aje itu. Ti motor itu dekapa menurut ti. Kalau yang motor itu presiden, kalau yang malam jam ni menurut presiden. Ti kotor ya gua barang presiden ni aje ngoto gua. Kau tu dosa kau ni kerja gua. Kau kumai kau beli itu presiden. Aku ni video kenyir kerja. Eh, aji tu nama tau ni gua biasa urai lihat agak biasa ni baru orang gua tau ni naga aji. Kau naik, naik ini baru apa dia? Dia lu kotor kau naik. In guru tu juga banyak mengurus itu. Kalau orang lain mila cakap banyak mengurus itu, orang tak faham. Orang kalau orang kiran, aku bingar dia, aku ini, aku ni berus orang lembu ini. Eh, bateri aku berus orang tak apa. Ia uye manu, orang tak tunggu dia ni. Hey, kalau ada yang kain galak, cakap dia bukan harus buiyo. Tapi dia ni harus aku mana bagi mu. Oh, aku ini temanu, mana nak taruh nama macam apa baru?
0: Angkoi missing.
1: Baru.
0: Eh, jadi awak sih cakap nama maksi sih. Kita sangat Dominic.
3: Kongoi, yamune Bruce. Ah, tuman mana?
0: Chamke dogo.
3: Kongoi, missing. Iki, ah, baca yang mana? Amacha, iki kongoi, iki cangka ngalal. Aku amu agit jalan le ni. Degasi, kongoi ni gel. Bruce mau kandu iki, cepokan iki degasi. Degasi, kongoi ingat ni le Bruce ke celto agasi segimun. Degasi, kini tu ni, macam ni Ronald tu, macam ni pasen Bruce. Kongoi baca ini degasi, tapi ni lami sekeki buat pun baca lah. Kongoi ingat kandu itu cangka agit ngecerai. Umat ibuatan yang legasi, kemasa yang ini negara ara, ibuatan lontian ini proses, kau kekan sekitar lima lontian, aku begini ni, siapa pun mau ikhwan kan sahaja, siapa buatan, tak ada legasi ni kau buat proses mana, kau tak ini nanti kiri kan sah, kan sah ni negara kau ni challenge, kau kekan orang ada di kebakan sah kapita, kau tak kau ini negara kiri kamu ni, engkau tua kau dorici ke tua kau bayi dia, China atau, lagi ni aje aje tarik lama sahju, aje barang itu rutin je, kau ni ara. So kami cakap sekitar lise kau ke? Jaga kata lontian ni kau lepas ni nampak berat tenor tu. Okay, sama kau duit kau. Yang kau gini aku serai tu ada lawan pun. Kekal dah barai ni kekal engkau sih. Kekal dah ni kekal engkau sih. Tiap macam itu gini kau duit kau. Oh guys, yang kau sebarang aku kau

Orang kesedihan yang itu kalau lemi itu, kami jatuh aja. Yang itu tiada tenaga kimi tiga berterane bahayeng. Aku ini nasa menjadi tapak tamu makin mungkin testa agak berterane tay. Kau suka agak mana cuma makin mungkin testa agak nyutok pas studio. Lagi nanti yang kamu guna tali kenyoru kasat negara ni berurut agak tenuake kece kai tu nyutok pas studio agak tegas say tulah aku inguni. Kau tiada say itu sab nonton ne bahpeit. Agak dek agak syakta manang mana tahu aja nge guna kaya yang kuna nasa kelasan. Yang itu tujuan bahagut orang tak kalah sunat. Yang itu betul yang dek kece juga agak nyutok ya suka betul jengkorat negara. Ran, engui tu kalau lemi, cuma ke sahaja tu, sebab itu kita saya kamu tu hendak cihu bagi baca engung, engkau mungkin nak capai, kau engkau cihu bahu beranda ni ni ke nak itu juga baca kau sendiri nyumbet itu tabrani, sebab itu kila so nak itu rorin, kau engkau cihu bahu nyawa mui cuma jadi buat aje, arah sahaja lengan serta ni kibendi kila so cihu bahu, engkau tahu bagi setinggi bagi kegenyo rumyo tak pas studio, aku itu engkau pergi sengkut ini kamu tu hendak perlu kau sendiri engui tu kalau lemi, engkau saya ni ke jadi tak tu lemi, mami kita temenin cihu bahu, arah sahaja ni kelih jamnya jen, gay ni netil ni. Yesus Kristus ini tinanya, Amen. Hanya kesini nyuwung itu kalau lemi para indah negara orang korang nak gitu ye, asalnya betin engkau tazri, tibiti tazri, nonton neba tarik betin tipu maksisi tarawat tamut, kenyi nonton neba elipu yang tipu maklo hata aja nyuwung itu kalau lemi alijin kari busa nam, agak macam je cep-cep korang kesini asalnya betin amu kaki mata kengkeng sokun ya macam je iye we, bahisya para indah nemi ingkuni. Esim moshe ka na meki dog dog kitjongo ni amusai ne labati suka biten agera le kora ka ichi ko masta ke no tsone ba nyorchi ke rabini kya ke tulo ngwe tulo limi amete ke taune doge number 2 status 74 ash number 2 amete big 50 kitjongo ni jage kitjongo jage ko jin 12000 ngene labati atne ngene labati aga meje ko ngeng picha otok 50 ara gara ga status 74 ash number 2 jange ke 12000 ara gara ga jabalanji ko no tono ago mite bona singyo kora che mu ji nyorchi ke yeke tu status 74 Ash number 2 status 74 Ash number 2 kasene nyo labataraga

0: Hai, aku sedih nunggu nonton lagi tiongkok sakai curug gaji. Aku tunggu nih mita meja itu tuh sokon status 74 ash number 2. Akhirnya orang dikagungin kian pika yang uji ke pika yang uji ke agak kira ikut jepun asa. Jita nita negi kure David lagi kau jepun asing yang nipu 400 kongen missing. Orang ni jita negi kure Milka kaki kau jaga nengyo caci ketin 500. Orang ni jita negi kure Cornelius kaki kau jaga 500. Tuan dekas status 74 ash number 2. Iro aku sedih nunggu number 2 nunggu nyamuk aku sait kabisa status 74 ash number 2. Duga ni rais. Ame cek cep cep suka bila kau nini kita kita cef melo. Oi.
1: Kamu?
0: Acha mereka habis selap dah ini.
1: Ah, baik baik buru tempe lo.
0: Eh, karibu.
1: Tunggu ini bawa mana?
0: Keleng ngau kiburu tu? Kiburu tu MC?
1: Iya lo.
0: Long time mana?
1: Long time.
0: Angi jauh tu tiaga ne lengku ini Norman.
1: Eh,
0: aneh anda
1: pernah.
0: Amun eh. Jamai ke kapung boy kapasa mati nyengal betul je kerja.
1: Iji lagi na.
0: Aiyah, weh. Ija
1: mengaji je ngulir ngulir marak weh. Kamu mata birat
0: tu. Kau ngoi missing?
1: Nah,
0: nyuruh ngulir ni. Kau ngoi missing kibru tu MC ngulir pernah ngulir marak weh. Tasa tasa nak aku ya tu jenah nanti. Status 74 ash kata ni nama je lepas doket nampai ngara-gara kau ngaji itu negure Priscilla kau ngaji 400 itu negure William kau ngaji 300 aja itu negure Sheila kau ngaji 600 itu anda kasih daya nak kau ngaji kena 350 status 74 ash number 2 kau ni nium kau itu 25 ame je kemandengnya tu gara-gara so ame je cep-cep status 74 ash ro. Status 74 ash number 2 ndane ko nyi takaju turagaraga ke ko nin trapenik chokororo nen kabisa nyo eye wewe me jonde kimeje big 50 already nyo atndai big 20 to ma big 30 chege kitongon ke kiryo to ke eye ta chefe melo hello
1: hello arabrin
0: oi
1: yes no ta nigi le spon dai ma de tiro
0: ehe karibu sana
1: sama ibu ani dan bayi nam doru eh.
0: Iya? Yeah?
1: Mam Cumba.
0: Mam Cumba, ni leh ne?
1: Volume 1.
0: Mam Cumba, volume 1.
1: Eh.
0: Aiyah, saja yang un.
1: Ibai je, kau pi sama saya tu.
0: Aiyah. Aiyah, kau kau missing? Orang ni kau kau nyebi kata tadi tu mabik 20 status 74 ash berji gaji tu kuli keri lekai tu tergara kata status 74 ash number 2. I status 74 ash number 2. Imagine ya, ni kau am lunch lagi ni. Go utio ingen soko ni jengi kerapi negem status 74 ash number 2 inye nemi yo chutu aragaraga status 74 ash number 2 iye wewe kama go siri noto kimano inye ningdeke cha chuka bisa koi muku angma chapu inyor chike rapi neke kama ibuati ni inyoru status 74 ash number 2 orono ka kwa nye big 40 toma big tamanu kicho toma big tamanu agoroni chita ne kikure kikure nga kikure yulita kakiko jingyo 400 chita ne kikure Tekila kaki kaji 450 jita negure Richard kaki kaji 560 aya jago bi kita sta gonyor chike bo nasa aga gojut kora engate kure na tane bi kaki kajin rapeni chaitai 12000 jutu ara kaki ni status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 ro ndane go nye ta ganyo ara gara yani itep te gichungon kya ge tukul ne kya yani mete kya ge tukul ne kya agi chutu soko ni status 74 ash si mesinyen asuka betinyor jike 12000 tu ende kazi

Akhirnya kita nak kikure job kaki kau aja 500, kita nak kikure Ishmael kaki kau aja kena 500. Kau kau nyonya Ishmael, aku nyonya Ishmael. Orang ni kita nak kikure in Kennedy, Kennedy kaki kau aja kena 500 aja. 174 ash number takutu memperoleh tak bisa. 174 ash number gak begini tu number. Iya, saya kata ni number.

Orang ni jitu naga kau nyuruh cikai, kau gigu aja jitu negure filmon, filmon kau gigu aja ni ada 100,000 kau bawa jitu negure, kigure Beatrice, kau gigu aja filmon aku Beatrice 100,000 nak ketuk. So, ame cek tahu kau nak 100,000 nak laku, yo kau jam juta kau nyuruh, kita 100,000 juga. Ame cek bingkai yang korang number one, kau gigu kau yang number one yang kuni. Jitu, ya ni lapat kau uji nama nomor gedo. We are number one. Hapa ni kutafuta pesa 500 status 24 ash number one. Kako namna otanguni? Kako namna otanguni? Kwa sani ni nguitu kululimia meja lejino yewe meju ndega pesa ni tong number one. Amejabigo yunga kwa 100,000. Amejabigo yunga kwa 100,000. Ngoroinye kwa sani ni ayye lai. Toma kujuti status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Ayya status 74 ash number one. Agenin kastaine nyu araga. Status 74 ash number one. To magujuti ang kota genge inege. Jengike miata no nyu araga. Aya. Ngoroinye. Status 74 ash number one. Mami jina agujuti ang kota genge. Magi kasti. Hey, wato taki pesa number one. Jita netai kongo. Ami ajenge jita netai inege angot kongo ingen. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Ay, magerebik apsa. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Kasani nyu. Engwe to gulalemi ameje jutu. Agere nyu to mako ingenji. To mako ingenji. Haya. Mangana lemi ngo. Oroni jitanetai. Cita netai ke guru enga, guru Julia netai kaki kau cuma tahu naja cik. Guru cita ake, guru cita nebaya yang status 24 aja naman, onggi lijo. Ami cengko ite ak 45 ke geri auto kara. Watu cengka muke. Eh cera nato nebaya Josephat keranja menyewa. Oleh menerik ke Jehova, amu lagu ke. Eh cegi ke usat. Lagu kematian dah segi, aku jadi ingin magusin kau angji, kipak aku tak kicau kubur kau ya.

Ya, ya, kita yang dan juga kita yang mungkin suami nyonya tap kat kabisa. Eng lagu cikik ya usah cuma tanya sikik. Cendera negara orang lepak keranja. TBT kasih. Ayah status 24 aja number one. Agar itu negure Gloria. Kaki kau jengnya 500 jadi negure. Bohas kaki kau jeng 500 not 1000. Kalau kata jujur cina nomnya tanu jatuh sini Gloria. Orang ini jadi negure cemnya itu kaki kau jengnya negnya nomnya tanu jadi status 24 aja number one. Iro deh kayak sekarang kau cakap ngerti kau seninu ame jadi agak tukul nih tinjau nih siling sistem siling sosom jago. Laba tu araga number one. Laba tu araga number one. Kau ni miatano jago. Status apa? Agi buat ilmu itu bego yangu. Ginyoru miatano. Igeni korai mu ginyor 100,000. So nyaw iro. Namsi mengu jaga tukul. Oga ginyor nego to ginyor ne yatat kurget kapi sekarang gyo tu ninyo gele kila mutu gimbia sogo ni nyakua nyakua. Orang ini cita agem. Negi kure choice. Giro ke koi choice ko boy boy ability oli kityo ka ko nyor chike choice agne mya thano chachi oroni jita age nei kure sobia he sobia tu magere sofi ka ko jo sobia ka ko nyor chike agne chachi ginyo mya thano sobia ang ang jita negi kure ini priti ye priti anyo ne ta priti tinda bi gai nu tiki ago mi jita ne tom ko nai ka ki wa jam mya thano priti mi jita ne tom maso mani gai nai ne nyu ago mi ga pesa ka sis Nyuang kota asoman kai na naungu. Status 74 ya ni kota tom kai nyone soko ni nyone parani nege. Tu madege sek somo ko ager yota ga gori nage. Marathon. Jero ka sere nyomano. Ke ma jira tyo ai bu mano ya ni silin dip temang mut kityo ngani jake ka psa jaga ete ne ni nyoso gon. Status 74 jage mo ai jaba man ka psa jage ya ni jange mo jaba ukweli. Igosani man siling dip temang mut anang ko sasami. Megosani, kogut ko megosani nyoso goni. Status 74 asha gijil number one gitu. Gijil number one gitu ngani nega, legend number one gitu ngan tang. Agi relaxa ni gera bini ko puan si memu. Status 74 asha number one.

Kerja dekesek Bendi. Aku atas untuk itu dekesek aku yang kecungguan ini cekai. Dia bayi nyur cekai bonus. Yang itu mangko tak nyuruh biik taman ini cekai. Cenyi taman ko nyur cekai 20,000. Akhirnya tak kutu mah bing mutu kecoh. Bing mutu cekai kecungguan kopa 20,000. Yang ini bing mutu. Yang ini udah bing mutu cekai kopi. Is that 274 ash number 6 kesini nyur. Lapa tu. Kila mutu rendita ni kure ngah. Kikure Emi. Emi kaki kwa jengnya Emi 500 jajie kete. Yani apa ni miatano kila mutu mami jenyoru je cangku sirake. Oroni Eric kaku nyoru je miatano je jige. Iku ni kau kene kitungan 20,000 korang. Aye loy. Oroni Elizabeth tak kene kaki kau jengnya miatano ige ni kitungan 20,000. Nyawagi nye ije ige ni. Istatu 74 ash. Ngata sun kau itak 52 sako nang neba muisho. Istatu 74 ash kasere nyo nambang gape. Number 6. Only me ten busi jaba 20,000. Oye matacha me biegin busi iwe. Me magiegin busi lagini magiegin rabin. Ibuati le rabin ikche mi yuko 20,000 jike ngolale. Nindi nyoru 20,000 kuto harti nole wona. Kota jita kaba aega in rabin ikche ote lagini maange nale kabet jano. Kabet ne, mami. Itinye rabin ikte jita 25 shillings. Singsi mengungi, shillings sosom, ingsi mengungi. Kau mami je itu biar kita tahu. Namsi met status. Tuh muda ke ya tak yang kena ke? Ayo lai. Aku sah itu we. Dah ikan ni moja mebaki. Wah tu canggah muka. Orang ni citer naga aku canggah mungkin kabisa. Negi kure faith. Kacanggah mungkin faith aku lagi kau jemnya tanu tuji. Orang ni citer agen negi kure ngom. Negi kure Isaya. Cam ke Isaya? Lene kita buat apa Isaya? Aku jadi jemnya tanu Isaya ini. Ayah. Orang ni jep tu. Iya kan jep tu mulai bahas ngira aku jep tu mulai bahas jaga pesa gaya jeng tin dap tum dah. Aku jor cik aku ni miatan aja jek status 74 ash. Dengan iya tak kena kongen tapi jitu kulicang kamu kan nunggu nak kamu jengke ingkia sai. Ame jengke sai. Ame ager kita.

0: Haya, haya, haya, kau kaya cukup cuma ke? Ini kau faham kau cuci mana nyonya itu? Haya, kau sering di jutu araga-araga, kau jutu araga-araga. Haya, ekir mekir batsi ke inyo angkore negara.
1: Ami teneluge neumi simba.
0: Aya kosa ini nyu kaki mandeng nyu jitu naga kau mui kosik cikap besa kau nyor cikera bini kiri itu ay 20,000 kau big 20 e big tamani aku kiri ok ini nyu aku tungan kau itu tak 55 lagi nengku ni kosa ini nyu ame cikai ker soko ni kota kau itu nampang kapi ame cikai kau ini nampat tu ame cakap cilen ame cikai ker nampat tu aku cik big 20 cikai kita tungan kau kau itu tak 20 big 20 sah aku nyu 40 aku ker soko ni. So kwa tima kini kaya 12,000 chutu nguni. Kama unaitaji 12,000. Status 74 ash number 2. Is status 74 ash number 2. Sili ndi tomangu chakukcha kwa nrabene cho. Iroa kwa kita uluge yetu nguni. Ame chichitu kuli na mluge yeta kijang rabene. Kijenge kitonga sili ndi ptemata. Sili ndi ptemangu nkwa changa. Lakene nipoje. Nkoro chitanele jengke kitonga. Aneno kanyo. Status 74 ash number 2. Mami iti yanko takenge na kakule meja 12,000 buwana. Watu wamekataa 12,000 wanataka nini? Umeja wakona angne 12,000 ni yako. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Kasa ide nyu. Iye wewe kako mako na minsai iti nyu. Isi tatu seven kule jita mwako mia rafsari mega isiko kejang isi tayo no toko bet. Kile ni tatu 74 ash number 2. Yani baisha siling tip temoga yang gitu orang anak aku siling tip temang muti. Terus temen ini mana jodoh ke? Mee muka sakitnya hilang. Mee tinya status 74 asha. Guru jitu na cap cap kape sana. Nama si mee tak boleh jika isoko ni soko. Tanya nyora bini. Mami jin aku jitu tengok tak yang kepuan. Nak yang lalui guna. Ami aneh ke soko ni atau lili hari baby kepuan. Mau ikas cii. Status 74 asha nampak tu. Ame cakondo unjo pakai pesa. Aku tinjin kapesa. Aku suka bete ini nyora pini jatuh.

Kalibanda nello ne mita tulondo agate agane ate poshege. Sukondo unaginya Jehova. Abo tuji nagara tigu ketilile. Ningo geri na jam gele ne singo gerin bunyat ko imen. Lagen ga ko le jita jam ngo gera num bunyat ko tok. Amu jita ningo ger ga so ger ko bunyat ka besa negi ko ngeta ko kwe. Ko le ya ya tuji bi Jehova mager bi bunyat ko ga gera num ga besa. Aja magi sa jin bija ginya jum jota. Aya dege sa ngon jagonget ko sene yu dege ga isa ngon jagonget. Yes, agama lebih kita orang kan cerewa orang orang kan cemakin kita 12,000 kaya kita pasal. Kau timi yang agi kira le 12,000 deh nyoru kau tarik ni we. Kau ginyo so kau pak. Status 74 ash number 2. Kau kau itu mandang studio so kau jengor apa ni kita cuma ni lebih taman agoing. Agama jauh kau itu so kau jengor mana. Wabendo wandugu asikili saja. Ye guys, saya cerita kau le magi gure ni macam apa? Kau jengor gigas tay. Huu no tagman ngin shabi ko join shabi ki ampira lagi ninye ko ikasta inde nyo jamge nyo sogo ni status 74 ash number 2 ta sala salin ngoti agumenyon kenene sala salin ko not asalin tamangap ko tinyin ki age namsi mem ngito ngana gileje ke ngwa sogo ni status 74 ash number 2 age rega pesa jita ne ki kure ngoin na mi jita na iko ajbo nasi we Gaya kaji pun nasi nampak 300, super nasi tu 300 di kau macam na jutaan negurian, jam gayaian. Ungguni kaki gunin aku ungguni kau ian kau garanti gigi kau jinin ada 12,000. Karibu tena ian. Aiyah weh kau leh jita ian Arab serem tak gaya seksu mak cakangnya takutu manyo nyoba. Status 74 ash number gape, number 2 kasane nyu. Daki kaya seksu mak cakangnya. Daki kaya seksu mok cakangit. Mi jita ne tom katil langkot konyo sogo. Mi te jita ne mi te o namang nale saitan ne. Kya go sabur buruan ne ke faranga? Lakwe ta fin kokis. Koli nya. Ui jam ki ito ne ikir ke na min ne. Mi ki mi te karai tine bagi pati tungku namang nu kita go miling mo. Karai no ki mako si tu. Na gin go ka kya linge ni lega kya. Kungu na ge na mengu na ge tu je ke faranga ikai ge tu jungu na ge pir ge pir ge pir. Konget. Kungu na gumi tu bi ke meja pir cikrang ge nek sugong ge tu ko ingkan sugon. Mati kan jabirun kerang ge ni ko ingkan cita kuala jen magi ta ingkan kerang ge. Namsi mengu ge tu ngan pole pole status 74 asha gi wa ko i duget na baing. Status 74 asha to mata ki gambili. Na ko ingkan gambili jo to ki cho te cha sa fanyika. Kali cita, iya sih sekarang. Cucut, angin cucut, kau ni jodoh mahu ibu jilinnya nontok. Cucut, cawe safari kau kasih miamu tu menyanyi ke sokon. Giroga boleh sih kiswaili, kau kah gayam kau. Status 74 ash number, hehe, number gape. Number 2 kau kau tu minyo kau sauringu. Ma bata, ma kau bata ane kau une une cuka pesa. Agar gay tok pilato ni, gigi une une kiki kurenga. Une une kiki na boleh. Ma bata ngalejo baga karta tetap ceso. Kungu na kau komenyo sokon ni, kau kau une une cuka ne. Kungu na gigi lo tendara, ilo tendara jejuku. Status 74 ash number 2 Status 74 ash Number 2 kau malu tu itu sih kau bata josi yang tu jenat nampai munyak ta FM. Kau kurang aja kelar ab serem. Gitu ya betul tap karon kamu kasih. Yang tu jenat bakat orang jatuh karasunet. Serikonya.

0: Ogo nam sabare bo agere data fatale. Jita bla mbadri da moita.
1: Nemye.
0: Bye bye gedisi etili enchi dineo.
1: Ko liwe enyo ko nga ritwe ritwe. Ke na ba po gedisi ra ba ko na fire to.
0: Ka na ko nyas gitse ko ko barki ono.
1: Aku ye ngam na mon lingne wan gitya ne ro ni ro. Tu chong mo mite du chimok se uno. Ago ngwan, ago ki kata de dinga na ki ra ko ni gita.
0: E yu wan gi marat swei.
1: Maratas. So ipi de nama je jawe ro ko ni marat ko ko na ni ro na ngora ki tyo na yeri ra ban nei chok bare ko pori je tam pori ni na ko ti tap ko de ni fa.
0: Ira de ba gri to.
1: Ko e ngora na ga di ko de to ye ta ko ga go ya ni to ni sa no jo mo gi ta nga ngoro.
0: Eh.
1: Jawab ni itu korang, so gitu tu nama macam ni beri nama oleh dengan hati, kalau dia merasa itu orang kita itu sejarah, kalau dia merasa ni, ini cakap cerita ni arti ni ni nama mungkin agak lesu kini nama, anda faham so gitu tu nama macam ni beri, kau tahu kata ni, kita cikgu ni cikgu ni cikgu macam orang alat cikgu tu aku tak ada, jangan aku cuci faham so gitu cerita ni kau kikurui,
0: kau gak mesti kikurui dalam bateri tamu itu, cuci anda dah bebe,
2: Ranzo,
0: kau gak mesti me.
2: Ego mize mese vandu, akwa mabegu kwa nguti kwe vandu. Ani gago nge, kwa mutogeri nyini na woge ni matamu chigoti.
0: Kwa mago ngeni, kwa mago ngeni, nge legito magi introduce na.
2: Oh, ye, mabati chile, chukige baso, mago takai, itu nige lache tubcho.
0: Mm-hmm.
2: Kager geta nyanjo na nango mengise tubcho, ole ni gitio ginye vandu.
0: Eh.
2: Am kotko mingi ngorano ngogoge ngologo chama munga kwa mingi.
0: Eh.
2: Ama lenji ni amungi kwa mingi kabisa. Ungo namjige uituku nono ngara mwagige na nyegi otobo isio kogi kala. Kwa nyite ni chote kola. Oga mnieta mulo chino bantu. Ungo tungi chong nana kwa nini na mwange na gine tungo mwa chinge kwa nyi. Ungo ye bantu chikana dami.
0: Gogo bisi kasada zara ingo lagu leji ani. Kau ni pernah mama ini boleh ada, kerum ni, pernah dengan tersakit.
3: Iya, no bantu.
0: Wele, kami sebuah relasi di negeri yo.
3: Juga tunggu
0: orang, tunggu bawa gerutu, tunggu bawa gerutu, tapi ni pun beli. Tunggu tiga sebuah relasi aku. Mabat kiri, kiri, mabat kiri, kiri. Kiri itu saya sanggulin, lagi
3: mahu
0: kongen otak ni, orang uskong ni kiri.
3: Ini
0: I will go to the other one.
3: Where?
0: Go,
3: Mr. Panzo.
0: Hey.
4: Kos bukan elmi makos, amel nama turji makos agar aku boleh jukan. Ingat lagi?
5: Eh.
4: Kita kerja siapa tu mungkinnya? Kita lele, kita utar, utar kerja. Kerja kemana kita ni bokot? Kita katanya dah ni bokot ini. Kini nama kita tiri u na ina mima ke sana ille. Antanya, oh nuyu, aku sete anan, kerja kan ni lagi le. Uang aku baru lagi aku, siang gua nono tu eron, ni aku marah. Kau kiri ni juga marah kita orang itu boleh. Ia antanya, iorneo. Kau ikhikai yang kau nak kau kiri ni am, ni kau kiri ni ni nak kuli. Awar es ni, kau music ni je kebetul tu ni lekjam tu, tiada lagi yang jenis kau. Tang ordin ni lekjam tu, tiada lagi. Karena ni kiri ni je ordin ni 19, am dua beli. Ordin ni baru 40 ni, am dua marah boy ni. Kau marah gitu, kau kata beliau beli. Kau am kau ni on. Kau kau kau beli ni.
5: Ada kiri ada no. Kau live fast game. Kiri ada no guni, angka bar kiri ono fire. Kiri ada no guni, angka bar kiri ada.
4: Ingat tak?
5: Eh.
4: Kemarin kita ke meja boleh, awak lelaki ni boleh cukup mahu ikhlas. Kalau kemarin kita ke meja itu boleh je.
5: Kau tak tahu apa tarung alai jauh tak boleh je. Kau misi kasar mama fik tengah up game bu.
6: Ya mula band.
5: Acha mige. Wah
6: ni kita berada ni pun gubar ujung tu si nama si tere nara dileni buat. Apa si kat dia tak ya berdeju kita kita alat tu nak kau nyoro.
5: Kau maju kita, kau maju kita. Kamu cuci kita awam mafik tak?
6: Kita agak tu ya, kita terus jadi. Kita agak kita terus jadi jadi. Jadi orang orang tu bawa kita jadi. Nenek, makan aran bawa kita nak nak ni. Ya, jadi ni ni.
5: Eh.
6: Ya, jadi ni ni ni mana kita lumba makai. Tapi makan aran bawa kita nak nak ni. Kita terus jadi. Oh, jadi jadi. Kalau itu mana? Kami nak ya, kita agak kami jadi jadi teror ni kata kan. Kau kan ada kau teror itu ni kerja kita orang no.
5: Amwa
6: ga man yo.
5: Igo ajino.
6: Evans.
5: Ngo ga ine.
6: Kole Evans. Kole.
5: Mhm.
6: Iki tam ke tebe ke lele nin. Tebe ji tai le. Ibore ta. Ko una ko goma ke tebe ore ko magi tu de ya che tu to.
5: Ehe.
6: Ya ga bisa ti to ya che ke che ji bo yi te ki to.
5: Hai.
6: Ko ani ne Evans.
5: Ko ngo bisinga sada sana. Ni de tebe ora no to ne. Naile orang ni kunjungi nwe gitu lakukan ni kan, nombor etap kami ni, so aku tindak lile ni bagai nyuwur bagi nombor etap kami ni, kau masih tahu tak ni? Nombor etap awak ni tu kau melayan tu kau meten atau ni? Tu kau meten mana? Kau macam apa dia kena weh dia sini? Ada kita yang berat kau le, lo uang kat teri tak ni kibau kuada na jurnat, mari jod kibau tu kau lagi kibau agari ni kau kibau etai don, so magiri tu anu weh ni, apa dia kena weh? Kise tahu tak ni kefia ke? Kan damur siapa lama belgu?
7: Ia mune vanlo.
5: Amin terkumye.
7: Ayo koru mengalai jangga. Besaga para agasan ne advice na wajin niwirona ne.
5: Ehe.
7: Amaje ndaga muaksan ne. Besaga kot kumi ayo kolega arang korai madamin ne koran po gerin ni. Nanti tu nengal school jukanya guardi cai ne.
5: Ehe.
7: Kot kumi ayo kolo kuanda nama jine korai ayo tun. Besaga amun ingeni demi ten. Kini kami masih nak kita korang agak agak kogiri tu, nampak tu kogiri oleh kos komennya. Kau yang itu pun itu agak mudah kau korang ini korat. Kau kogiri oleh macam cipta nan wasu asalnya mamenya ni sekolah itu ada tapi aje ke baru oleh mamenya. Kau yang itu tiada agak cengguan dah.
5: Kau bisa ke? Saya rasa nanti lekat dapur siapa beli kuda. Barang kesan ya segeri wano.
8: Wei.
5: Ehe.
8: Eh,
5: mengenai? Mengenai apa kerana? Ami komye.
8: Oh, apa mengenai ni?
5: Ile jadi ni apa ya?
8: Kau lagi
5: kan? Eh.
8: Amat jadi tu orang yang tuiran bahasa sedar. Manusia itu juga jangan itu nak cari.
5: Kau gak bisikan. Sedar, kau lagi bahasa sedar aku. Jenis apa lagi boy?
8: Boy Evans.
5: Eh.
8: Kau macam jenis apa lagi boy? Kau lagi boy?
5: Eh.
8: Kau lagi boy? Kau baik itu netamu ini. Agoi bantu.
5: Eh.
8: Kalau kita buat cara ni, masa tu kita juga pagi aja buat buat nasi kita agen tu, kalau lagi zaman.
5: So kita lihat jadu, ni kita cakap yang guna.
8: Mami kita tu aja lagi berapa, nara kita buat buat ni kita ni kita, nara kita buat buat ni jenis ni anda, nara kita marah buat ni kita.
5: So kita nanti ni kita.
8: Nampak Kwa
0: kwa kwa kwa kwa
9: Nganye siri siri netomagai imwachinichi
10: siri netomagai imwachinichi
9: siri netomagai imwachinichi
0: yes siri netomagai imwachinichi kiwangi kitsegoro adetsa eye changalege mone yetinde kitse siri netomagai imwachichi ichinga kitse ngeberta nadere bola mba WhatsApp n0745824965 ara nichinga kitse lamba Facebook entaje vemed.co.ke Agi mekan shele geju tu inbox agi siru angi tegele tinda isiri Nata de toba gai imu achi ni uchi Yes, pongesi karo ni juro nu chanjika muj kwa ljige simu Isigi nata pongesi sale Yes, kuku tu magi tegi nata sobi tabu na lichi Nata nige takini ge eni guri nsoko nata baso komuru Yes, jamuani kabisa buwana sobi Tamu apole kabisa Eni joro nyu nagege nata de bunu kebeti nata de bu lombo in Timbo areas Lombo ki mugu eni lombo ronke na location Yes, joro nyu nata gile Vincent kipkwa eji kiri ya Yes, not the Nugu Gibet in Oret, not the boy in Kimugul Timber Road. I know it's not the talking get done. I know the Nugu Mutu accident and the senior Kililik to Mutia Missing Abisa and the family not the Bara Tatuga, Gilla Mutia Missing Abisa and Gabetta Vincent. Joro not the Gorajin at Fagula Fagula, Kililik to Mutia Missing Abisa and the family not the Bara Tatu get it on board. Wrong in our areas, Kimugul.

0: nekikakonech teret akere ale tumdoe kapsa. Kikale yekaroim ng'echerani koe lorun korik kotesetai nono komie teret. Ng'alekab sipitali chekikamechech tech kotesetai unable four en kurisoni ketech. Kole koron en lookab utumishi academy okowo susan kiikab kora kolian kobakoker loochotet. Ng'oliot ake ko promisenech kora ai susan kiikab kole tai yon kibendi kotech school ot teret. Kuliboni rabishek mundo basari bakoi elibut kitun neliboni sikindet. Akere ale matin susan kiikani ko chito nekere ta ako chito nenyikan. Chito nengomwa kit nekamwa kararan kora ngelewen chito neu kilyot teret. Ikere mama nekou kilyot inje nobo ng'otutik. Koyoini barak kichundo rabishek mara moja konyo kolochin basari mara moja ako loonyit alak. Inong'ololun nekebendi tutam inoni bila break kabisa kosibtai kasit ne mamani ak mukulendo netinye teret nekararan. Nengomwa kit koyoi. Akesochini mamani kabisa ngamun anan komutyi murenik akolenji mekere ila murenik ko ngamun kwondo konangeboishe kityo komtoret keneribei mamani kabisa akitoretwech kabisa sikosuldaen boishonik chekile yoiwech. Ako kikochini wendi tuta mamani kosibtai ak boishonik cheyoe teret. Ngo netai netwo World Hand Return Nakuru County teret.
1: Alright, Kikwe, yana gani kure chena chapa mushi na Nakuru County, ali agani itubi gani chukene na gamanda na Nakuru County, and neta na basta 274 age, agali jima mi jini gani gani 160,000 jotun jibo bigi bigi, imaji gogi le jiti kiti number four, jotun iye daole na itu notong na basta, amaji jil notong na basta 274 age, nitong na basta. 274 age. Costo in the not an emitting yana. Nitung the was star 274 age. Ticket number. Ticket number four. Ticket number four. In order not to get to Costo in the imagine 160,000. Matingi gerji sang da di not any meeting on imagine digiti no number 4 konengungeto yoteneto meeting in Nakuru County nitang the star 274 age bigi bigi nebo 160,000 til jinge digiti number 4 tiguga jeb gondete. All right, sigari chini michelimba gibtu ruru karibu sana dari.
2: Ongo arap terer ya mune arap terer ya mune.
1: Bye bye, karibu sana dari.
2: Na to ne pollo ro kula ola bali bagel gel bel ola bu. Kada mi ongo yue ga ga ga le mi pollo. Tonga na pende tu tene ke pende ta bra ni ke ke mo se bai.
1: Mhm.
2: Aguma te ke ga asi te le mura ke ga asi ne le ndara terer go yo ko ke ko nun de kitin ni dakta bi ne arap terer go ke ma go ro ke le mura ga ke ta ke ta go le ta ke ma yo le ta go le ta ni. Ena kuru kau tu orang gigi nyori kita kapan nanti kita ni berada asyik tu, nanti jadi kini pun ada mana terbuka, jadi ada cover gaya ini dan juga kami juga mesti kosir tu. Komentar ni pun kita punya betul ni ada entah polis pun kekal ramah mengkuli kau kuda kat tempat ini nanti serta Arab terer level pun kita punya orang apa sahaja yang jadi orang 8.7 million jadi orang ni tu. Kalau orang nona ni pun ramah mengkuli orang tu ni mula dapat kasih. Ibu saya macam Arab terer ni begini ni nanti tu iya Arab terer. Kaya konfirmen kita tiada sebab ia easy di agaknya kita punya kegunaan kita sudah kita ada. Nunggu cakap itu sama orang lain nanti mama kan asyik tu. Aku nak orang lain letak asyik mama aku ni jadi boleh jadi kita kaya kaya kita sudah ni lagi. Agaknya utama mama kita lagi mengalami apa ini tu punya mama ni mula dapat kaya asyik tu. Enunggu nunggu sam tak boleh nunggu ni logo jadi logo pun. Nunggu jam logo sudah berapa terakhir. Lagi kami tu jadi nunggu nama ni kami sikit kamu ribut ini ribut suhu. Kamu itu mama je ni. Kita ni tes ni tu ikon faham ni. Ia si titi jasa. Sebagai ekstensi dalam bahasa kita tes tak boleh tiang alergap temi je.
1: Alright.
2: Alergap kita alergap temi je. Alergap teri. Nunggu cara teri ni letih ten. Kini ni tu tak memang apa la pergi mengaku antoni untuk alergap teri. Mengaku mizan alergap teri.
1: Alright. Jaga teri Mr Mike agak awal ni bapa mete.
3: Kongo kongo yara tere rago kongo ente tunikora ine and ne na wewe kongo amapolo kwa wewe yara tere rero tunisha kaden
1: kuru
3: county na ifashauli ne na wao kwa tora ambira ambicha juu ya family chipa ibe na kui mume juu ni kaya itapesa and yara tere ni kwa jimu kuhudi pepe ni chairman wa finance and managers kilian kibruto mene sawa kuhiyo so kwa kiro arambe yote yara tere kokwetab mama nekilen lesa chelule lakini

0: tinsa kanya mama nege la kwene ile ndorin totona ko chi support ko atanui kanya ile tati janyo ko plechen rabi ni kinge ni anda we ara tere so kine ki machi we ara tere yonga ko tinsi pa ko re mu atanya la ko kunye tenu limban na isa cha limban na na Olimpon aku rolin, aku ikurah please, kau nyungku way tapol le, kau nyelakwa aku piko pagi ni apa ranti, aku mau nyulisa. Kira, kemai le negi negi le ni boleh jinai kawan. Aku tak percaya dengan kamu. Ni orang le nak kiri aku, lepas itu mulai dah nyungka pesa. Orang ni ni ni kita kini aje kulang kulang tak tadi, ulang kapesa. Yang ini nyungku susan nyungku jawaran, aku kompakkan kapesa orang ni, ulang kapesa. Ma yo ya muti to gonyura ina hospital se ko pasek wo e ma muto ager ni bokure so inot apa nyur level 4 hospital ne dom kai ge gere goro ni not ni to melo guru ni we ne pa outpatient ne na ta bisa feeding program and san giga ko pasek ina ge ga se ko yo zani ni we ko mo ge nal ya ni le san ni ko tole lule da ne ko ni ki ke te si na ni ti ka ba na wara tere ki to ne ni mule da pasta ya ta be ji si apa karena je leh nu arah terer di cikor orang kau ni kita ni juga tinggal tu kita ni nengkel jauh mana kau ni mai tu tuh gadi
1: terer
0: ni ay kita ke nengkel tu no macam mana kenal kau cuma sanggup ay kau no tapi dia mau tapi dia kau makan orang ni mesti kah mondo itu nengkel tu saja orang kah mondo itu lihat no kita sam tapi dia lain meresponden orang kenal kau cuma sanggup
1: All right, good, good. Thank you, Sana. Jals kering number one. Ne tu mungkin orang cerita agak gitu ke? Eningguni cerita nontok ke? Enamion, negosir radio gitu kosen. Sesamaan SMS agak lebih kasih ruangan SMS. Agak bade tu cerita sesamaan wagi. Mitung nombor star 274 aje. Tiket number four. Nontok nombor boda. Imagine kau lihat boda. Nontok nombor 100. And 60,000. Kego ni gitu a question ni? Kego ni gitu agu noni tage? Agu meeting big 200 ni noni tage? Age tugun kwendi agdiri 1,000. Wendi agdiri 1,000. Aleji kero til digiti sigu gitu question ni? Somok anagwangman eni anitetion iyana wendi count not in a bar pometa. Nitong number star 274 ash tima kini ge 160,000 magiete cheguget kitugostene ni eniono tiljinge tikitito en gune age tounen adomene ge limbagiliont age buambiki changi mitenion Mr. Dominic imitelenda bye bye karibu sana
2: Kongkoi kapasa, kekurangan Dominic lihat koi, kongkoi yang dah tutian negai puyeh. Orang macam aku kongkoi kapasa si kekira aku bawa kapana. Orang macam pongya sambar cok. Kita cari puna negi muce, kamu nengka asin negai kapasa koi. Kau kira koi atau tu tu kegi koi? Enaknya dek, abor ya nisi, nisi tini bagi lihat try mare. Kau lencin pongya si kapana, apa pongya sanetis, ne bagi soi lefilah cok. Orang macam lim pongya si, buat ini nune. ECT chot ni ko negit sa am mi ne mi kit ke mi ne mi kam ne tunya ago mi ten mi injeria am cho le pa unges ka sa kwa ka se agere ngwe do to bara ko mi ten du ke ngwe do to ko ko chi no te bi ka ko ne te bi ki chu ka ji se am cha ponge sa na ni am cha ponge sa siu siu fel ke am cho le ponge sa ka sa ki ko to no ji in long sa Aku macam ni felkin kapasa pungis. Kau nampak kau ada kapasa. Aku cincu kau gipromoten. ako inyito talong kasi ako kotoro tasa gumi kita ano nga amun na sarili ang kuku kulang jo na ngay toro tinga pa sa amun ibuutos ngo pa di kasi retos ko ibuutos kulle kasi retin na pamoja level kung mungo toro tinjo ba ogi na ifar choga ang kuden nito so sa support ng barcho ko amun ni tachi ka ay kada ito barcho kita ko amun barcho ko in ko minga chare na macha ko amun ayo yo ate boyset kapa sa ako in dama ine gito kwa kile kulang jo ngo na tanga pa itini Amasa lagi tu sana tanah bom. Lebang kebayi tiga kali sana ta. Asal bawa bikubur bantu kamunin. Ingat leh amah berimun syara Arab teres. Puan tu lewannya. Wannya aku mah berimun syara. Amah tu leh parco. Ia percingke agak besar. Kau kaya tak guti nak lebih entuk guti ni kaya sirik bayi. No. Kita leh cakap mana sah seru ni ingat leh tu. No tu tene beton sip. Kau kau mian keraga ker. Kau ker coba nusir tay ora. Cukup gima gipar asta. Amah tu leh cakap mana. Ia percingke ilban law tu. Kau ready or no? Nyong konyor gue cakap ada seru aja ini pasar itu pak kiler. Aku bis kita ni mite no bis. Daga ilepan ke bayi tine cok. Kau kira ini coba apa? Ibu tu nunci mal mal eh amaga neka. Kau kira kau tilili tu lama papa mete. Aku ini kiki kau itu kontrak. Kiki kau itu kontrak te. Ayo kau puja itu orang apa sah? Ama coba lem cies tu kulle. Kongko kamu ni mabit impic men engkapana.
1: Contoh. Thank you.
2: Kongko si kapasah kamu ni. Baru si kapit impic men. Kogi tahu ika si kapasah. Ama soge su tiara terer ama cho lein kameta pulpit ne boy chechinga bana kuri kafar yen kamete ago mochi sanata ne bagri chole kungo ye sawat na goiko non asama ma to guno tigenda kungo ye nyata ne to mini kelat kungo
1: right kungo Mr. Ben karibu
3: jamga walu
1: bye bye karibu sanara ni
3: Gombe, kami sangat tenang dengan kita. Nampak dengan kami ini. Gombe ini itu tidak ada lagi kita. Nampak dengan ini. Untuk di kampung ini, mana itu sebenarnya lagi dapat tak? Mana mana itu tentang ini pun kita nak untuk. Nampak mana itu tu mana kita untuk ni. Kami ini semua nak kita pulih. Kita nak untuk nampak ini. Kami dapat satu itu.
1: Ayeri mana itu?
3: Kami tuhul mana? Tukulun nampak, aku tu mesti orang dalam end binti gitu. Yang mahai, semua itu pun. Awal, ye, datang orang kan nanya, menteri nak nampak education pada awal dan, kau tahu itu mana aku gini, kata siapa naik gula, terus kita tekan, no, alagi tukuli. Orang kami ni, alah ini kesal mani ni. So ini, kapa nanya ni, kau ini ada pergi cok, aku ini kau ni. Kau orang tu ke dah mana minat kau tu bumi tu kena angker awal nun tapi ayam nun nun tapi ayam nun nun pun naya kau itu tak nampak wan wan tu nun kami tu cerita ni cakap muat tu orang ibu elari pergi tu pulang cerita ni bo mata rencana usut tu nun kau ni tu tamu ni kiki tu je kata ni bo elari pergi tu kerana kau nak kau kerap kurus kerap kreatif Cerita ini nonton, negri demi tentangku edukasi ni amat panah weldon. Cang pasion ini ku negara mabit tegri cie weldon ni in dispensaris. Secara betul nanti terlalu tu alam dia mungindo dispensar. Inyo buka kerana cipta ECB.
1: Iya. Dan
3: kita sana kita kata sa, awal roh awam ni panah weldon ni supaya ku ni kesalaman ini dan awam ni kau mesti tanya tu. Amal itu jangan ajar ini ada percik alergi. Ia tuh ini meeting program. Nubuwa ngalegar siaga weldon ini ngalegar blog ECT. Amal ini matko matkiri beri mungkin pasiono tapi enggak terasa. Dan aku pada weldon ni kelebih percik. Ia uang aku ni nampak terasa percik. Uang saya mungkin agak terasa. Pasi ini kau kiri kau yang mungkin abis orang kuraya ibu senyata. Entah mana guna ngatur demi dan bertraga untuk mesin pada.
1: Alright, jika gue kerbau yang kita guna kita gosong ini. Alright, Mr. Speak, karibu.
4: Cembel.
1: Bye bye, karibu sana tadi.
4: Kongo ya, Anera bulu waktu tak cium ya. Atun tadi ECD entahlah primary school. Mereka ECD cium persoalan ni cium mana. Aku ni tiap Arab teres, nama peremu. Lagi kini na, kini gua ikut persoalan kerja. Oh, ni tiap tak cium. Kau nak tentu apa? Kau nak tentu apa? ak tiemunyo etiet nekimokingen en historia kele kunginyoru etiet nekingap chepkoso nebune karitaapeo kongine sikisesele number two ketindoi en sigor sigor wod the chender sipitalit ap terer nekinyorune etiet igere kokundanai ta kwenisio nechomoyaki kitchekamoche amwochi Mantin netok ekotai problem, masa menitak telensi. Aksiyo, nebo kubareki, bana koros. Kula nebo chibunya. Kula nebo chibunya. Nata negi utama kapisa yete. Daga wako tuwa ikita kula nebo chibunya. Ah! Yee! Wotu go, tahe yere na atumu haito go, nechagari yai. Yee, tutu. Koko yara mtere ngu tuchan.
1: All right.
4: Kumu atole, lao kira malia.
1: Yes.
4: Kumu atole. Yee.
5: Bye bye. Anu mah korau kau ni assembly, nampak bawah kabisa.
1: Kau
5: ni ajaran standar negara nak kabisa.
1: Kalau
5: jadi bungkus barcuk. Ini sebetulnya nampak mata encai le. Kalau jadi bungkus barang barcuk kabisa. Ini kapi itu, ini terlibat tegar tu lina. Kalau jadi bungkus barcuk. Ini kulan nampak cipu nampak cipunya. Ko negatif ni apa tar? At least ko negatif korang. Iga es korang sila. Ko cari buat nama barcuk. Miro makatirin apa yang lain lagi korang. Iga es korang ini pun barcuk. Mi cooling black korang ni mite ni. Youth pun masuk. Apa barcuk kian? Agi si ti lo kapisa. Apa isu ni ko wayar apa dera? Kita jadi bungkus barcuk. Semua orang jadi bungkus barcuk. Kapi ko mati ni ko bayi tiru korang. Cuma muncul ko bayi. Ko mati ni barat barcuk. Apa jauh ni kisio ni bagi ni. Awe kisio koran nebo kopariti, awe kisio nebo agrikacha, awe kisio nebo administration, awe kisio nebo milika, agi nebo kisio nebo devolution, nebo Eric. Ya ne, itu kul koi tempat me nebo kisio ne, kung koro ke iti pego in arab terer, oh pakar nakur.
1: Jadi
5: kita tu dah setakat macam cerubi kapsa, ini baru berasil le, parcuk ne, kupungke se parcuk, awo ogi baru parcuk.
1: Thank you. Lakini kitu kostone ni en tikiti notoke mitem big 200 gigaba ak 3000 which is good garara garara on toke kakibuana nyiru ago ingiguni tikiti noto ni bo 12000 amajene gasine vizuri big choto jinyur chinge 12000 ni nguni go mitem barak kitu kostone ni mitem barak bijuto jinyur chinge 12000 mitem barak bijinyur chinge 12000 So, ini tong nebo star 274 aje. Nitong nebo star 274 aje. Kasti noto ne mitenyona. E digiti number 6 keleje maragwono kiotjebo a 12,000. Itindoy maragwono kitukostone ne jiko kikwone jebo 12,000. So, amaja ne igir 12,000 is on. Agi, yes, agi 12,000 is on kituke. Any tongue number star 274 age. Killing the antiquity number 6. Ago antiquity number 6 is was only young or young tune. Never 12,000. Big jot and junior chinge, comagerge, or not on your bond, boda. Ireo gaging a big other jang up to get a busy gaging a big other jang, eh?
6: Hello?
1: Nitong number star. A 274 age. Imagine you're going to go to 12,000 get to go to the name. A going on Italy, get to imagine just a dirty bobber. Italy 20 bobber. Italian 25 shillings, Italian 22 shillings. Tosimano was a gigger g sang in yoni, my gir g sang. All engine, a magic as your novice linda. E ingile Thomas ogir gi not any jitu any good name. Imagine gogile maragonic to about 12,000. Beans, Jotun jibo 12,000. Kelen jinjono committing digitit number 6. He not in the magati, a jilgi to not in the was star 2 74 Asian. Kelen jin digitit number 6. Yegai 12 the bagatigiti number 6. Reply digiti number 6. Kwanyil sumo, kwanyil oyen, kwanyil mut, kwanyil angmana. Not on the star 2 74 Age. Main gigger G sang it to get Augustin and Orenotoga and Nagaranam. I read a great ago meet and big lumber moment, Jamoti going big sumoka to Alibanaro County. Mr. Bye bye, Karibusana. Yes.
6: In 2003,
1: Regina, karibu.
6: Kongoi, iya muna wel dendere.
1: Bye, karibu sana.
6: Nando ando unen karon in muche lochon ko ka kalal jain pe tutabra in engil kil. Anamapol gansa.
1: Ilene muche.
6: So, kai mua wech agobo in county. Agobo ngalegap kabana, faishonik fi, tigi waya, ketum waya. So, eni mani ngalegap kabana, ko maandat pa sen. Lagi ni kugi kugil ge sen tigi waya. Mungkin tuh mungkin agak besar. Tiba ya engkau masih boleh enggak ngalalin kembu amuna menyein pometis. So engkau masih boleh kembu. Kau kimi ubin sedang ni gitu gitu esin. Lagi nunggu kita setak gitu esin kuli. Ayamin kau tak ni gitu teki in kebio so ke aldoen in kue aldoen. Lagi nunggu kita gitu kui. Lagi nunggu kita nama engkau nama nama toilet. Nama cili kapan abarjo. Yo tu ai sia indo ile tibit ko ai sia nin wakina mama so ko tore ta sero ta atu ke tan en wakina mama ko ai sia ngo yoto ya nga na lenga le ga hospital uongo te se tan ale ga hospital mio bi norvega long sanango next ko tu ama ngwa le ko ki ko go ro gi hospital no ta ne e ai sia
1: alright
6: atu ke tan o lam en bo me ti se te sta lam ko mie
1: Only the gas and jagged tool not any meeting on it. Imagine Gogile Jigitugi. Imagine Gogile Jigitugi on 12,000 Kutuguge. Lagine in Gun Gumogi, Ogoga Legitigoson, Nigaga Mongitigoson, Legine. Yotan Yongogi goitun about 12,000 Neuni. Yongogi goitun about 12,000 Neuni to Goston in him. Tigiti number 6. Kubi Jigiti in Union, Gomagerge, Ojugogi Jing, Nebo Biggy Biggy. Amune situ magenyo urchita ninguni kongap katil jitu lagenga genga genga geng guno ne joge joge yona wendi Narok County nitong nebo star 274 age tigitit kitu kostone ne a tigitit a number 6 en tigitit number 6 kilenjin marago ne kitu kostone ne binze kagisirungile binze Jibwa 12,000. Kasa njito noto ni miti ni wane. Inde itiki tise kusumo ke. Anaku tiki tise oeng. Anaku tiki tise angwane. 12,000. Gojugu get mobo jita ke. Ako imagine itilen gituge ni wane. Datibo. Itilen 29. Itilen 24. Kuno nito gituge. Yane araka ni wong. kobati enotok nengunge ango kileon jito notok netile ningune amune sito mot kikoito otakenge kwaleng katilbik oeng oeng sumuk sumuge amache itestiki disegu kobabarago eningune sinye jotok itestiki disegu kobabaragi chukostanene Kau ikut ni kita juga ni on 6 minutes. Kemangu enarok kewilil ngalai kita juga. All engine imagine 12,000 kutus kumisem biga lagi ni ona. Tosi misen man 12,000 ni jawane ayam mati misen dana gunye. Nitong nebas star 274 aja. Tigitit kitu kosto indoni number 6. Amangwa le ni dawle noto ngebo yane ni jili kitu ngeno tunbo safari kum noto ngebo star 274 aje. Igere tigitit number 6. Noto ngeko gile jin 12,000 ijona bing muti jeg miti nyona. Hey, ingele miti mbiga bisa jota jigile ke jili ni jege. Ah, pana. Lasima atestiki disek somo. Ana itestiki disek angwane. En nguni en ma disappointed en nguni kitugostane ni tangna bo star 274 aje tigiti number 6 kujuguget mabaji tage alright oletina karibu sana
7: kongo era tere kongo ente tutie kange pe ayo bu nara kodi kimide tuoti tokero lobetie e mwetu mi wantu tu ki charibu na ne tabene ta kabisa ki gone milioni je pogon au te une na dare tinje kama nok tiki ai ki mje tine ga nai a au da ni a au ya mko bar kyo robi ni kyo ta ko tom geger gora ke baba sari ge bare ge te ke le je mi ge di ko tibu The Mogin get me in the name. Ah, Nichibitali Nagiagi, the Rabi Nick, the Mogin Dundi. I will mean number three. I will mean number one, number three, level four. Let no tolerate to be a Baba in Tanai, a Baba Logisa. Nothing to my equipment, man. Can you all look at me? Can you attend?
1: Yes, sir.
7: Arab terer, gemuanga nega barabar osiat, kogi bar kyo tagiyo geriye bon kichungo tono. Isutu, me wai pinda ijane. AI, ebe tuje chulinda. Kongo mei, koma turi la umene, imu wai ti gole tabe ngzama gubebe. Kotien nge ni nge ai kongoi ni le me ai kongoi la ni le buti na na rokoji ko le tarovini ko nge le bendiano
1: iman
7: ni garinti itabati ni morti nue to lo to zenga pie nalla ki gonori amo biga si ni te seta kongoi kongoi boyo
1: Alright, Ege, Eletina, Oletina, Mr. Linas in Ulamba. Bye bye.
8: Kongo, Mirumana, Ura Linas, Martin, other rule.
1: I'm
8: disappointed by Murwating. Can you see well the better game only get over by encounter in the meeting? Damo, Manuel, and better wound, going government and you're going to two. Lagi nampak mami kadar tani, wayi wayi wayi je, kalau ini kita lewe ni tak kalian. Mami kadar tani, waktu, wayi naga lewe ni juga lembir. Kau mungkin ingat namu ni, kau jitan kau revenue dia, kau in, kau dollar lain. Kau bangang ya, wayi naga mami kadar tani kau ni kat dia jemur wat digerakkan kau lagi. Napa bangang jangan dollar lain, namu kau tiga nampak UDA, amun nampak UDA kau in, nampak ni in, kau dollar lain. Kau mami kadar tani kau je, lewat digerakkan kau ni kau muat apa je, kau pun. Kami ada tinggal mana itu nu, kau ini kita ni hand zaman dah izak, kita ni yang koran, kau ini agak itu ni level four ni mesti kira. Apa asal mana ini tu jual lagi, kita ni sebuta alih ni level four, lagi ni, ibarat sebuta alih ni, tapi mungkin orang kerja sebuta alih ni tu. Apa asal mana ini, lagu kaki kita mana zaman, ama izir wedi na baba kundi lodge amun iba tar bu jin kitar sukul lakini tom gezi rezren du eni in zivitali nito nipo digit ama ozo amina in kapa na ndutu olay zivitali niki tinye nipo level 4 nipo digiri mezir wedi lodge kibu ure newton amun izi rey tozi ya ndigiri yu wazi yang ngonge ya nyata wele mberere kepe ndi kundi nipo bome ama ozo amina ndutu olay afuza lakini moho megine wedi dwe nito ben kekere amun wah mi kadar tanya tu ya agak tu pun leh tu buat di lelen nanyo naja buat ingat lo pi di lelen amui tanya itu ni naja buat aku tu tapi mami kadar tanya mungkin kalau nuwah mahu jual lo derer
1: okay.
8: Enugu metu mi awal derer kiguro alin azmardun aku afiru ne nuzo ni kamazan wa azje.
1: Alright, kita sah me ujian tiketi number 6 kita roti Limbanaro County awal lagi mangu Limbanaro County kiwili li tiketi ni awal lagi ni til tiketi number 6 not on about 12,000 Kenya money shillings not on about 12,000 not on about star 274 age not on about star 274 age. Ticket number 6 kye kune 12,000 agere bige janji kwa nyurchige ni waka bisa matinge girjin esang Steven in Olimba Narok
9: kongoi bisi mpana terer na tango na wakure mpana tarabi Steven abu nuwa masa neva naroko masa neva emurwa digir ko onge na wale kwa siga avi narok kwa masa nenyoane tukul narok tukul kwa onge na wale kako ngalal boyoto le pina kako ngalal inas ako wangi nale endira naki kose reti wa kiche kima muche wa ngalal e reti kota abuche kuchoni tona muka kega chua mwe kara kuchua mwe vichukan kubwa mwe cha mwale kapa nandutu kee chua mwinta kika auki gile weni na auki mibi keke wara kato ama chika asko mye wangi nale miba iti nuku miba iti ni kipa kaonde ya wangi nale chapa tini nguni kewe kini kapa na kuchapa tini kwa rawa testa kiche wa ega zi lakini ngotko mwa mwachi ni kapa nasi itaiche kekibune ya narok kwa wana wale ote vye kaa tukuli ako magi mwiche kwa taki yewe kiwa kwa chutkarapa izyo ni chota ore ni mwiche kwa wakumwe kwa hundi che chang kiki kaya mwa kila che enyo aluko kere kapa na kwa mami ito mbiya yuwe ji kiten kwa ri ke kite yi kapa na neki imanda neki kure ndu nai kwa kita mwa mwa wale ndawa wangai suwa karara ni paisi ya munginyo ike su paisi ya ni kei haya yake kani itasee nda ache ku tatara muna wana wale chambi ila inda level 4 na wanga mwabi kubi ika abdikir tukul kiewa nyera level 4 na wana pomet kwa hundi angnara wakerike hako chakra zini kwa hundi ni wanara kuma mi amu negebe subitali ije kikiri hindi pomet kukerikebe nuhu kiewe ni longisa kwa pomet kiewe nda anai kwa pomet kie mwache kichapwe level 4 subitali ine miche ya bulu satare kuki ikitecho kuki kama kapana kumye chandu kuki kama mwe kapana chetu izundae level 4 aki ndewe kiri chesu vitali itafi ya bulu aki kuruwe loke iwa tarzuku
1: kengei thank you kengei
9: kengei kengei kengei kengei kengei
1: kengei kengei kengei alright kitoro tuito watari kitubigwa kitugina kwanda abe manuele eno ilimpa kiricho
10: jamke kwana tere
1: bye bye karibu sana
10: ongo mizim Mr. Terer ejen gari mo gari go ne aku abit ke mwa kapza go gi ne no ngalali bwana Terer ongo te ngau tinde ba gari jo kapa na na nyun ko tok da hereng mutai kai na na na go go gure mbi ju chobire ama jamwa go gi ne u e go ne te tutye nya nya kapsa magutu be bai shi ta chi ne gi pa chi an ko kimme je gi le ni dokta mutai pongezi dokta mutai kapa na na ba gari jo kaunti inge ngalali go uni anga loli kuro ager ko light nugo weibge ko nyi gishara tire nugo gire kwe cho inke bigsen we gitcho age um chego ko ba gishara tire ne bi tan gishara inge ngaloli ko uni ke ngaloli ge gere nguno ka i tsitali da brori nugo ge gan ko nyi le go ge gan
11: konyo in sub county kemache keweki ngongoi kora chuberendi kabanani kokingege renta kokingege koma chito ni wanto kubais lani kemache lento dhaharing mutai pungkezi empo isho ni kiyoy haki kemache keweki kora kongoi MCA nepo kisiara kipara kemaros chita netu lakini kikipi ema kurotiki kwa kara horong kurotiki amun kara arani wani tinye kondu indi nengke mpako teptuku kipa wana inchi kemache keweki alenji MCA nepo kisiara pungkezi in kemarus embaishien de yoy
1: thank you
11: agoy siara ter agoy in sibital ne migeregu kemoy kongwe sibital ishe kendiru ketenye takitar ke kororo mitoy tribut de mikazi en mapema age mate ke wae kongwe kora NMCA ne bache mosot anita
1: thank you
11: ora tinage je mosot kuya age mate ke mwa
1: de lu okay alright barbari terwoni oni toge
12: yes sandan Wando derer.
1: Bye bye, karibu sana.
12: Kongo wando derer na chokia munja bila nganget in. Korongo to manyo to ki wando derer ku in. Amaje in. This is a public concern whereby amai ke reason we need ku jukena ngale. Kanya highway authority ke bore. Ah no le ke ga. Tembe tu tabrai. Kigose a public demand ko komaje biga ti bolo ginde pam talong safari by total aka service. Ada spesia, cross site. Dalam waktu apa sahaja, saya mesti katanya, saya itu cuba orang, kena. Konyol, kau makan wek untuk pumps. Anak lelaki awak saya nolemi. So nana nanya topik nolbi itu tabrain. Konsan apa itu topik kau yang mana yang ngalalen ngalera pun di satu ujung dulu. Kau ini, it is now 13 months asal babit kerja election. So, untuk 13 months kau ini, among nana nanya orang orang tak mani cukup tu tanya ke ayah namun, mungkin kiri itu kita soal ni juga asin ya. Inge gele kabana ko gatin ingo ko megan chua gule ko gune rabinik en county aga megan chua gele ka circulate rabinik amune nanda ne tinya authority ago signator ne ba county ko kabana so me mi ata wae target discussion en ngale ka county en good what is there so there well there kila mtu a pepe mziko yake goro ne campaign ko nyonga maji tul gole ki yaine
1: o
12: mi aja ta ke mwa gele nyo yue nyong nyong it is up so kila mtu atakuja kusema jenye alifanya in 2027 kaka 2027 dare so atare kichuguno na kama ali pole ntiki wanyo kabisa ya msipa noto ni in accident ndiye bole wakuru mi kadi tu ni bara yere no gabu utumishi en academic tu kila ajem bitu tabrain kaya hii kabisa welo ndere
1: kikile ni mucha thank you
12: kikile ni mucha ni lo kikira ni lo kukanyo wakura tap so nana atar na waja mamaro rumi
1: alright chukungwecha mwagitu kitukenye wane mbitu ni Brian Enje ke tugu notene mitene onone thank you all right enje ke tugu le asinya kuno again wiki sino sino nyune nona amangwale ga ya mu counties tie ke counties counties on tugu le ga balance tugu le mb tuni brine all right ino tugu ne mitene onone gere gonge tunde

Pasini nyu chamu ai pun kabar asta tak enggen pakat tu nak itu aja nyu tak pas studio kabar asta tak enggen pakat tu nak itu aja nyu tak pas studio to siti nyu kai muti tap orta niki kai minang kasar tane kai kau ikua merit imroid lalia ta sumar wae tap karate ik suka roge mo gong kiat kai muti nama kisi kisya kandia sis prostrate suwe tak alak ke jangir uti aja nyu ni dokter tuwe tenglite in oposit keri coste jep kau sautel lap sa juma pile aku ikasi tamu pi mania kau nyu esko piti nyu runa jajang missing ibrisi meteng namba Taman Waglo. Amagun kembau netala nanyitat kabiru tab Jehovah, yaitu setayap cinita cefem tugetap kalenjin.

imagine nyo kujuko stone ni gana nyalunde nogo togiri kutkumite nogo tito kutake ngenyon uzuri ni togim kwa iguni kujuko stone ni kasarta kituginyon kwa iguni kasarta kalianti kiti number 6 gana giri koro gana giri koro yalo den kumo giri gini lista 274 ash Nito gende bo star 274 aja. Alright, kogile jogi tugenyo biche tai tamani jegen gitugenyo. Asiko bit kora gigiri on gabi kogi goini on biche tai tamani jegen gitugenyo na. Okay, leon got komamu chi kutil tigeti gitit number 6 is. Asike liane niye. Lagi ni kogi leong itu meeting tiki tina otan negara arani aku nito kitu kostene ni na otaga osomando inu libi studio itagi geni buwana Webster kuriri amaja anjiga samaja na umuwa unune vizuri enyon amaja iga senye endiri kitu kostene ni iriu kigu ni jeb konde jeba project ingili ngele project kitu kostene ni wagisiru ngele nebongo genik kele nebonenye nebongo genik nebo 30,000 eni ngu ni kitu Amati white again. Any tongue the boss star 274 Ajem. And digitit number 3. Nile got two muggy boys in on it again. Got two muggy boys in diga bisa nitogi to go to the name. Any tongue the boss star 274 Ajem. Gillengin digitit number 3. Nona yuko mitene kumye baadja ntikiti number 6 Niko wako tomjibi gala genyon Ntikiti number 6 na number 3 Ntikiti number 3 Kikuni 30,000 Oh no ni toge Nitong nubo star 274 Ash Tikiti number 3 Hey Nita angosto ni nuku mtirimu kwa njita aga tukul dati bubi anago 25 shillings anago 24 shillings kuguni na nye nukune Nito nubo star 274 aje Kale Geoffrey Kikwai number 1 on Oxidi Mutai number 2 Gale age enyon ngon on Gladys number 3 Masi number 4 Wait. A digitit number. Imagine it to go stone in a good kicker, chisang you. In you, a sigue moane. A sigue moane in your little game, you get chin sang. Little number star 274 age. Digitit number 3. And or not again. Ngo alenji ni maji ngo gelele big five le moto kutil biga like tiki tite Nito ngo star 274 aje Tiki tita ni number 3 kituke agosto nini Aga gei chana tani gale ale gele sukula na rapte Imuji gele cham big shot nje mugo mongin kule nini Otani gata star kituke nulimba Kwa le ina enya suche ni notani po mati Kuna otoki nga bite ne site Size zi notani po gimo Ni enge mo utu notani kwa ikin bitu ni vaini Now, Tenegamu, to go bet, Sabonuka, Lock Jotun Jete, right, Lock Jotun Jete, Taman Aglo, Negrino Mutio, Mutio, Mutio, and not in the ball, yes, and not about to Michi, girls, a senior school, so not in the Gilino Mucha Cabisa Corona, Ibi Logabisa, we not in the Mugabisa, not in the Gigi Gigi. Atendeka gau gau gau gau esi gabisa calling jingi to kostani ko to manya ta bana website ko renu lebi studio yi amaji gas ti target to lenion amaji til digiti se ko engi tuga
en inguni en pagai ni gai til lugano til digiti se oing en inguni kituga igun on itok not in was tan 274 age e til digiti se oing kituga bagai ni gai til inyun til en inguni digiti se oing nitong de was tan 274 age til digiti se oing kituga en inguni di tage tulle mitinyon e til digiti se oing Alright, aku ini tak korang itu kosan ni kamu korang kip somane ni cawatan jite sabi ni kangwane. Kuenyor injuries in boru cawatan cicu aje ti. Nanti ni kaya di meeting ni sebut alisi kita je ter ter. Kuenyor sih ke kaku tinu sih cawatan jibamat kip somane ni kaya cawatan jite 74. Tiga kamu korang kip mut kau pas sebut alisi kita je ter ter. Entah mana terbang aku ru, aku nyuruh cinge kura ije guanyoi set. Kita nak muncir ke besa, muncir lojona. Imagine kita kos tonen ni tiketi number three. En tiketi number three ni mogis toge. Ni tung nubo star 274 aje. Itindai kita genyon dagi kosek semua. Kita tiketi sihu aeng. Anak usah mugi tu kos tenen. Kutu menyatai buana Webster kurir agolin jinane araka ningu kubati ningu ngete. Ketinti kiti sih usah mugi tu. Sofa kutu magir jina tenegaku jute ningu ngi tu gini antu magir jina tenegaku jute kabisa. Tu magir ji kabisa tenegaku jute majine. Kalin ketinti kiti sih jangu ketinti ningu ngutin kile tu mai nyur cige. Nitok tigiti number 3 imagine go gile not ne bon ngo ge nik chibota 1000 awu go tonu ni nyon ga bisa miro gile ji not ne jitu ni on ne jitu ni guni am side somoge no am I side somog ag dagi not ne boso som am I side somog ag dagi get not ne boso som nitok ne bos ta 274 age Min gegerjin san. Aku minta korang itu kosong ni. Iya, kami korang minta family agengnya. Kutinggi korang angin sudut korang nanti nega bete. Norat minta family agengnya. Ya tu nyonya kita ni tiga di seguge. Minta korang family agengnya nanti nega beri jisi muat ki nice. Aku boleh. Ya sudut nanti nega bete sekolah. Kalain garit biju katin do garit. Korwai magingi gelaga pun speed nanti netian. Lain ni, kau mugo nyurunya suci tak dicegah norete, nanti nampu gubit mama, so kuanda gua sob, aku gua sob lakuet, mai gua sob lakuet, kuanda, right, kuanda gua sob kugamet, kugangge nyur accident, kumata gua mujagi negu sob kamet, nyonya tuke, kanggo gua sakit cegah le, kanggo gua sekolah kanggo binyo suci di sekolah, korwai kabisa. Kilean kaki mungkin kini unan agile mahu nak bela aku esko mai gurum kabisam. Ya tuhni tuhne degat yang kita kosan ini ike tintet i tiltiki titi ni yang kita nonton pas tahun 274 aje tiltiki titi. So ini tuh ko kamu gurwaya gicek, gurwaya gicek batin baya. Ko betah ini mama sobi nonton ini tuh ni atau nonton ni agile ni gurum mutiye family non. Wangu besabet mama kunget kwanda agar laku etagene kumai muzi kani orang ini kau tunjuk lagi ni meeting kumni atau ni kile ni muzi ente nana kau yak tu abis aja mungkin kile asik kile anggo Leonor tega bringen kun vision kile ni kau muzi nitong the poster 274 ash orang muda ini lebi studio tiketi number 3 tiketi again gitu kau stone ni Ketin tiketit again gitu enyon itu kan? Again gitu enyon itu kita kos tenen enoren otane.

Alright, jangan cili kecuk kau sendiri kecuk orang kecuk bana web star kecuk kuri kecuk enyona. Asyik kau betul orang nyata start one ke bagian ke all in til tiga tina tu nunggu tak yang kecuk enyono. Ini tu nampak start 274 aja. Abuan nyata start agbuan web star kuri deh. Baka Olimba site logo all in tiga tina number three.

0: kora in ko kikotoo biik kora en nguni chekimuche kotesi bee chego kole sikochang'a sikobo kwalda ko king'olyondo non ko kiyetan en kutit en bororietab Kalenjin amun tuguk cheu choniton kokaichub kora teta kimakiyoni kou noniton raini komuche chito kotito ngwendi biutab teta kotito beek chekakoburge en kiit nekechin teta kole sikor kakokei kotesi akochang'a chechukano nekamache amwa ale kiit nekikisibi en bororietab Kalenjin en teta kotekisot ako yoche kong'et tanyiton kotekisot kou noton amun kimiten tuguk chekisibi en bororietab Kalenjin nekamache amwa ale teta kotekisot miising ako yoche kora keweken kora en website atebo noton nekibo kiit nekikitekisi teta ine koyoche kora ketekis kou noton nekong'etu kainenyun ko director Kaliastoy en komosta nebo kaminyoiwet Chemanai Ward kongoi miising Westa
1: kongoi miising asante sana director Kaliastoy en olimbo kaminyoiwet thank you so much enok en olimbo rorok enok
2: yes Westa
1: yes
2: yamune Westa
1: chamegei karibu
2: kongoi en retutien nekeribu eche en betutab rani kemwa akobo teta ngo kimoke tesyin beek chego amun nan iker biik alale kokee chego lako kor komite keibe komara chon kibo barabara chule unga akong'ol ak chego akotesyi beek kora kokor ndibore iker kerong'u chechono kokang'et unga en ng'weny en mpiret
1: kokotesyi nini kokotesyi unga ngano
2: tiso esta teji nisi ya nisi kwa kwa kira wangine igeri letike ni mana lakini kwa kita kutaki pere
1: ay
2: kwe nga mazona nko kima kwe nko kima kwe kikile makile kita na manda teta na makile letanyi kita na angile le manda teta kukwari bawa kwa leche kwa kwa kita jif
1: yes
2: le kwa leche kwa kita jif kwa ningu nana kemwa kelelen bichon chondeshin chego beek anan kochulu nga kokabar biik amun engen kokimoking'ole kora kerkee ak chito nolelen koome bendo kolucho komau nono kora kakile ndiam bendo kokeilu chego iluu chego keam bendo
1: yes
2: konoton enoken olebo roro keria
1: asante sana kongoi mising kimeto en olimbo konoin
3: Webster.
1: Yes.
3: Kakas ngalek Webster en yon, kukulara abule en yon kule, kukinyen kura in Webster, kakabloen kukin, panyakan kura kukin kichere, kichere, amun kiliga wale, imi. Kukumisa isi kalaki bebebinti ba kichar, aso kikia kumang nage kitu Webster, kumang nage chanan, kwa nage chanan kukin kicha po chabe, aso kitimbwe kasa atyo mojitko saluita.
1: Aha.
3: Atyo. Ko imo e boji chukule kagara dechiri chitunda chibara ayono Webster.
1: Yes.
3: Kong ge pulya ta kiam gele bulle kuto arit yiru to kara mo mengi enta ngena to si kula kuka yone chua na me ager ko sani. Kula kuka yone. Ko imo boji chukule gecha pulita na ge age kia kumang na ge chen gan.
1: Yes.
3: Kuto arit kara ge bara. Ke barbara ngoro tijuga na ngora gi nitu tita nge te sin ki chuga ngora bole ge jabna ogu kurutta ko gitore te nai ta lutu ge nai ko guriba ko mie ko burne ko mie ago guri kere da nga namun ki amma bichu le ko tumolu cha salu ga andan ko bori ba vela ko tu vesta so mo na me nai lagwe ta mu la kwa ngo chu giba ga me ta so ya oi lagwe ti chu chu ni bara ko mo ngi ga me tra ini Aku saja nengah korau es, tapi kita tadi berada di Berurisian. Jangan lepas kepada kubu gengguan, kubu gengguan. Kubu saja berada sehari nengah korau di Berurisian. Mungkin eh cek aku, eh anak orang kita lihat apa view, nanti kita lihat kita lihat sesuatu di Berurisian kita lihat. Saya ni lebih view nanti sih nyuruh kita lagi kita dalam naik, naik kita nyuruh kita berdua jadi kita jangan naik, naik lagi kita boleh kita. Jepang ada tak kita lihat kita lihat sih nanti.
1: Yes.
3: Ibu kita engkau sih nanti, nanti ada awet.
1: Ngono ni
3: kinne ngebwa ngalega tsuka na tote na ngwana ngora
1: ehe
3: ku tsuki ku mustai zubu ye ngeta ke mutse ke be ngeta ba ga ngeta ta ngurongo ko na ngute ta
1: Kuma nige kas kale chito kogetesi sijui unga kole kachanga mi ne kagotesi beek kogori nyo itesi ninye chuka kugetin imache ilu chega ko kumakai kas ile korom kasit
3: ani kumamite mwaita mani wefta kota kuchiko manu wefta ani kyo gilin chie lupa mungu krimino mwai tansi nipa chichu
1: yes
3: ako na tepo wane ipakima kumia buru liete kuma kumia kutit nepo wane kwa ramacho samwa le Kianga yomitai ko igino to chigo yomitai giru te giru chichugano. Ko wa bi gun we sele ba kwala unga a we ba gun chisa lo ita unga ino unga na giru chigo.
1: Eh.
3: A we te ko ra we sta ni ba ti ba ibe chigo ba kwala la magatia ibe magati ni sumo ko ndo kala ni ra we gun ni ko nyong kwa kwala. O ga te na ti do ne magatia ndan ne to.
2: Go away, ago mong beke amati ngoke boy big three ni kata mangu go chego
1: yes
2: kerege matinge na ga be ago mami be tu ni e magosa te tabesho ko yo magoro ti ga chego ago mi borta agenge mangu go chego go tilile go chego mami ga sar tan mangu go goro ti ana go be ago ma mo na jori yo ite sini be gi chego go magite sin te ndage te sinjumbi Lakini chego komogitesi jumbi amagindo bilibili kigaranga na kichege nne kuchoba kichege mami yes. Asarta ne lele mocham jumbi mami asarta ne bare mocham sugaru
1: unless
2: mongo ko chego magindo bilibili magindo jumbi amagindo sugaru anyi ngo uno tagilla mau veda non lele mocham jumbi mau gine lele chai mocham sugaru lakini chego ko chego gilla ama mibe tunelele kachangara chego kachangara bega mupo gaebi ana kachangara gogo chumbi kachanga chumbi ama ite kwa ngoma nguche chone nyu ko migo uno to kila yo bulta agenge mi ele mi porta ne yo bu mi chego ori mi chego e korati ori ta go mibe ama mi ga santa besho ne mangu ko ma chego
1: man ara bruno
2: ongoi ama kie sabicho wona maxi to le tai ama jonde ayo uno ni bwati lei kili ango magindo chumbi ili amagindo sugaru ili amagindo bilibili
1: yes
2: ke ba ko uno to bila ama mi asanta ne gele le macho mwa je warai ni ko uno ta mu gele amun ga ebi aticha tai bwat ko mie ongo mi zi no ko ba kina ba
1: to to mi manda ara bro no kidogo tu amuni miten some messages chota chonyo rwendi routen mite chita ne ga tebe ndi routa ko le in kole kiagas kele magigotome kuyo magigotome teta ku magigotome chega agine kole ngwain tos iman kole kiaror weche ele kiandole ndo in chego maybe got ko galwe chita chega kole kamunga moita kole kole magat labda kenamen kikombe ne kogi nagindi u chego ilwe ne ko magat kenamen e utnota ne batai kale gigilenji chi magigotome in chego ngwain tos iman
2: Iman go uno aletan, iman go uno aletan kwa mwa uno aletan tegisi. Nga anda ama ni tienge une kipo lakini enchego ko tegiso chego. Oko tingi gochi mwaita kumigildo ni magibendi gilda apkata. kikochin teta sinai nekikiteksi.
1: Yes.
2: Ako kekasomua unen kanameto lenji. En chego ko kimakelelen ut kele kae chego.
1: Kule kale. Kipiri
2: nibe chilma.
1: Hmm.
2: Kilue chego. Kele kairoge chego. Kele kikochin moita. Anako laga kiturchin. Makilele kike.
1: Uh-huh.
2: So, kimi tekisto nebo komastab chego. Ako tekisot chego en kotab kolenji kongeten akoi mwisho. That is why he got a little put the boys and mogisi to the time.
1: But
2: some door by the end of Akam that chego, a month to jump again.
1: Boogie
2: at that thing when you chego will give me 10 chego boy of Checha, me chego chuba Mr. Ward, me chego chuba boy of Cook, Zuba boy of Tab Cook, me chego, so Tony can you give the chego guitarte, me never chair yourself, me never torsie. Me never cheat on the bubble quit. Me, Chiba, it's a Tony Kong, go mow. Me, tonight, never missed war. How about me? I never could run up Jana or don't go against her. Oh, imagine they just obtain the one more cheat on a guitar go against her. They got on a lolly.
1: Yes.
2: How you want to get a boy out, could the gas take your Ibe baru betul nato, kingo kini di daging cewa auto libra terjat kene kaso, kas kecuanu batu yayo, tegi kau aset penuli.
1: Mhm.
2: Kau ni pasti kongkol missing, awi ingelagi niwe, awat kini niwe kau itu, kau kita mgete betul gak gele tu gamu aita kuata, tu gamu luget kuata, ani cewa luget kuata, cewa mu aita kuata, cewa mau aita kuata, eh mira. Mami, tahu mnya nun entiang ini cuci gesek cint kisah mesan gesek cuci gara, agai tu pe gara gara cegi gara, eh, ini ingat tu, over busy.
1: Mati ingat, ini ada negi mandor ke di rumah tenggelam kejak, kalau ingat tu, kanda mursi, mana limba belgut, jam ke?
4: Ya mune Webster.
1: Acam agai tagat kami sekarang buat tutian.
4: Kongo ikabasa amache ate maswali negi pang
1: etep ko sara
4: bro
1: yes
4: sugo wa bonde na namuna gase in konga ngabasa tu ke changi amaja ga ne gas pig agi ku yage che ke lo be ene lo be el gut
1: etep tep sugo we ara bro no wega na nyara bro no iwalu chugo gen
4: eh wega ko len ko wega ko liga ndanga le chomache goro ko luongo le joni atebe na lili teta na oririege kotos tos mi shidane ana dos hebi teta college ngwa kotos le ne in kaljana na tana bwale ji go sukka teta na ririege yani teta ne tos yani teta ngunon maraga ku teta tindo moita na maragi na moita ko go origi rsa acha kala ko komis teta ani munye igere ga go ago in kwaruj metit kutoki ge gi na ga goriri ge na ga tai go go gos ka sana go but puga
1: mhm
4: kwango to amugi mi ga sarta ga ni gitinye teta no uno to ni mi li nyon
1: yes
4: u gi gor ge ma ge la magarara ni goriri ge in teta en gipsi gis ko uno
1: mhm
4: as kungo lyo tai go mamma swale ani atimbe ot se nda tutye
1: yes tebinye
4: iga bogo bogo manu iga go bogo manu tigere nguno ne chamna gutonu chita
1: mhm
4: oga sagilele ni narwa yo ibunji ga kinaga
1: mhm
4: a tanda go egirche kito sumu chito
1: yes
4: kelele ngai dos ka kinaga chigo
1: ana
4: go chita na go siurure ana go nyo chita go tebi go kyoga sageni e kiengen gele gigi go ngachere tondete sanga le tondete ga go sa go lona ga ambi go logo kigoi ngecheret agile kile ngarubo kigoi ngecheret ako usu ako bwai nchigo ako kigoi bika nbada hasu ngaliot waraga kwa kingonel jito engenyi kukibendo tutu wengu
1: yes
4: kiginyo chinenga ate ngalega maiwege ako kibi kata chigo ako mongwa nyeni nguli kwa mungi kwa mwe kustoye nge vike jang maywe kwa mungu kwa ishe chiko anake soko chichita
1: yes
4: maranaanga kwa lela anako mara chita noni imetun
1: mhm
4: as ngoliota kora kukyo kire enwe ane nilubo velgote
1: mhm
4: kiriri ni kasinken kererit kererit ya ni chito nakikakonor sasa komach kosengan kererit
1: yes
4: kokor kelelen in okur woisiek keng'alal sikinaka chego ikere ngunon ile chego ko tuguk chebo maana so yes. Amae kowolwon in
1: nini arap Rono
4: amangonon
1: matima ndogo nini arap Rono
4: wolwono
1: arap Rono
4: wolwono arap Rono ni teta norejege
2: ki teta neu non kelelen kasokorantanya
4: ehe
2: ako kimuche tanya kimakobat kotko kikame moita koingen ile yon kabel chego teta kokibele so kiyoche kokikiyokoe tanya amun kabel chego lakini kiyon kawekchigee kelele sokorat kokimi kit nekitam kechopchin teta kikikoikoen kit nekikuren kimang'etit underline the word kimang'etit kimang'etit ko kit nekikichope kikiname moita kokeenye moita kinemine kisto orit chun akeeny kine muitanyin nebo moikan ak kekulchi suswek orit kinde kobur koikee moita sikemale chumbik sikochamacham asikomi kiabai tanyata now kokautwon amwaun in Webster kingebendi ng'alek ab abai
1: yes
2: kokikibendi ak chego
1: uhum
2: kingebendi ng'olyon nikibore abai kokikibendi ak chego kingebendi ingen is abai kingokesome kingokebendi kecheng'e kot kokakimoche lakwet bai raini bendi chepkelelichwak kokosich lakwet en yo aya bakat nguni bendi raini bichu kingokesome kotkomotindo ngele arap Rono mara motinye lagok boyot kokesome lagok en koin kokakenai kele uon takokesom boyot ab koin lagok amun kibitinye atepto kimakonon kokesichote obyobyo kesomen chego
1: yes
2: so kainai ile kipleni elelo chego olon tugul chego en kasit kekatei mwa ile okot yon kayai kerichek chito kokikikochin chego kolu asikonem sumu menai ile kikerichek kora imai kokabar menendano okotonu chito kokikinoki chego yon kotonu kokitam yon kaesho kokaker kut chito kokimi kapsingilit nekimiten nekitam kerongchin kobun chego asikolalan chito sikolu chechoton kelolokchi chego asikobit kosiong chito amun ki chego ko kikerichek chenyoe chito
1: yes
4: ani Webster
1: yes
2: ako chi nekeker amache iker aini kweron bo belkut kyawe besyo kokingo kabesyo kikiboisien en tuu koibu chito paseli koib chito tachiri kikamwaita o baba kakimi koito iibu tachiri nanon ino tachiri eokinye ana ko blupan
1: nikikemoekebutyet
4: age Webster
1: yes kas kidogo kanda kas kitikino kanda arap Rono
2: ole kanda akot kingebestoso kanda keboisien mwaitab chego kiilenge ak kiilese yai kasine
4: yon kiilege ak kibestos
2: lenenye
4: yon kiilege ak kibestos any
2: kelelen kebet lol ko yon kitunigee kora keboisien mwaato ko kiobore chowendi besyo keibwon en uyan tachiri ale monome nono tachiri ana ko blupan mwaitab chego papa
1: thank you kongoi kanda mursi kongoi mising arap Rono in case of any tebut age tugul ongen ale ketekemite tugul kibagenge kiplangat boda en chebir belege
5: iamu no Webster
1: achamege kiplangat karibu en tetutien
5: eyekata mwelek ab ondo noni
1: yes
5: ibu biik okinye kabisa ne kotor ibu kaldiyani nikas kaldiyane cheng'ololen ine Webster
1: yes Yes.
3: Kurgumur langat, koga gumur tu. Ya, ni apa koga buteshi isto.
1: Ah, aha.
3: Aya, number two.
1: Yes.
3: Aya, inda amunga ngaskele kiki naga cita naga mucho tin kuto ciego yasin asego ngetes nuan. Inda indoli naga anjiko teshi inga maragin mara foraga muri maragin gun gesa am ciego a buchin cugo kiteshi be ku nuan indoli naga cita.
1: Thank you so much. Kwanda Belangate. You are meeting in conference. EFG Tagi Chabi to Major Chiru, you think of Toronto?
6: Chamge.
1: I'm
6: going missing Jaro. Hang alarm. I'm going to Janga and alarm.
1: I'm
6: going to get my guinea. Look on you in the time of them. Go make up the house of the get a house for our end. And you know, the man that gave a shit came now. Got a stand which is making drink. Together, and energy there. So my jitago go over room. I'm going to go over it to go. Kuna na kwa tinjera ngara na kwa jiko kwa agere ni chesio so kelo. Kei jema mara kwa 3 liters sende tana kwa na ni na. Ako kuru kumongo kuna ane te.
1: Yes.
6: Ase poko tesi kwa rali itai kwa na kwa vi. Oke na acham kora. Nanga yai kuna ane te. Tai tapo ne yego poko nyuri no ni na. Ara kwa poko la kwa na kwa kuna kwa kwa ya munga are sukuri te na kwa na lo. Oko itesi te kwa na reyu te. Ini lantar pokok nyuri simpel sih ni yang nereju, naga ni agama sih nereju. Ina mau mazi kawari atau kolej. Angge bagai tapi ini uno, aku angge tetep mukul lelal negara arah. Gue lagi kesi cingut tiril mukul lelal. Iri mukul lelal tetep tapi jago tetep tuh. Iwe ngoi tuh nukom, meagi tak ketukul. Angko lelal biga lagi nama ina nonton kereta. Nama dekat tetep tuh kemengi jen jorwe. Jini beri geri lelal. Angge gai niang ni agul. Tuku cuman itu cakap ni, tuku, ucuki ni orang banyak yang embor kita, mawar. Tuku cuman ia cuman aku tu kini juga korba kasih kita tuku. Tirip tuku kaki retikan ejeki ni urus itu beda jadi lain. Abu baru rumah kaki ni cuman itu atau corwen.
1: Yes.
6: Kusir ni embor kita tuku jemmy barang. Cuman aku tu dalam ke barat tamai out takir. Yang aku guna ane tu corwen. Jauh ni mawar na tetukan negan. Oka mai nanti gula, angkara kan mungkin musir itu aku mami cium negara. Ibu riki ni kan? Orang depan itu barang yang isu cipta ni tu kau jangan tercuri lagi. Kau yut kusa, tapi ni kan labung itu kau nuan tercuri. Kamu kat wal talam baita. Maya itu kau kuil, aku berurut. Kau ingin kau berurut kamu tu ini. Agi nama ini ada tercuri barang tata mana lama terenggokan itu. Oke lagi ni ti, ini depan lagi lelaki lelaki. Agi ni aja ujang. Kuih dengan yang desa mesanya lakukan, kerana hanya si lakukan kesemuan yang kami kerana yang mana ambil gul bangkit, mai buki tu buki ke anda juga belum dah ita. Kongkoi missing jawabannya, juga tu masyarakat tu.
1: Kongkoi missing asal tesana. Aku akhirnya le mite bikin cang, mite cipta kerana suka rinyo ni wal luar abro, no kalle cipta suka ketin, kalle suka ketine wal luar abro no in kuarur pole pole, aku boh kalle siasir. Kole kumuhongo lein kole kagas kwa tin chiego aina na types choto chipa chiego cha tetere nburi etap kole njin kole kutuko ya mgasarta kole kwawega siko pit kumuwe pole kole sike asiri sike kole sike inetege pole age cheg akubwa chiego cha tetere anan kwa inutika ap chiego cha tetere type ishe cha tetere chipa chiego chuka agimuwe ni ontan kole kwa unotan nebo in kole chiko chuki kicharchin koratiko ya lege gure ne mburi etap kole njini sawa aya ijita nimi unekale kale yeye kama ni kale ne aha kale kale kama ni itaraya ni na arabu na kabisa kule gitu na abiriteta keny kule chongo agiyo kagiyo misa nule kiamba cha wana ayamat kule kile njia na riptuga kule kimo amacho riptuga kule kugorin kule kugoro ribetuga kule abiriteta kule kule kugir kuanda kugibiriteta kolegi gibiran betu na ta vibaya sana kolegi gibiran awu malucho kole malucho garibu wiki tagenge kole ukia kwanga lele ni kaliane ne ko eight missing asugo gibiran kuuni ogos kateta ne ko abir kole aboganet kerai ni ko eight walin kigayai makosa chamwana gochi pasta barbarete niu ago sago ochemege karibu
7: kongo misin nemi kongo misin abu zamu ni ngaliot ni miten ni ngalenji awu ni miten gara en bible iyo mo gomu te kulilo aru zaegi kiyo mi galak tu wito na peta siyo wikwere sigiyo
1: yes
7: kiyo mi kiyo uluk tosko magi bat sigiyo ati awu maitore uvi lugu sigiri yetkara magi bat sigiyo ati awu maitore
1: aha
7: usaga mate ta ye lamu de ta koi eta nei tore agar me dijera si ki yo ati ku dija po mu to le ku jo ta ki yo en tu me ego ta ri ra eli agi ngo ta po le ji bra
1: yes
7: e iba mo chu ba i musa agaron ni ugo tu nge tu mi ngo ni e ni te ta ka mo ni e mu mo tu ndi na ani ugo mo lo gi tu gi ye agi tu gi I get to read it. Magi la yo magate ni bongu to ana go magate ni ba tigiye pele ki la kidi la yo magate ta an la arte ku giye ndu mu ni o ndu mu gara go giye go tigina me ma ta pe ta a ginde la le
1: yes
7: ki gira gi na su si o ta ge a ge de ngura bu le ko ai lo go giye ndu mu gara i ma ta ni ba te ta ni ga gi gori a ginde la le ni ne ta bi
1: Yes.
7: Oma barang itu serius kulle. Kata aja sutita magate, na guru iba gayu iba. Aga gini bicara ngulung utara abu. Kata aja sutita magate itu lebih lene. Kalau lebar orang ngalle aja, ngul amu kata aja kalau lebar aja sutita. Gelugu no sutita, tu matu boleh leza sutita. Nogin tuh magate tar teta. Terubu kita gaulu.
1: Yes.
7: I'm going to go to the house. Lagi lagi itu nak kerana mana bagi tu juga suara juga bagi tu isu itu ini nista.
1: Yes.
7: Jika kamu saya rekomen ini,
1: itu
7: nak kerana mana saya lagi ini. Oh tak kau lagi jika tu masih diteta, kau lepas nanya. Kau lagi berapa lama kau niung? Tu kiri kau anda, aku jadi terbaik beli. Ini tahun ni tadi tu agin. Ya ni tadi tu rata orang tanpa benar aku punya ulu tua kiri kau anda.
1: Yes.
7: Itu dia lah tu. Bagi orang tua siro. Ibu orang tua tua.
1: Yes.
7: Bagi tua berasa lagi orang mahu leteta naai, kalau tu cawai lah tu.
1: Ia
7: lekora kiri kiri lesu ini jaga bawa kiri kiri lesu roria lekut tu ya ni. Tu muzia tu tu mumi orang ni dah mumi terbaik tu. Orang tua orang tu cuci tawa mumi sahur kita tengki terbang mak. Kita tua mana itu tapau lagi tu secara.
1: Necessary ke bisa?
7: Gunung mana datar gunung nanti? Siapa mesti cerita?
1: Yes. Gongo is missing pasta barbareta sante sana. Epsionga.
8: Eya we gongo iwe webster kabisa. Ago in. Nena we gongo agane ina pass nika njuru agna pass nika igo guane turu du tigangala. Ago in. Uone tara webster jipo jipo konge tengi namu angeliyonda nigini. Amecha we gongo. Esa utu kwal kiasulde agui tago ngalechi tongara kobate motinyi ra jong kiasulde ne chenji che kabza ago nyomu ange teams we duwa ngongo ya na bruno agi me go mwero atinye maswal
1: yes
8: agui maswal je chuge ko ko mo gitu ko tienge ane ju tongo ku tumbateta
1: yes steps nyo
8: utenin utenin mi website ngalechi ko yul yoe tapka chebo ngalekab rumishiet chon kakibore abar chito chito komi teta nekikoito kokamoche arap runu konyokomwowon kolyontanyi kikoito igete kwo kot nekakiborisie uonoton nebore igete teta kwo kot nekakiborisie ako tanyi kegete siwa konam ng'o ako tanyi kora ko teta ne uone longe nekororie agororia netinye kalai neune agoni tam gelele barami muda nundu ngwe ni tuje ngaya ndanda nyoto ngotomo ko ketar chongo bare muget kara kuin kuyo ni kana kimmo gororo nibo nga omi muget ta kage tan tenane ko atyalta tanyikana ngoba nyeta apkat omi mugo ni tan kara yangu rumizweri ko kagibwa nyore keche na gelu bulio njina ni imwa njini kwa nge chiri ya nyoka ataraji nipa ni muge kwa nge mage nge muge kukinji nipa ni muge tini kwa tura akwa kwa nchini bora nchini kwa tu yekun akwa kwa hige tura lakini mgu ni kwa nge kuchuki akwa ni oe eni wani tanko kwa nge tu yekun ya nani kwa nge tura eni traktu kwa nge chukipake nime tukikisi bi kumila sotoni katinji ngalekab sotoni ngene tikikibo chego otane kukyeet nyin sotoni ayin nguni ngongalole kuwongi kutotuwa kutini sotoni kwa matebe nani sotoni chuko kimi kanyi lata for example family kumi kwanda agamet agumite lok agumite nintawe ibe shi alki sotoni anakikibo chego sotoni kutikunato agai miki nagigiri ogen kora tuchuto ngara emboriotab kolenji ni nebo kirugik somok chikakimoki mi kirugik chekikakibai komi yatemoki mi motugi mi nelel akomi nebiru ak tundo nekiome kirugik chu somok ata tundo netaende ako ki kirugik chu kora ko kirugik iman ngamun akoi nguni chebo nguni kotebe kobore ki kirugik o kirugik chu kwacho takinoe kora kele kirugik chu man kwacho yang ingin kasih luar saya menurutnya mau ngirain ngasih olehnya iru maka kasih ini itu saja lagi ini duit saya marah abonu jalan aja wong wong si jalan kamu nanti kamu masuk ahli cukur orang jauh jauh jepul ya kok itu tak cukur dia kamu tak pun saya kok pun yang lagi apa kamu gilukan waktu ini kosi ini punya ini umum je jipa kopar jipa jipa ini awak awak kira tinggi aku pakai masih gitu lo mimpi lah ini kita setara kita orang di betul tak masih, lagi mungkin pun saya ni marah mahu kita betul tak nampak nyata tak kata ni, yo sen ni ni betul mungkin kita wajib, aje kita ni lepas hari itu ya, lepas hari kita kata ni mungkin lekuk ni je cumi, kotor lepas, kita akan main kita ni lagi kita ni kata apa dah dia ramai dah lekuk ni, umar mager tu, ni lepas tak, uang ni lama ni.
9: kamu kami di kubang guni, kita mesti tinggal ini. Jadi siapa dah mahu dengan kalau kita jangwe, ni kita dengan yang no, ni kan acung tayang Westa, no, betul kita mana situ Westa.
1: Aja, namjini anitan. Tago alak juga orang guni ale aja mayanat. Arab rono, walau macam anitan sikit testa.
10: Westa.
1: Yes.
10: Okay, kongko isinge ni el bondo nang kamanto ngaliona ka kasne ka ngalale ko ngale ka bi irimatit ngayong garumis baro kum bari isi magilele ngabar ilele garumis ini tabaw tilbo ke bari isi ko gigi bare buño ara bar ngetu ara bar gochut ara bar til ara bar isi barta ko chi me ngabar chi manimana nebo ugigi sete luge kel gabar aku bar ko gida na yuro gabar bi luge kabar mo so ine aku isume ko ibala choge ke lara bar chok arab par gu chut
1: aha
10: tu ke gi mi ot la gi ni te choge ne gi bosto ke le le ga group aku ni le le ki yo yo ni ne so gi tu so mo so ko na ga mai na ni go rum misie ko gi rum misie cho ga go rum chita chi ko gi las ma goro go ya Ogo tinge ba bo yet kenya na ginge ba luke ko gi mage tuga o gi mo e ki ta wono palle ana go to ra ko ta bo ne ge ne ge ki no ge te ko tum ge ka e gar bu te bi no li ge le mo no go ko to go tinchi ana mara go to ri mo te gi go ko tinchi ko gi go no ge bi a mo gi ma go mo te ge to a ti ya ni su go tuga now ko e di choi twali che ko lasma ko ya nchi tabaro ko otele mo bibilia go le ya ni la nye no go ya
1: yes
10: so ma go ke ba ke ne ka ba ko ke ga tri no tit ko to mo go ya nchi to lasma go ya nchi to go la ne ne kya go uno to a ti ga ngalega bil no tit ke be di ki of to bi mo be di le ba okwe ki of to bi ke te
1: yes
10: ko ba a go go yi ni to ko ga ya nchi le inye no go e gi oto keba ko ke ngala le nyu ke le jwe ri ko le ko ko ya go uni
1: mhm
10: pa ko ga ke go si ko ga go si bitun amugi ma ge si o nyo e tabkat amugi si re nyo e tabka matingo gi ngwango une ko gi tam ge le le kita ne we to amugi tut ko mungu de ge I ma go e to chage so ma mi ki le gi mu che go wi mu le da go le e mo ni cho matino ka gi ai na tia
1: Mhm.
10: But God King is who laughed, killing the gang through sand. Could he kneel in a year? Oh, he on me. So give me anybody. Come go so I see the only new Jewish hat. Ain't the guy and then go on in your kidney hat of me. So, call him more than that. Your head of cat, come on, receive it. Could you give me the cookies on your head of cat? Go on, Gago and Jeff. Can a lot like in it? Okay. They two time known. They gave warning. Nege ge tu te ta ge lo ge nga la la nge ge lo go ge ya ke nga la ne te ta ne bo i ringo te ta ne ringo te ko ne ma tin do ne tin do ga la ko ko tu go tu mi ko ko biri go biri mi ko twa ma mi tin do ga la ko tin do ga la ta ge ne gi su e ta la ne le a na ma ge te ne si ma ti a na ma ge te ne gi ku ne ta ma ge te ne wa la ki ge te te ta ne li ko a go mo e ta ne to ma go ri ne li ko ke ya ga ge go sin ke ge ti Awo ka wega no jinge le tanyi ke ge tube tu ne gile ke mwa kiki ta ko kwe ke le jige ge tube tu ne gile teta asi nyo ge baga ti no re mo gi te baga go ini to ke ge ta ko ge ra amun ga ge ngat ka pi tumba tumba teta ge le gi tu teta sa to go ni mo gi mo kwe ka gi ta na to ge na ge ra te le go go si ne chi en do re a ge le ai no ke to ki bi tu na ge go ge we ko nyo ko ge ta gi che ta nya to Asi go we ga di ga ga ne ni otu ni nyoge na la la nge na ge che che nga tuga ana ge nyoge ke basta ke che nga nyore tuga ge le tuga che gi mo chu ko so go ke changa di tuga an ke al di tuga an so go ko di so go ke nyogi go ito a o gi ma che gi go ito ni ge te gi ngo tu ke mo gi ma te go ko ri ta ni I ge te mo ita na ta go mi a ge si ke ba go mo ri ta ni ko ko ri ta ni go to mo go ite ko ge we gu ta nya to go ra Asi gino ke cheng aga ne duwe to magume wo tori tani ne ni.
1: Mhm.
10: O mo agi go ita chuchuba. So, tendo ge aga asi no tana ge aga tuga. Apo ge te ge ba magume endi ba go ingi tu ye chinore. Ele gi sage no re para bala. Age aigi de bare ki kele chomji abche neki ngoloji ndos ko kiyomo ke nyoto gil ke nyoto ke luchinje ko en nyoto tugul kele amche kagepche ko nubare to we guni nole ko goro am ko bare ta yewe kwa ke che ko garo am nubare to wala ke komo ko bare wala ko kwe komo am ga ge ayi de bana amche
1: yes
10: so ko non ko mo ti ni ro no le gi tam ji ya en ne gore Teta, kegete kwa kebagache, nore kurage, ngatka api, eno kegeture ngote. Lakini betuta indiko ngale, kelekinyo kebile indi kegete tuchukana la, kebile indi mitumne kee nore, yoton, age tare nyoton, age lamche, age che chin, yobu ngaleo ni wale kiamchin, amjani uro kile kiamchin.
1: Yes.
10: Kecheche kuhuyo wanki luchindo stego, kee luchindo sani chege nyu. Kwa kageta reni yota na yegosi kwa kwa kwa pichu nawe kako kwe kuhuna wanita kwa kageti so kwa mwa gile magimwa kwa tukwa tar teta kwa tukwa rimuwa ingi kageta au kageta teta nilikuwa kwa kageta teta nilikuwa kwa teta netuomguri netuago mingi ageta nyato magimwa kwa tukwa riko magitar ngale chuta
1: yes
10: uwango ngaleone nekakas kwa tebi
1: kwa
10: miya kene kate
1: kama kote budjeti nego go mi kijana nego gale in wiri taka nego gale gale kitu
10: amuanye na kaba in
1: kwa
10: na kaba indi
1: mami tena ke yes
10: kwa kwa niba na kumuwa gele rai nibe indi biya batar kwa nigele ka gigo hai aoni onga tar kito kwa kwa rumis kito kumawe indi ka kutatungi anyi maiko tika api kutatungi anyi
1: Mhm.
10: Wendi woro ko targa asino to wobure ni ngo menye singoro ino ene le magigere age tingi mie ko ginda ulton moy ko tiga no go ki ko tatu ngi ani o mitu dane gi ani awo ka ye ngo ra gi ni ga arwa age ya ni nya ni ni oton afi go nyona ngo nyugo go tige akpikwa ko ga gi ani ni bu ti moy tu ga go to ngi ani
1: yes
10: ko ni gere gi on era ai rumi se kita go lo ko nyugo ru ya lo kukarungu kwa mego hindi kwa nama kine kutatege ili maruwe tenge mego kwa betu setu kwa mumaru kwa tareni unagile batu kwa mego yuwe hivi uwaninto ya na mego yuwe hivi tenge akwa maai
1: yes
10: ame ikatardi ngulu wefsta nge ngalole ngulu kwa mbiche kwa 1940 chekwa kwa ime chekwa kwa ime Iko mas kitarte lego chutumbare ngu komas kitarte kobar oranga bar artane ga kobar gosor ne baguli bagi barwa narte komachi chiga bas kulle ni ga no tara artano na ku anya kisi te lo ke te tos ku are te tos ku nego ko go ait kasi nge bare ge chempi ke gi go ga bo ise kwam ke ke antim fortis so tenge go mi Kwani bu ngalio taka na miyo kazi kaba na kwa table kio kati to ogo cheke chego chimo ege nyu kati cheke mo mebo ebe chetu giba solo to kio ndano
1: ngagere nanzi enyo
10: kati singe ngoro nanzi nyerandi ko lei nanzi randi giba no chetu giba solo ito
1: ehe
10: nge go ni so terai ni ge le so tono ina mi tebi ne chuba se katao sige si ai rovi ni ge le muti na ile gago
1: Kachutu. Charles Aram Mabuai
11: ye muno arabu
1: acha mege karibu bwana
11: ndetu jet bwana oga gas oga gase ngale ke ko ngalal gum en olinyon gun ko oga se ngal jet se ta en koron nyon en ngale ga kinget chi ko korumis ko yon ko mwa ara din
1: arabrona
11: en arabrona
1: yes
11: Kwa angurumi ni chijika angwa gerat.
1: Aha.
11: agang kwa kerat ko kigeyot kigeyot amangu tomot kotar in manyo kotar ko ay negit aro negit mutenga aya ko agang kwa itka kuma uwane na suwe kuma kinyo kyanyinyan jitikan kuwain kukile kako jitik jita
1: aha
11: aya kokoko tai ndawaluwa na rabro no gine tete tangu no nga en biik chebo orenyin ak biik chebo araon ngunon gine tete tai en bichoton ngunon gine amai kwa suko wala rabro no yonite
1: aya
11: aya kwa in ngaliota nyake kwa na usta kien genji man en kasi betu ngunon mago mine tuku choton nga mun kien liginye kukien in ngalega ablo kebara kichapchin in gishiet in nitike aya kebara kora kukinyolu kimite gishiet kora neki cheraisingo neki wongi botaro koetu usta neki kichapa kapsa kekwel kwe
1: yes
11: neki shietany nipo boyono
1: ehe
11: aya kokiba tukuchon bwana daot kano namunga kabisa kokorire kutit ngamun kanakase ngalechon bo mursik ngunon kokingecho mursik bwana akechorchi korotik kuon kiteche biik anchoto kabisa aya ngalekab chito nekotesyi any chego in beek ko chichon kokosokoran ine o ngunon en chichon usinye ko mana en orinyin kole kochuktwa ngunon ite komakomii tuchon en eunekchi yose kokakoba kote ngunon makararan en chichone chichon ikere tesyin beek chego komalitit ngunon ateptanyin kora ndabarot iswe ko chichon ndaambutun amitwogik ne kotelech chamcham akinye korok ikas any tukuchono sikobutun akinye
1: ele makitrusteni
11: makitrusteni chichon ngamun kaai kit nebo sokoranaten ngam chego sinye ko kit nekitekisi any iman ot en chego en nobotinye korong koito korong kele kakibany korong koito ko nebore ot abotosi onam buch any otei atebet ko kit netaa ko kinakat chego kemalen nusu korong sikikoti gaa ko chego ko tuguk chebo komonut ketekisi kabisa kou ele kamwa en keny en boisiek ele kiokerte ak ele kiabunote akane ak oker kidogo ndandan amingin ko kirokere sait wiyanio
1: kei neng'ung okinye is
11: ko chichon ine keny akane nanyu ko chichon ine bwana esta ko neoker okot moilen ot kele kiroken kit ne koek sokoran ine chichon tesyin beek chekakolioe Ingo bwana esta uang kau mau tanya ngan dia jangan kau cuma luang cara bruno nong kau tebe ngamun kengalai kita tetap tu mood ke kau nari gulu kita ini
1: turunnya sawa suko walun
11: iya kongo
1: thank you kongo ini uga bisa sante sana pa ulo ini limbagi kau nari sawa kaci gimalel
12: suko kita
1: yes
12: gamuwa
1: kita yat karibu
12: Ibu ni dia ngalalen, uang dia ngalalen deh tak buat tu. Tidak mahu cuma nasi buat no nesan nai. Dia ngalalen deh, tapi ni kan dia deh tak.
1: Kek si buat cinta tu tiada, anak aku, buat tu iru ni kalau.
12: Si buat itu tu tiada. Le, kau nak aku cut pergi cut aje nak aku mahu mili atau aku mahu ini.
1: Yes.
12: Yes.
1: Te está.
12: Te está seguro que es muy bien. Luego andan chita a college y me dicen, ¿cómo es la puerta? ¿Cómo es chita a college y no te está? Y no es mi pasta barbaria. Tú y con lo de. Con un tiempo con mi vida. No gana Israel. Que en lo de. Que le llegue el crimen de Ana. Con mi tapa en el lugar de por último. La que me dice college y me. Con yo. Kuiboishechin Israeli akoi bitetab Israeli noto akoi komi nguni bitanato akoi nguni biikab kolenjin was nguno boishet neyoe biikab kolenjin koyoe kiyoe Israeli kieni kirikine kienyi kionyinyen biik ko teta kirikine lukwok anan ko arwet ne lukwok kosikere komi ng'alechon ko tuguk chekikitetita en Israel ako buang kubono pita nato ni kwa Israel kwa kiro misi loka hap Israel kumi tukul ngu chen chen tani imuwa Israel ikule nda morire tamuza kutu mwenye wanama kiche kwa nda morire tamuza ika kukolo kwenye erire tam erire
1: ehe
12: ima ile vichu kubiche kikita tita enka sarato ni suko kote mpuroli kiusheji wala kwa muka kita tita en Israel kuno towes
1: yes
12: aya kebuan tu kujutu kulicheju kun kebuan kuu ngalekab jiko kwa giti jiko kukimo kujom tot boi jikoron kite si jiko pek jom jom to kari anda tuteng jom to kujoto kimo kite si nengko koro
1: aha
12: makite si majam daat kite si koro bagayo diopar kakite si chekjol no chenniwa yuche ke boi log ko makite si mde kukiri boi jo kima jom to kapasa kule kewe jika kirabde nyo
1: yes
12: amune o siku kora ale ko kinge boyi chongi inge namune ege ite sibe kiego kome go neteje meteje burta muye ko nyol ko teja mge ibar kim na teta bi choto koro ne so manani ebra sagine
1: aha
12: ige de le kinge boyi ga munne ko go go wi tu jo me goro aha aya go me buan ngale ke jangin yu ogo nam go gin konam gok tu jonga ngalalen ut poyotara bruno
1: aha
12: kunge bwan gun ko bi ke nyolu ko yai ko yai ne ko cheme we ko kyamwale inde ni me kinge nye ke nye rori kirgit ana ge nye arwe tab ge jis le lukwo ya nye nye jita ne ga ko aiteng
1: yes
12: Ogi inge enga sarato kwa Israel amu ngole ni sibuge tukuchu tuku otu nge abuwa awe oro rutiye nilin konyo geeny arwet nenoto we itab chiti anjinye mpi mata geeny arechu gije e jitani woko kanisa agno wa rab uri
1: ehe
12: konyo geeny arwa niki nyay ni lakini nien reu kumi inge toko sibi yuto kwa wacho kwa tukuchota amu yo maya mami yu na mami yu ko no me tengo que amu ma moisi tu tu je ginyolu
1: mhm
12: ma gi unda tengo que to amu ni giboti ni kita en uno gelele gi meju erita chi tu gul ko giboti ni kita ko gi unda to korone gi ajito ko yo do mbi un na nye mi ama to gi unda ko ti a pesi kana gi rug imyo no ara gur
1: ehe
12: to yo ajo ko mi tu gucho no emu yonto mizugu igeri le zima siku tenge konyoye tafgan wali yonto nontu gulgo unu ye kose kipore ke yoyta teta le yin le ginyoye ngan marakale elge di
1: ehe
12: koka nyoye tafgan non aso vid koyange vi gulo ginyo chikekat kutilili koni inagine wipo nyoye tafgan wiri tafki konyo unga tente kito nagiri yai ye igeri
1: so ngu nane enin Iyo me imwana enye?
12: Mwao.
1: Iyo mwagui. Iyo atiye mwagui yene. Mwangen goti mache. Mwangen goti mache itakie chile. Labda in. Enchi nata labda negi kwa kanisa. Kuma. Ma miten tukunje mwaye. Anane. Anaito kini gano.
12: Sigi ki yoes bi keta go yoe kom mi jeme go yoe wara gori
1: ehe
12: so e bi ki yoe ko go ne je to go yoe ko bi ke to go ko baga yo ta gi je go bi ke ba si ki yo baga cha gi je ko gi baga ne yoe bu no ji ta ka ni za bu jo na mu ka ni mo ge nyu ji ga e ngoro ti ya bi te so buri
1: so da
12: gi no ge e ne go to gi ru gi ju
1: So nguru mischi ne baganisa ko mami kine ge ae ki baga isa chingitio
12: Ya imi ine gure ni
1: Le
12: Obwote ole kou akine amun nganda kako mokilelen makosani chon ine ko
1: mami kin
12: kora anan kelel kit mi kit nekuren kakilel ak mi nokikwetyi
1: ngele abares ane kot ko kabastaet is kebostos ta kakoyaak is kit neunonito kakolelge biik ana kakorumis ake ana kikuy ana kiyoito ano en kakuyengung

0: Natasha, chamgei. Ya muno papá. ¿Y mi comie? ¿Qué quieren ngalekab romance, eh? Agebe kotor gei ngalekab style. Tus mi tema cosa as a family yonko kikoi gei ngalekab style. Mami magosas. So ki mucha ke agine kang ma ge ai.
1: Eh, au ko ya dai. Oya tu chuan.
0: Ke tu ke kang ma. So mami magosa. Mami
1: magosa.
0: Lagni bi kyo ko ba ko ma ganye bi kyo ko. Ba ko ma ganye bi kyo. Aya, tiset, jamgei tiset.
2: Ami well kabisa.
0: Karibu sana nyikanet ye kamye itinyo kabisa munin. Ah, kage chenge kengalale ngale juwebin ngale ka romance ingo. Kumwa bi kyo kulele ne eh. Mama bi te nyonjon. Utori itu jita kulenji jita ti. Ile macam taat kiri ki kuanda sulu halit macam taat ke nam boy ne bo boyot
2: tu bu jo su si nyaw ye bun kongoi goron aba ma jo ye ki bun koi ba shape o bindi ta panganga
0: yes
2: no ne ko gi go mo do kitile ne man
0: kitule ne man
2: nyono buri ta ko lenji ro tu nyono buri ta ko lenji kemache ke pelekan chomyet kwo ta kimai kai chomyet neu nikibo kamuktoindet nikikole kamuktoindet chomyet eng kapchi ko kapchi ako discuss kit age tugul
0: yes
2: akomo ngalale kitab kam obar
0: iman
2: nito kamache amosikwele kai nyon ingalale ngalega besides styles yonomi kitanda
0: yes
2: Agi you know me everywhere. You know discussing your budget. Yani, you know me then piko yungu. Anango you know me then kwa net. Boys, anango you know me jeep kelele ko watike.
0: Yes.
2: Kotu mu jisusi koti agat iyanat.
0: Mami magosa.
2: Agosu ko iyanat kemoche. Ken kemoche kega napte enjoba miye kutu bante.
0: Yes. Yes.
2: Style is it? Mister, am I just curious? I know no. The thing is, because boy, I don't know no. The thing is, you are the police or the other.
0: Yes.
2: Okay, Angola and the persons.
0: Yes.
2: Come on, my charm is useful. Mister, you can go training. Kerana kau kira nama kau lo, pakai no mengis ye, kau gitu ye buat style tagenge.
0: Yes.
2: Nanti leh kifo jamend.
0: Kifo jamend, nanggur buat gege deh barak.
2: Nampak cipto kul.
0: Nampak kawat, nampak ground ni so, kibarin nampak ground.
2: Kau gitu ingke naga cipto kul, so kau ni leh ni susi.
0: Yes.
2: Once we come together. As family, agar discuss. Miss styles, check it. Jebiose. Miss style, check it. Boyot. Chingot ko kuir. Jebiose. Kilega kuiris boyot ko bien.
0: Yes.
2: Chingilega mumet. Boyot. Jebiose. Tiko ko mumet ko bien. Kungo ite garo. Kiga teni ne ko kuir. Kama chao sabote susi aga mal.
0: Yes.
2: All the styles. Tapa ngalega chomye tanangu. Komnye iko discuss in family. Boyot chebiose matiywe. Ilenji boyot kiro kanya ten style.
0: Nta gewal.
2: Gewir ten gebe meset. Kidogo. Ingi nina wirta gilda agenke kwa gitanda mwe. Atye mwe kuona mojojo kitanda idage para agiru igira no igir mezitab kitanda.
0: Apo.
2: Kwa style ishe gichocho. chengkot inam chepyoset ingen osusini ibibir kiibo chepyoset komokichop neoo netemuko nombo tuetelita kikichop kit neyome kotii taban iwiret nengung ko elemi ngalek ko yu iniwewire style ini bawirtoo keldo agenge ngot komi biik chemi kitanda nguni ak chepyoset ile chepyoset korek suluwalitab chepyoset konyolu ireku boyot
0: ireki boyot matkorekyigee
2: matkoiwei chepyoset age tugul ane isusis chenyu kocham arekyini
0: bas apo
2: inaitu komor kokorek ateben olini koreku
0: akwane ne ochi kure
2: koinyoru nereku suluhalit nombo chepyoset konyolu koek boyot angamun tukuchu tugul ko chomyet itun kotyenso ira tiendo kokotyen ak milika nelen ngebe tulwet siarorun ole kiachamden ano ko ininam kouno susi
0: inetis
2: chepyoset polepole ichamacham chepyose iite tukuchon tugul chon onyin kotebie some seconds kokakonam koumyon lokab
0: yes
2: so kimoche nei konam boyot age tugul yon kinyoru chepyosengung kokorek suluwalit inai ile korekyin age
0: yoche koikinye nereku
2: yon itu boyot langat en kapkasi kiole ak saisiek cheyoche keit en kapkasi ko saa tatu kokoruyo look kerkei initinye anan ko ngecherwot koruyo lookke kit neiyoe ko ichop orwek kityo ketorochini inye ako ngotorochi chepyoset kotinye koroito nebo night dress kityo ak suluwalinikan ak inam ot ngap mara some seconds kokaibeku boyot so kisapoteni susi ngoliondoako
0: kokeeshiany kitesetai kebire mafuruku isuluwalit netui matitokolachi isuluwalit netui kabisa
2: ya marufuku suluwalit age tugul netuiyetab kolenjin
0: ongiiste
2: akomoche osom oldoik kioldo suluwalishek chetuen en ndonyoishe mokiboruok maket
0: lakini matituoibwee
2: owelel kalaishek oibun bestishek chetuen nekatoibu suluwalishek chetuen chebo kwonyi murenik nenyolu kolach netui chepyoset konyolu kolach kit nesit ka kit nelel neneti boyot ak ikere osuluwalit buch irilisoni netai kominda
0: pas apo
2: so itu ibeku buch komelian so amoche oib inai susi kolenji biik alak tugul cheimi elemi netai korong ko inye nereku suluwalit
0: korok
2: nebo oeng kotuyo ngulekuk ak chebo chepyoset initu buch en kurgat initu keyotun kot buch ko ngamun ikaitit ak koburge chepyoset ko chepyosok ko kikile cheket cheburgee boishek
0: iman
2: burgein ak ngulek
0: kabisa
2: kokalache bra ne white anan ko nekasit kam
0: yes
2: akonyo kobaibait kerkei ngot kokiletyi sumekwe kerkei ngot komeletyi kotuyo ak tugukchik en kurgat yo
0: yes ako kinai kokeitu kinai tiset kokeitu asikotorochi ngwondo ak kokonin kis agenge nombo kurgat nontokini mbuch kiisusinye non any
2: ikose isusi
0: yes
2: mesinye mi biik kis ko mangulek amoche omwoi bichu
0: mangulek
2: kis ko mangulek kisi
0: yes
2: komi onyinyi kis neineken nenyone kongeten teget ireyu mamache ot angalale muguleldo. Nyone kongeten yu namen buonyek. Katikati isus, yutetorech yutok yubo kapcheenge karosaik.
0: Yes.
2: Yubo ta, yubo kinais.
0: Yes.
2: Umiten. Anyinyinde nenyone kongeten yotok yon kakikunin kis.
0: Yes.
2: Nemi ibirku chile. Ikose ito yotok akonam kouon kamakosimane. Kuno no koki ne kure kis. Kis. Kakuni chomye. Nemi ibire kis kora. Kuyikose anyinyinde kabe wutungoy.
0: Inne.
2: Kabe wutungoy kisi nga. Kabe wutungoy kususi.
0: Pegu. Pegu wutungoy.
2: Pakwangit yoba en tukuk chekiyan. Kot komi kine ke kamuktoindet. Nekorum kabisa, koki nekure chomyet. Kai kityo kimoche kitrainen, ako makingete atuchoki.
0: Atuchoki kuwafunza. Makichokani?
2: Makingete. Susi amache angabeten conference ni iche gane kol. Makibete kimi.
0: Ako kimi kinet ke kesakchin.
2: Ki koki nelati maisabet.
0: Ako matabia mbaya nguku ya chitako na kule kineti ke kit neoche kinet ke asikesop
2: sikesop akobit generation akikat ke akobit boiboyit
0: amu mami kine konu boiboyit en kapchi bukusir nebo kitanda
2: itandiyo ngotinyor bik chesire ke zuzi
0: yes.
2: Lakini once ngot kikosu chichotok chomyet ngigoi chichotok chomyet, ngigoi chichotok chomyet, Rosie karibu, ngigoi chichotok chomyet. Ko ngot ko karon, ngot tukukosirge boyot ak chepyoset, Jesus, ak kiamongo.
0: Yes.
2: Itu boyot ako fukul, ako nyokutungi chepyoset en kitanda.
0: Inne?
2: Kiine korong, kikili. Nikomoche ole chitukul, kikili, boisie chitukul. Ngot komi biik chimokose kipindini. Susi kimoche kebilden kipindiniton ni.
0: Yes.
2: Taro kokas biik eswai komugul.
0: Acha kase biik amuni. Kokas ot mi kandoinde nekonyo kochengan kabisa kule. Tomwa kabisa. Tomwa. Kule nomwa. Kule kutur kwae kiboyota. Ko kandoinde tany.
2: So. Yoe ki.
0: Chepatalai. Chebatale? Chamge? Yamune? Karibu sana ita gat?
2: Yonge mo ngi chebatale ito mo? Sige going.
0: Iganin. Tiset? Tiset?
2: Iweku. Si.
0: Matilo ito niya. Amache gigoy chin chebatale. Chamge? Akhirnya macam apa tu? Gigi kau cene kibet. Kibet ni lebih cebi. Tetapi macam mana ni?
3: Macam mana? Saya pun dah susi.
0: Macam mana kibet?
3: Amna orang ambas studio.
0: Bye bye, lihat studio.
3: Tawa sahih, bye bye. Aje aje. Ikan saya tidak tujuh boleh boleh.
0: Yes.
3: Aje tiap ni ini ke yang lega problem.
0: Yes, sama ke bawah tu ni nega bisa ngelega promanso, papa.
3: Ingat kangen tu, Susi.
0: Yes.
3: Mana lagi ki buat tahun ni juga aku tidak.
0: Yes.
3: Sometimes mana lawan lawan degun net alam ni amun ini. Di mana ikir yang mereka roman semua ni kuanyi kuagem ngelega kita anda.
0: Yes.
3: Tergalan cita kita anda, kau ini demi kita, kau hirekian orang lain. Barang yang mungkin untuk lebih, mungkin kerja orang yang beli itu kau nol lima mafrum banyak orang anus ketua mutina.
0: Yes, ngalek jauh anus kau hirek ubus luar di tiara baju le das.
3: Jadi raba jauh semua orang.
0: Yes.
3: Ah, dah. Oh, kau tu yang tengah virus kau banyak orang hirak tu, lina aja ibre nol orang ni. Oh, tangga kau kedua.
0: Kayak ni ane cawu cawu logo, urir ane ni engko ini konami patai, inam jio lampai inam jio lampai inam soto ni gile koro.
3: Kadisa, ya ane ni nama, ya ane tu waktu itu tahun ni ibe release koro jadah.
0: go eni abagur ka tot bu goro ko to mat ko tia chi sin bo che ngai ne boy
3: ho kin gira mo bi gere an ne an no chom do ye ko mam ya jan le jo le ho chito direct ta da go bista ko ne a jo ta
0: ma mi e kwa gas gele cham bi kemi se tai tai
3: ki mi sta no tai tai no ma jo na mi an gale jo to je a ja gi ni
0: yes
3: No, no, that's wrong. A lot of sport, the road, no, again, I get out to Lena Mille Aja, and Gigi, I know Manayano, the Lenny Quadra, Gigi, I know Manayana Aja. Queen of Muskin,
0: yes, so dog is in now. And I'm going to get a chip, which you get,
2: I'm going to get a chip.
0: Yes.
2: Kangeti, agere wara le kato ko kabi bago sa ko biga boda boda. Kangeti, kya ego biga kade barta ge?
0: Yota na ego maja niti nya yota na nyamun. Komle nendo ku anyikilo le ku anyik chuku anyorwelo. Kukomle nendo zin ku anyik chike tato boda boishi. Kalian niye kalian koko me une na no biga boda boda.
2: Kia aku kuang kasih kapsa susi kapsa don buat jodoh apa boda aku tuanya cuci aku ye aku seri itu saya demi dalam dah ye aku berikan kapsa kau mau kuil yang mudin kia ya boda kalau aku sesuatu naji waktu ya siang game mual lagi negi kiwi kapsa ya negi kia nyonya ma aku kira di orang kia kimo jadi lisan kedua ya negi ma aku cuma strong keuwe keliau lagi negi kita jessica kuada nyur kuwa barang ini ja kuaja tapi kok so blab kok so job ni tapi mun bawar je job ni kia ape kun dai
0: ha gun ko mun ni tinya bawar la tet ko ma ja nyota nai
2: lagen ni baga gun ni kok kia mete boda ambam kulimba ki cho kia ja ga le ambar lagen ni masoi de bara ambu di mo gen ni ngut kun ni goro tiga na ne lagen ni Jadi boda boda, ni aku kira sebenarnya ni boda boda. Bukia TVG orang sebenarnya tadi tarian atau ni, so aku kemuai, kemuai problem dengan boda boda. Oh, boda boda mana? Naya lagi kapita, naya muzi kia kita lagi dua buat tapan ni. Kau kata abus, naya abus. Mai kau kata digis, macam dah. Kau kata kau macam mama dengan kau kata macam di ni. Eh, kau ni gele romans. Kau digis ni so aku kaki buat dia romans kolen. Kara nama arilisen kuto muka ajudo kita. Dengar arilisen dige. Si dah luar, kau kim yang do anane kuto kemuawan biara tulis tahu yang gungguk.
0: Ah, gungguk missing ye. Cepu cok, kina macam muawanin. Cepu cok, ko tu magluit. Gonyo gonet eh tagitar eh. Ah, gulenge elmi power nipot machine nipot muri nge. Kumi tenenin kine yang pasal tu ni, kau kau kile cie ni kita tu boda, kau nani wendi ulambara abroad, kalau kau last mas kau beritahu boda bodas, kau kau beritahu boda, kau kaya sa cie, kau kaya sa isu tu ni juga, aku isu tu ni kis kau lemi tenisin, mi power ni pati machine, yoton, kau temoa ibirtai, kau kile ni release nak kute. Ini release nen spam ko ini release nte spam ko gelo ko very light ube kapisa yani inigerin nigeri kapisa kube kapisa aya ko gile ago me maigi me ngalegab kitanda maigi ngalegab kitanda so niki ko somine gole ndangai keta tane boda Kumati tarane 2 years. Iteke to di boda. Yonte chita nisigisi. Nibuchine kuiteke som nipoku kwet kibarwa. Yo chike somine nipoku kwet kibarwa amun. Ngutko mukake amesa chengin. Takitari noton to nyokwaruru nin. Chepocho. Sitanya cheng takitari kutokwaruru nyoton misingi. Asu itibitekas. Ago kagilo utindo anikete boda. Kuma tiket paka gemo awari tuga inye my direct iku nyu kogili nyun kai sibitu 2 hours before sinye relaxen e relaxen e mungi arai imaje nye lang don kuonde nye ana ikwer kuondo oge kago lalema koge birto isachate ngile ako sai no tane ko nani gere biga boda boda ko gande bi karibu angwan ko ko tebe na intangi ko gila nje gula ngubu sa mureni ko mi mwani yongi tebe intangi ta mwani ko gebar kebar amune lazima si tebe iteben sin sotoni ko lazima si tebe nyon yamba tangi amune sko inde successes magai machi bagi mutpi ke jangi kumenge ni lemi kebeberwe kegebar imburtongo mi kebeberwe kegebar imburtongo koritu ainko kumai kase ngale ga romance chugana mune imache itar I kagile jita ne ne ga amache so oge awu to lele mbiga boda boda gitome amache ya romance kuondo ogage kutuma indori I release ni awu mai tebe ni boy mai tebe aku tinda ndawendi kuanda soko gerchi ngube sai kulenchi kutkomit goto miti tayunda izerchi ngube sai girio hm uy kabisa uy sigerip kora yo nitan tiset Yes.
4: So, agere ole magi ya susi, dagi sibi go unoane. Kimache gebar shinge, older dige mi 2026.
0: Yes.
4: Kimache gebar shinge panganga ne, nenge tare kenyi ne tane ba 2026 nane.
0: Yes.
4: Kungi na mi 2027.
0: Yes.
4: Now, could be sure to get a little up college.
0: Yes.
4: En galek choto kikikochin adu
0: kabisa
4: kolejo kabisa tugulju kutegemeanen styles awo style ise chususi ko tienge elekwertoi
0: uno tenai
4: tienge kone okuonda kutinye style che kuonda kut styles che chime wetagne kutinye styles che chome
0: yes
4: ki komiten komie susi en elemi lakini kichenge kobeng
0: unoto
4: sitere ne ire nene mi ngeure susi mi ten style tire yu no mocho apchichi boye tap kone
0: yes
4: kukwagere an kukwagose ako kwayone ngoto uyole ndagyo isye mbi kechang style kwagere ole iiti kilelen chichangole mbi
0: Kabisa. Yani gay idioton.
4: Style.
0: Kabisa. Yes.
4: Kwa macho mboi kusi ya leji. Style. Nota negi u. Urien. Dot style.
0: Yes.
4: Kwa nige ipase kukune. Kipige. Kwa nige kitiyo yo. Kwa kumi kwanto mbo gilibi. Nemo kuta yo yo yebe. Ili yorongo kwa kukse sa wana kumrangi.
0: Amai in. Tiset. Amai mada gidogo. Mandena giwego. Kwa kase netu wang nungu.
4: Tiset
0: agase network nengunge amache imande agiwego
4: komi chuma ina mwawa mwoto nengetio ewe kocheche mwenge agenge na babatai
0: mai mande kidogo agiwego in tiset agasema kutinye network problem nungungi pandeng kidogo agiwego mandena agiwego ikuni kite ata atesta ako ichi kibit kibit
3: koi ini kuti
0: yes
3: koto mojo ngelega usta ili naname kolo notorot kwa nangoba bigitikia
0: yes
3: Yer nama orang gara kuah nan apa begini ke?
0: Yes.
3: Oh, ini aku nata aku ini jauh enor ya kurwa atau sahitin marah mata misiya. Cukup anda sini, kan sini aku cukup anda selain aku mau misi orang atau orang itu kah? Ini aku cukup kiki. Oh, kiki nata aku gara ke? Kau jono ngalai abstai, ngalai abstai lah aku mama ke kurgi aja tiang kita. Namu saya tak aku kurgi aja terapi kita. Naku kita jauh kerana berjaya. Agi cawan itu over one.
0: Yes.
3: Umma tu sih waktu terge di nyu kita ada yang kasih lama over one gongi tiaw bengajere. Abu atas ta orang yang mana tu orang orang yang nak keluar ya inna.
0: Yes.
3: Kugi nato arah tu orang aneh kap cawamnya ti anu tak kau expandan ya anu kau tu cawamnya sahide.
0: Kau tu atas ta cawamnya.
3: Tak ada stand ni cawan itu mungkin, ya ni ni aku baca ni kan cawan itu ni ni ni, ya ni ni dah di kuat aku buat orang orang lagi kiri cawan mana?
0: Kapisa?
3: Eh, amun ya ni ni ni ni kini buat kita ni kiri troy ni ni kini ya cuci ni ni kiri kere ya ni kini macam tu kini ni, tinggal ni saya tu sini. Nai nani kau sekarang lagi ni, kau aja ikut kita orang.
0: Iya, kian ni.
3: Kosta. Egosta ni cung kamu hati sokul le, saya takut kebe di meset. Agi apa sih ni ane style le, cakap ni korang mana le, mana ganet kaya je kau ni kau ni cuma gitu kau ni tungki ever style.
0: Yes.
3: Aku ti kaca angkaran ti cuma gitu itu, ane lu kum makan juga. Kau tu kau ni cung nyawa gini kum me iwe ini ane ni wah style je ke dalam mana kan ni cung.
0: Kau ni lelak kau ni namji o, lelak kau ni namji kerja oka kababit. Ngoko kinamchi nolimba chige tesetaye kigeri ne yongi unetukuge anakwe anisege ninge kuondo si yonoku batai igase si ni tesetaye sege ningwe ni tesetaye sege ningwe ge i tesetaye gese ni isege ningwe ko is kosege isege ningwe sege ningwe kuondo leni oge mi batai boyo wewe he
3: Ara kali nak jadi ni. Wen cuy ni an rumu utian ke? Aku atas tanah jamnya non. An aku
0: utian.
3: Kita tahu tu ni orang ke? Tunggu le.
0: Yes.
3: Kau arumu teri sih ke orang sahid deh.
0: Netiano.
3: Amu ni kan hilang non. Tapi kau cuma ni naya an gini naga amat. Jauh tu dalam ke? Bagul le. An kau yan le.
0: Mami gini esyo.
3: Parti ini esia manakala ini kita ingat mana lawan, aja yang kaga orang ini korang dahulu dahulu ini leh macam tu juga, orang ini leh last mau pergi tu korang.
0: Ini
3: anak korang ni nama anak ni, kena tanis kiri kaya korang.
0: Mat kiri jauh kiri, uang macam tenin, aku nunggu.
3: Aja, orang nunggu korang ni kau tuan kau ni ani lawan pergi tu, isi ni leh gubuh korang, aja oya kita anak. An style gua nongiru gitu kaya kira barang.
0: Kapisa.
3: Koro ni agak gua nak alam jadi kira.
0: Yes.
3: Mana tadi net ke style? Aku mat koi wege, matoi wege. Doa aku tau kau yang nanya ni timu.
0: Oh, agering net wage kawir tech. Hai nesawi gune, net wage nampak ke perbincangan apa conference? Wana lagaliana kuna shida wapi? Ah na goi ken ya ntukul ken. Ken
5: there are two participants in the conference.
0: Ken. Ken. ak ci le Novakal Novakal jam ngay
6: hello
0: yes ken karibu
6: tawé gasan
0: agasin gapsa
6: sawa harara agasun ala len to begin na ba mana ne
0: man
6: so the first thing is laba gerte laba ne woron
5: yes all participants are muted
6: sige ko to mo ke tele gap kitanda woron
0: yes
6: kumajetilinda na mita mbarakia
0: yes
6: awutilinda ko namen inamen jebyo set akpoyo kunyo lu bicho ngorang gutilile
0: yes
6: abungi lega tilile ko magile ke amet ke gitio
0: uno to kabisa
6: linda korong ko yoche itilchito chuga gulgulda gulgulda
0: yes
6: utilili ne boy kunyolu ko giger ilege shaven the private part kutilili
0: kabisa
6: asitol ko manam lukchan ne sume chugano
0: yes
6: ne boy eche amuren ke ko gigi nyanya sanje bioso because inilaba taw ni beger chebiosa ne ko tilili de kokay jam
0: amilile
6: tribengo amun ejeg chebiguri nyoru chebioso kyogenga chebiosa et kumatinye sulwali korom dindo sulwali chebay kay gas
0: yes
6: nyanya bagalia nyanya basaingo asugo alach are gas
0: yes
6: aya kutur ko chebiosa anagan kumatinye confidence matinye confidence amune matinye ngorai koron chebiosa anagan kumatindo chomien mabaibai
0: amu mayamatke
6: kumatinye ne matinye confidence malo ininamu chebiosa anagan kumalo megulanye homun samune mogase kobaibai mogase koyamatke arubu korong na mungune kitanda kuba maana
0: nani
6: yangi antuku chumu chonche kororan korong tu kire chebioset kule koi responsible wanda
0: ninyune
6: egasi
0: yes
6: aki nipari itu yengap kasi kwa the first thing korong emboyo kora sukarara ni tililindo koi kutu utngelot kwa mwaroba imeke show ilike amat kelie kutile itu matko kwerge kelie because me chebioso chung barage peru ga bun gole kuma gutinda petai ne bane ma gutinda petai ne bo ne banga le ga kita
0: arai untanyei ken mani so ibarete inguru ki ga chita ilenji anagoge mache i chu chungu ondo anan ge mache ugo chige chomnye suko mangarubu nan man ilelente teseta untanye
6: yeah that is where that is why I'm more tililindo cooking the man. I love says I give the car and I say the car. Okay, I see it care leg, young or chummies. That is the most important thing. I won't get like I see it care leg, go my leg, check it. I will get left angle, that will be the secret of Buruga, who's so sana, but to Suragabi. Come on, money, the cheat or two, joining a latch, John Tolly, or joining a meat work, Changa, or Namia left.
0: Yes,
6: you are taking here.
0: Yes.
6: Kutilili gitu niso.
0: Yes.
7: So, kunyo alumbu noto ko itu boyo. Koko ha kocan cebi wase tolango. Kolia.
0: Kutilili.
7: Koko no. Ega. Me, kuma tolungu nana, kotor kuma maliana, kotor kuma nanga ronga wa wile kasi, kuma buatu kolia. Kociangat kuma ndaga enti mina muni.
0: Kapisa.
7: Kuma ndaga miga kuma tilili. Kau itu buat nanda tu bulu tilili. Ega sih.
0: Yes.
7: Aya, amuran nega kaya cian itu Yusuf jual ongeri, sana sana ongeri tilili dah cebi Yusuf. Aku ongel cinci Yusuf kan gorai kan. Saat aya, aku tu bra, bra aku kau mana ni aja Yusuf kan amu awak kita geng. Aye kasu?
0: Yes.
7: Ini waktu kan, aku dia cebi Yusuf tu bra. Aye kasu?
0: Yes.
7: Jauh hilir je mama gitu. Anjuran je bra. Kau luaran, engkau lah nak cebi Yusuf kau beri sahaja kan je bra itu luaran. Ani, anak ini buat jawab kita yang mana? So, kau ni alu kira naik tertentu cebi Yusuf in a very good way. Mana alu barang kalian? Tuh kau kasih barang kau kaya presiden. Kau tuh barang kau kasih kau minten jawab niat kauan.
0: Kapisa.
7: Inam cebi Yusuf anak ani leh jilimi jenut kita. Kau kasih anjing manggil le? Iya. Ya aku sahaja mana tinjau boyo. Konyo no pujung gubut. Kau tahu mood ilegal nama anam cebi Yusuf anak. Ika sebuti tinjau gubut. Ika sekarang orang niat karnet kueli. Aika sen?
0: Inne.
7: Mas. Kuka kai tarang lega tilili dan gua cuita ibu kita ada.
0: Pas, ngeh bay.
7: Makau nama kaje biasa tu, nama kaje biasa.
0: Romance.
7: Icu cuci biasa. Aku ina mana mi tigolano. Aika, mungkin le malas mairiyo kyo limba, limba you.
0: Yes.
7: Malas mairiyo kyo. I know that.
0: Magi inde ay utori ginna me yamba iti gabelio
7: magi ginna me aha dot
0: ken
7: net kito wilenje ha agi dinge no igase agi wende go na agi soru.
0: Yes.
7: Kut kurilise jebio sanon kutu mai release.
0: Yes.
7: Kut mami gina rarang kurilise jebio sanon kutu mai release. Amun shi dai mura ne gini se release da mami se jebio sanad.
0: Kona Masitol.
7: Kuma isi jengu nono.
0: Ita mamu agi lalele ni ken. Ta mamu ni bi gila go mo ni alenje. Kutum guri ku megenu shua igeri le gori release nkuondo. Kome release murene ana ningo tuyechi gutko tuyechi chegu ago tuyechi chebo kuondo mama hey
7: lakin chinda engelabara engelabara sigera baraki ko quick ngune murene chegeti as we are talking currently.
0: Yes.
7: Ko the biggest problem ko amituori nyoru urane chito kama kwa mjibu se yenta wajono jibara ne chumita nge banda ishe
0: jibisifunga
7: na gile nane chegu ya.
0: Yes.
7: Ku mego tindo that nini mego tindo that energy murene namba ne namba gitana
0: namba gitana amuni murene kwa rogi ninyoru murene ke ninyoru murene kwa ke inyoru murene ke komite nini inyoru murene kwa mechibisi inyoru murene kwa me indomil yani murene kai agurgo ma ay kwa kitanda ay le ma kwa kitanda ay murene kai
7: le yendi kitanda ngindomi okay turungi maboyishe chona
0: mami
7: so kugina ga moye ko the most important thing ndonge mite murene ke mite town o mara kondonyo iyale tuguk che unduma iyale tuguk che urabwane iyale tuguk che une chenyogi yo unde njai
0: bas
7: arega
0: apo
7: yes amat aya koni koni am tukuk cheu chono kele kokeam tukuk che natural ko tindo ngubut ne tindo ngubut tukuk che kano
0: kabisa
7: aya kasi
0: hmm
7: aya agibwany ibu asubuhi yote yo kechabone nduma chai kechabone mara kagiyon mara kagiyon uji chepa be tukuk cheu chono kutulizi cha ngubut ne bane
0: nibo nimba kitanda
7: nibo man ani mi tengi ta kutu kaza chebi ya tukwe satisfied kwa haruno kutkiewe kasi eh kasi
0: yes
7: kwa nyabi ya tukwe kule bwanda nyungu kukwe mne kukwe responsible mabu watu kutkwandia mabu watu kwabi hali kasi amuka ya mati ya biwa sana kwa kutili chebi ya sana
0: agwe amache imuaji kwa rakene amache imuaji ile kurugwa biya kurugwa biya chichi kurugwa biya chichi kumi kasu kutinge tengi tanda mune kobi ya burto ngi lenda kwa chini sinye burto kwa ikwiki kwa yangeshi urur kute mua ite mi baragi kwa kwa tushi urur toko lenji lewu kama amki kute mua kukwere kimetit yangete seta ikwirisi ya hii kubi kukimna teta mune kwa kikwere metit kibwati ke lenji ngi laka ama amki anaki mwachi kele ngi laka kakia mindo mil anaka ngi laka kakia mjibzi nguti ya mine mnyeta ya mine nguwati soyo mama aguriwe barak iwe juweje kuonde iniwe baragi kwenye barak kuondo inam kuondo obe namba skopioni obe dog style obe namba ngejereti obe namba stuliti obe nangite venge yani iwe juwe kuonde kabisa kurno chunde ige ako tinto kure kaya kwenye lagenge okara oye style isi chono oye menge kabisa wali ya nenwe ile kipo kakti nengwe yoni yani tebi yitesike birusi metkele dadi unaendeleaje dadi ukwaje umekula lunch yani kasi magibiri usimu iti angewe kapu kazi magibiri sibune simu iti kilenji dadi umefika poa na mami unaendeleaje mam mkwache nyumbani yani kasi magibiri tutu ucho ogilge
7: it's very interesting
0: yani moche iken moche ya kazi ite neni mi lemi kipuati no keep watching pagai ne gumite kuonde ga go buatu ko lelen kwanya nyorune na ndo ne muchi ko torwon wango mata ga idioto maje it climax o ngo muawe ji ne dalvin dogo davin jamge
7: okay sir
8: acha bage o mune ko
0: kicho mege kabisa karibu sana buju yes
8: conversation ana yes. Ndio conversation nene watu wengi hawapendi kuongelelea na ina happen pale nyumbani so lazima ngalale ngora
0: imani
8: yeah so for us ladies get kipen pick up vizuri lazima kwanza tukue wasafi
0: kabisa
8: lazima kugarara ni tago mie lazima tukue wasafi lazima hata mzaki ingia nyumbani umeoga uko msafi unanukia vizuri
0: kabisa
8: aya ume kitanda iko tayari kila kitu iko tayari chakula yake iko ready kila kitu iko ready including you unaona
0: yes
8: yeah, pia akifika ile engineers hata wewe enda uoge unuke vizuri at least so hata ukimkiza kufanya all that mko fresh versus kumnye
0: yani koma zwe tungu koma ngu fresh ya wao yani fresh olimba kuonda ago fresh kitanda fresh agne bo yoto muni kango bado itubo yoto inye go jogorombe chege lalang aya amatite go bo yoto ko weki gen gora ijo go logo nwe ngap kas igo chingi nyaza he
8: yeah
0: so go emen sen lomba bi olon aya ngwa misi bo yoto ko matilo ito ako sai noto ni Davini kuma titela chokinye yanga kwa ipoyot kuma titela ngurioni kima ngunene ni bari machu ila machu kitinye ngora hii kura anepiki la lenji yo achu tinye ngora hii kioni ngugiri poyot kuma tama ananyugo nimba outside amun ingi nimba outside kula chakine ngurie ni chienge market ningi nine inalachino ni kungugiri poyot abchi kutur kutu kwangu lele we madam iliono inge iliono tieno li ninge mwango lio ninge peke chai ninge peke kiam saba ya, lakini ni ilai tu uchoto ni kutepye sinye sirte yeni umi boyot puch yani na tu iburu wa kabut kichige takile boyot u kabut kichige agusa inote na ngoge lacha nyima ningurieta ni togu manangile hey Jason wanasare kuni inimiten sainoton inimiten sainoton kokakimwa ne kele motirekyike sulwalit alidi ngoi murenik nereekun akong'et akine in murenik irekyi Delvin kikirekun yesikasta the different yongerekyike ak yon kokirekun have you ever heard
8: Yeah. Okay. Can you give a list of what I'm going to define? Can you give one? It's the best feeling, you know.
0: Si uko na una unasikia feelings zingine tofauti. Network yako Devin, angalia kidogo. Aya, sawa. Uko sawa hapo sasa. Uko sawa sasa.
8: Sasa nilikuwa nasema, yonga giregu ni, kogaigai ni unafeel tu vizuri.
0: Yes.
8: Kwa venye, umejitolea we mwenyewe.
0: Kapisa.
8: Yeah.
0: Yani, mi tofa utio, ikase tuku keter.
8: Igasa
0: gumie kapisa una feel vizuri agot korgomite you are man baragi asibwatilo kokoregu ndono ninye ago magiregu zulwali nongingusu iregu smoothly kwenye pole
8: aha
0: ni ngorgo itungwe nyanyimani ngorgo itungwe ago giregu in style kora Yang kaginamin kora Delphine mara kokiregun kumatibura ginye uit kelie iburi igu sopt sikiregun ine giregu selwalit kewo pole magiregu kora nekingusu kele kri amatiregu selwalit pare mangwe imachichu direct ugochinge romance koro ochuchunge olianen akumi akigochi kot boy igochi akiname utat your wife inambo utaboyo ingwane korikta yumba ngwenyu akonamona mungora muza ngile mi bikye machamda kabisa genam jeju ago davi machamda kabisa yes dessert
9: Gonamina will enjoy when I'm when you do you.
0: I go boy
9: will enjoy.
0: I'm your Miki Murto, yo.
9: Those Kuruts are Ruriat.
0: Hm? Well, where?
9: Kocho Chongara, Koyle, Wunday, Grinny, Ele, Wunday, boy, yo. Ele, Nedita, Job, yet, boy, yo. God kenam age tugul igereng ete gorong chenge le mondoyen sutur gole jebiosine chugena so awo awek owe gobo tutu ngugule ndogo gwa kole bingo kenam segi nanyi ngugule ndori
0: inne
9: so agena ne susi everything kita ke tugul ko amaje kitte ko leji ngamu susi e fuonyi bara e jeb kele le ko gi gamu abesi ole Koto milia na mwanao magetugul. Ko nigo sing dole bichesa ngabo kilido.